0: dan cukai meningkat tajam sepanjang tahun ini. Hingga periode September 2026, tercatat 94 kali penindakan, melonjak 3.033,3% dibandingkan tahun lalu yang hanya tercatat 3 kali. Dari penindakan tersebut, petugas mengamankan 353 kg emas, meningkat dari 2,9 kg pada periode yang sama tahun sebelumnya. Barang bukti yang ditemukan pun beragam, mulai dari emas bubuk, batangan, hingga berbentuk silinder. Suhasil menyebut salah satu temuan berupa 11,3 kg emas bubuk dengan potensi kerugian mencapai 3,65 miliar rupiah.
1: Yang telah dilakukan oleh teman-teman Bea Cukai adalah melakukan 94 kali penindakan, ya. Ini ada yang di pelabuhan udara dan berbagai macam tempat. Total barang bukti yang sudah diambil adalah 353 kg emas. Ada yang bubuk, ada yang berbentuk bundar-bundar itu seperti di gambar itu, ada yang berbentuk lempengan, ada yang berbentuk segala macam. Dan ini dilakukan oleh teman-teman di Kepabeanan dan Cukai bekerja sama dengan seluruh aparat penegak hukum yang lain. Kita menjaga negeri kita, emasnya ditambang di dalam negeri, lalu kemudian diselundupkan, dikirim ke luar negeri.
0: Sementara itu, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai mengungkapkan, ekspor emas Indonesia yang dilakukan secara legal turun dibandingkan tahun sebelumnya. Direktur Jenderal Bea dan Cukai Jaka Budi Utama menyebut, volume ekspor emas pada tahun 2025 mencapai 19,66 ton dengan jumlah eksportir 15 perusahaan. Sementara hingga September 2026, ekspor emas baru mencapai 3,74 ton yang dilakukan oleh 5 perusahaan. Ekspor yang dilakukan 5 perusahaan tersebut menghasilkan penerimaan bea keluar sebesar 385,2 miliar rupiah. Jaka menduga penurunan ekspor terjadi karena sejumlah perusahaan memilih menahan pengiriman emas setelah pemerintah memberlakukan bea keluar.
2: Sebelum diberlakukannya bea keluar emas dan saat ini tahun 2026 ada 5 perusahaan yang melakukan ekspor. Kalau tahun lalu ada sekitar 15 perusahaan dengan total jumlah ekspor emas 3,74 ton dengan penerimaan BK yang telah dikumpulkan sekitar 385,2 miliar. Nah, jadi mungkin ini ada perusahaan-perusahaan yang tahun lalu mengekspor emas karena bea keluarnya dipungut. Mereka menahan.
0: Dari sisi penegakan hukum, Bareskrim Polri terus memburu aktor intelektual dan pemodal di balik penyelundupan emas ilegal ke luar negeri. Penyidikan gabungan bersama Bea dan Cukai mengidentifikasi dua sindikat lintas negara, yakni jaringan Cina dan jaringan India. Wakil Direktur Tindak Pidana Tertentu Bareskrim Polri, Dirjen Pol Indra Lutrianto Amstroni, menjelaskan dua jaringan memiliki pola operasi dan negara tujuan berbeda. Adapun jaringan Cina mengirim emas langsung ke Hong Kong dengan kendali dari daratan Cina. Sedangkan jaringan India menggunakan rute transit berlapis menuju Timur Tengah.
3: Salah satu hal yang menjadi penting untuk kita dalami bersama adalah asal-usul dari emas tersebut. Sebagaimana beberapa saat yang lalu, setiap ada pengungkapan atau penindakan dari rekan-rekan dari Bea Cukai, maka kami dari Tipiter Bareskrim Polri selalu melakukan joint investigation. Kami langsung melekatkan penyidik kami untuk kemudian melakukan pendalaman, pemeriksaan, untuk kita tarik ke hulunya dari mana asal-usul emas, siapa yang menguasai, siapa yang membiayai, sampai dengan siapa BO-nya atau beneficial owner-nya.
0: Bareskrim menegaskan penyidikan tidak berhenti pada penangkapan kurir di bandara. Polisi juga menelusuri aliran transaksi keuangan, mediator, serta fasilitator lokal yang diduga menampung emas dari tambang rakyat ilegal di berbagai provinsi. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Berikut tanggapan dari masyarakat terkait dengan upaya pemerintah dalam menangani maraknya ekspor emas ilegal.
5: Menurut saya, koordinasi antar lembaga harus diperkuat. Karena kan penyelundupan emas bisa melibatkan jaringan lintas negara ya, Mbak. Pemerintah juga perlu menelusuri nih aliran uang agar pihak yang mengambil keuntungan ini bisa diungkap. Jadi penanganannya tidak hanya berfokus pada barang bukti dan pelaku di lapangan saja.
6: Menurut saya sih pengawasan di bandara dan pelabuhan harus diperketat ya, agar emas ini nggak mudah diselundupkan. Terus juga petugas perlu meningkatkan pemeriksaan terhadap barang bawaan penumpang yang mencurigakan. Dengan begitu harapannya peluang penyelundupan bisa diperkecil sih, Mbak.
7: Menurut saya, pemerintah perlu memastikan perusahaan yang mengekspor emas mematuhi aturan yang berlaku. Proses perizinan dan asal-usul emas juga harus diperiksa dengan cermat. Pengawasan seperti ini penting untuk mencegah emas dari sumber ilegal masuk ke perdagangan resmi.
4: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik penyeludupan emas makin besar, ujian pengawasan negara. Naskah disusun oleh Sariful Alam dan Yuliana Martadoki, dibacakan Rani Indira.
8: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Lonjakan penyelundupan emas ke luar negeri menjadi peringatan serius bagi pengawasan perdagangan dan tata kelola sumber daya mineral Indonesia. Kementerian Keuangan mencatat 94 penindakan sepanjang 2026 meningkat dari 3 kasus pada periode 2025. Barang bukti yang diamankan mencapai 353 kg emas, melonjak lebih dari 12.000% dibandingkan tahun sebelumnya. Angka ini menunjukkan peningkatan penindakan, tetapi sekaligus menuntut evaluasi efektivitas pengawasan terhadap perdagangan emas. Menteri Keuangan Suhasil Nazara menegaskan, penyelundupan emas terjadi melalui sejumlah jalur, termasuk pelabuhan dan bandara. Pemerintah juga menemukan emas dalam bentuk bubuk, batangan, dan silinder. Penindakan tersebut patut diapresiasi sebagai upaya melindungi penerimaan negara. Namun, pemerintah tidak boleh berhenti pada penyitaan barang bukti dan penangkapan pelaku di lapangan. Lonjakan angka penindakan perlu dibaca secara cermat. Peningkatan tersebut belum otomatis membuktikan bahwa volume penyelundupan meningkat dalam proporsi yang sama, karena efektivitas pengawasan dan intensitas operasi juga memengaruhi hasil penindakan. Karena itu, pemerintah perlu mengungkap pola penyelundupan, jaringan pelaku, serta jalur distribusi yang digunakan. Evaluasi berkala diperlukan untuk mengukur apakah penindakan mampu menekan praktik ilegal secara berkelanjutan? Pengawasan juga harus diperkuat sejak emas ditambang hingga diperdagangkan. Kementerian Keuangan, Bea Cukai, aparat penegak hukum, dan instansi terkait perlu membangun pertukaran data yang terintegrasi untuk menelusuri asal-usul emas. Di sisi lain, pemerintah juga memastikan kewajiban perpajakan dan bea keluar dipenuhi oleh eksportir. Prosedur ekspor resmi harus transparan, mudah dipahami, dan memberikan kepastian hukum bagi pelaku usaha yang patuh. Penegakan hukum yang harus menyasar jaringan yang mengorganisasi penyelundupan, bukan sekadar pihak yang membawa barang. Penelusuran aliran dana, pemeriksaan dokumen, dan penindakan terhadap pihak yang terbukti terlibat perlu dilakukan sesuai hukum. Pemerintah perlu membuka informasi hasil penindakan secara berkala kepada publik. Pengawasan yang kuat dapat membantu mencegah kebocoran penerimaan negara sekaligus menciptakan persaingan usaha yang lebih adil. Namun, kebijakan pengawasan tidak boleh hanya berorientasi pada penindakan. Pemerintah perlu mengidentifikasi hambatan kepatuhan dan memperbaiki koordinasi antar lembaga agar jalur perdagangan resmi menjadi pilihan yang jelas bagi pelaku usaha. RRI berpandangan, lonjakan penindakan penyelundupan emas harus menjadi momentum untuk membenahi sistem pengawasan secara menyeluruh. Pemerintah perlu menggabungkan penegakan hukum yang tegas, transparansi data, penguatan pengawasan rantai pasok, dan kemudahan prosedur ekspor yang sah. Sekian editorial, selamat pagi.
4: Menteri Luar Negeri Arman Atanasir memastikan pergantian Menteri Luar Negeri tidak akan mengubah prinsip politik bebas aktif yang menjadi landasan politik luar negeri Indonesia. Eliana Zahra melaporkan selengkapnya.
9: Menteri boleh berganti arah politik.
10: Menteri Luar Negeri atau Menlu Arman Atanasir menegaskan pergantian menteri tidak mengubah arah politik luar negeri Indonesia yang berlandaskan prinsip bebas aktif. Ia memastikan diplomasi Indonesia tetap berpedoman pada konstitusi dan kepentingan nasional di tengah dinamika geopolitik global. Dalam pengarahan pertamanya setelah serah terima jabatan dari Sugiono, Arman Ata menekankan pentingnya kesinambungan kebijakan luar negeri Indonesia. Ia menegaskan prinsip bebas aktif akan terus dilanjutkan, diperkuat, dan dijaga di tengah situasi geopolitik global yang semakin rumit.
9: Menteri boleh berganti arah politik luar negeri Indonesia? Tidak. Kompas kita bukan selera pribadi seorang menteri, melainkan konstitusi. Undang-Undang Dasar 1945 sudah memberi arah yang sangat jelas.
10: Sebelumnya, founder Foreign Policy Community of Indonesia atau FPCI Dinopati Jalal menyampaikan 3 pesan kepada Menteri Luar Negeri baru Republik Indonesia, Arman Atanasir. Pesan pertama Dino berkaitan dengan arah politik luar negeri Indonesia.
11: Dalam dunia yang sedang sangat semrawut, kami berharap politik luar negeri Indonesia bisa menunjukkan watak bangsa kita yang berani membela prinsip hubungan internasional dan tidak akan pernah tunduk pada tekanan bangsa manapun, betapapun besarnya mereka.
10: Adapun Menlu Arman Ata menjelaskan, prinsip bebas aktif membuat Indonesia dapat menjalin hubungan dengan berbagai negara tanpa terikat aliansi atau memilih blok tertentu. Meski mengedepankan perdamaian dan kerjasama, Indonesia tetap akan bersikap tegas apabila kepentingan Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI terganggu. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: India mengecam baru-baru ini terhadap dua kapal, yaitu kapal MT Petrodolphin dan MT Valterra di wilayah Selat Hormuz yang diserang, yang menyebabkan dua pelaut India hilang. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara hari ini, Kementerian Luar Negeri India menyatakan serangan-serangan semacam itu harus dihentikan dan menyerukan kelancaran arus perdagangan maritim melalui jalur perairan internasional. Dari dunia olahraga, Presiden Prabowo Subianto memberikan perhatian khusus kepada atlet disabilitas Indonesia dengan mendukung pembiayaan pemusatan latihan nasional. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, kebijakan anggaran tersebut menjadi salah satu bentuk dukungan pemerintah untuk mempersiapkan atlet menghadapi kompetisi internasional, termasuk ASEAN Para Games 2026 di Aichi, Nagoya, Jepang pada 18 hingga 24 Oktober 2026. Kami pantau kembali ya bagaimana situasi lalu lintas di sejumlah wilayah di tanah air dari informasi National Traffic Management Center atau NTMC Korlantas Polri.
12: Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
4: Brigadir Ade, silakan. Brigadir Ade, silakan laporannya. Ya, kelihatannya nanti kami coba kontak kembali ya, Korlantas Polri untuk menyampaikan informasinya.

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Misi Pancasila untuk Anak Negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita jumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya, Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua, memang kita tidak bisa memungkiri, makin lama tantangan di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara kita ini makin berat. Tapi pada saat yang sama, kita memang tidak boleh kehilangan harapan. Dan kalau kita melihat realitas kehidupan kita secara objektif, secara utuh, sebetulnya memang banyak hal yang bisa memicu optimisme kita. Tetap saja kita bisa menemukan banyak orang-orang yang punya kebajikan, orang-orang yang inspiratif, orang-orang yang patriotik, orang-orang yang punya prestasi besar di dalam membangun bangsa. Saudara dan saudari yang saya hormat, kita bisa melihat masih banyak orang yang memang mau memilih berperan sebagai aktivis, sebagai patriot yang menyelamatkan lingkungan, mengatasi masalah sampah, mengatasi tantangan-tantangan pendidikan di berbagai usia, mengatasi berbagai masalah-masalah nyata di dalam kehidupan ini di berbagai sektor.

0: keberadaan para patriot itu keberadaan para aktivis yang memang berbakti sesuai dengan panggilan hatinya. Adalah pemberi terang di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Segala upaya yang mereka lakukan bisa menjadi semacam kekuatan yang mengetuk, pertolongan dari langit, pertolongan dari sang sumber kehidupan atau Tuhan yang Maha Esa. Saudara dan saudari yang saya hormati, kita membutuhkan orang-orang yang memang konsisten berbuat dalam kebajikan. Itu menjadi penyeimbang dari masih banyaknya orang yang hanyut di dalam kejahatan, masih melakukan tindakan koruptif, penyalahgunaan kekuasaan, dan seterusnya. Kita tentu saja harus terus menggaungkan semangat patriotik, semangat berbuat kebajikan, semangat memberi yang terbaik kepada bangsa dan negara. Jika semakin banyak orang terpanggil untuk memberikan solusi yang nyata atas segala masalah-masalah kehidupan berbangsa dan bernegara yang ada, tentu saja itu akan memberikan semangat lebih bagi siapapun untuk punya harapan untuk mencintai tanah air ini. Saudara dan saudari yang saya hormati, mereka yang patriotik itulah yang sungguhnya masih hidup di dalam nilai-nilai Pancasila. Jadi kita menghayati Pancasila agar kita bisa menjadi patriot di masa kini. Jadi orang yang hidupnya berguna buat bangsa dan negara.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Pendengar, Kementerian Perindustrian Kemenperin memperkuat kemitraan industri guna memperluas akses pasar bagi industri kecil dan menengah IKM, dan langkah pembinaan tersebut mendorong pelaku usaha menerapkan prinsip industri hijau demi meningkatkan daya saing rantai pasok global ya. Dan pemerintah resmi menandatangani nota kesepahaman bersama manajemen PT Daya Intiguna Yasa Tbk pada 18 Mei 2026 lalu ya. Dan kerjasama strategis tersebut ini mencakup fasilitasi pertukaran data, perluasan jaringan bisnis, promosi serta pendampingan pemasaran produk lokal ya. Dirjen Industri Kecil, Menengah dan Aneka IKMA ini Menperin Reni Yanita menegaskan bahwa pentingnya kolaborasi lintas sektor industri dan penguatan sektor usaha ini menuntut sinergi terpadu antara pemerintah, koperasi besar dan juga lembaga perbankan di tanah air. Pendengar, informasi lengkapnya bisa Anda lihat di rri.co.id.

1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi. Buku berjudul Bung Karno, Penyambung Lidah Rakyat Indonesia, berisi tentang semangat perjuangan sang proklamator, ditulis oleh Cindy Adams yang merupakan seorang kolumnis, penulis hingga penyiar berita di berbagai media dan surat kabar Amerika Serikat. Buku ini merupakan autobiografi dari Bung Karno yang telah dicetak ulang berkali-kali sejak pertama kali terbit tahun 1966. Baik itu dari edisi revisi, terdapat beberapa bagian yang memiliki terjemahan yang kurang tepat telah diperbaiki, sehingga para pembaca bisa lebih memaknai kesederhanaan, semangat perjuangan revolusi puluhan tahun silam, dan menambah kecintaan terhadap tanah air Indonesia. Melalui buku ini, kita mendapatkan pengetahuan segala hal yang menyangkut Bung Karno, seperti masa mudanya, perjuangan, ide-ide, serta pendidikannya. Buku yang ditulis dengan gaya bahasa khas Bung Karno ini sangat cocok dibaca oleh siapapun yang tertarik pada sejarah Presiden RI pertama. Meskipun merupakan buku lama dan antik, namun buku ini memiliki konteks yang masih relevan dibaca hingga saat ini.

0: Aduh, hampir aja jatuh gara-gara lubang tadi.
1: Iya nih, jalan depan rumahku juga bolong-bolong. Mana sampah bececeran lagi? Lapor kemana ya?
2: Laporkan saja lewat Halo RRI. Setiap Senin, Rabu, dan Jumat, jam 9 sampai jam 10 pagi waktu Indonesia Barat. Cukup kirim foto, video, pesan suara atau pesan teks ke WhatsApp Pro 1 RRI Bogor di nomor 0815x4200 atau telepon 0251-831-2450. Aduan Anda akan langsung diteruskan ke pihak terkait. Keluhan Anda jangan berhenti di jalan. Sampaikan lewat Halo RRI.

Pendengar, Kementerian Komunikasi dan Digital ini memiliki tanggung jawab dalam menetapkan biaya jasa transportasi untuk pengantaran makanan dan minuman ya. Hal itu ditekankan Wakil Menteri Komdigi Nezar Patria ya, yang menyebut bahwa tanggung jawab tersebut sebagaimana tertuang dalam peraturan Presiden Perpres nomor 27 tahun 2026. Dalam Perpres ini Komdigi berkewenangan mengatur tarif biaya jasa transportasi pengantar makanan dan minuman berbasis platform digital ya. Dan juga Wamen Komdigi menjelaskan penyusunan aturan tersebut ini akan dilakukan secara transparan dan juga berkeadilan, di mana hal ini juga turut mencakup penentuan harga yang dilakukan platform digital serta dilindungi bagi pengemudi, pelindungan bagi pengemudi ya. Dan menurutnya pengaturan biaya tersebut ini juga sebagai bagian untuk memastikan pengemudi mendapatkan hak penghasilan yang layak, dan selain itu pengemudi juga memperoleh perlindungan terhadap resiko dalam menjalankan layanan pengantaran barang dan juga makanan. Pendengar, informasi lengkapnya bisa Anda lihat di rri.co.id.

Satgas Inspeksi Gabungan Anti Pungli merupakan satuan tugas yang terdiri dari komponen Muspida, Pemda, Poresta, Kajari, Dandim, Denpom, dan BIN yang memiliki komitmen bersama untuk melakukan upaya pemberantasan secara tegas, terpadu, efektif, dan mampu menimbulkan efek jera. Upaya ini bertujuan untuk memperbaiki sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, khususnya di Kota Bogor. Pungli yang sudah mengakar mungkin telah menjadi budaya tersendiri dalam pelayanan publik. Tak ingin hal tersebut terjadi, Bapak Wali Kota Bogor menegaskan kepada jajarannya untuk menyelaraskan langkah dalam upaya pemberantasan pungli dalam mendukung visi-misi Kota Bogor bersih dari pungli. Saya Kompol Ajir Znali Nugroho, SIKMK, selaku PLT Ketua Sigap Kota Bogor, menghimbau kepada seluruh elemen masyarakat Kota Bogor untuk bersama mendukung pemberantasan pungli dimulai dari tertib dan disiplin sesuai dengan prosedur dan mekanisme yang telah ditetapkan. Ada pungli, segera laporkan melalui aplikasi Sibadra, WhatsApp, Instagram, email, atau datang langsung ke posko Sigap di Balai Kota.

Bogor ternyata punya kebanggaan sendiri selain sebagai kota hujan, juga memiliki julukan sebagai kota seribu angkot. Meskipun sedikit berimage negatif, namun itulah fakta yang terjadi. Bertambahnya jumlah angkot di kota Bogor yang semakin hari semakin menggila, membuat pemerintah pusing mengatasinya dan membuat kemacetan sama dengan Jakarta.

Bagi pendengar di pukul 8 lebih 15 waktu Indonesia Barat, nanti kami akan hadirkan ke ruang dengar Anda dialog bincang pagi untuk edisi kali ini ya, terkait dengan museum dan generasi muda mencari cara baru untuk mengenalkan sejarah Bogor. Pendengar, nanti kita akan berbincang bersama dengan Muhammad Alnoza S. Hum, MA, ya, tim ahli cagar budaya kota Bogor. Nanti Anda dapat bergabung di line WhatsApp kami, nomornya di 08154 4200. Untuk kita pastikan Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Bogor.

0: hampir aja jatuh gara-gara lubang tadi.
1: Iya nih, jalan depan rumahku juga bolong-bolong. Mana sampah bececeran lagi. Lapor kemana ya?
2: Laporkan saja lewat Halo RRI. Setiap Senin, Rabu dan Jumat, jam 9 sampai jam 10 pagi waktu Indonesia Barat. Cukup kirim foto, video, pesan suara atau pesan teks ke WhatsApp Pro 1 RRI Bogor di nomor 0815x4200 atau telepon 0251-831-2450. Aduan Anda akan langsung diteruskan ke pihak terkait. Keluhan Anda jangan berhenti di jalan. Sampaikan lewat Halo RRI.

0: Ya baik ya pendengar, kita di Bincang Pagi untuk Astacita di kesempatan kali ini pendengar ya. Kita akan membahas mengenai museum dan juga generasi muda mencari cara baru untuk mengenal sejarah Bogor sendiri pendengar ya. Kita akan berbincang bersama dengan narasumber saya yang sudah hadir di studio, ada Mas Muhammad Alnoza Eshum MA. Kita akan sapa terlebih dahulu. Selamat pagi, Mas.
1: Selamat pagi, Mas.
0: Saya panggilnya siapa?
1: Noza aja.
0: Noza aja, Mas yeah. Noza. Adalah tim ahli cagar budaya Kota Bogor, betul ya?
1: Betul, betul.
0: Baik, baik. Kita akan membahas mengenai ini, Mas Noza, apa museum dan juga generasi muda mencari cara baru mengenalkan sejarah Bogor ya. Mengingat beberapa hari lalu, kemarin kalau nggak salah ya, kita merayakan hari museum ya.
1: Betul, betul,
0: Mas. Oke, baik. Mungkin kita akan awali terlebih dahulu ya. Dengan kalau menurut pandangan Mas Noza sendiri begitu ya, bagaimana perkembangan museum dari dulu hingga dengan sekarang? Mungkin kita mulai dari itu dulu. Mangga, Mas Noza.
1: Ya, ini pertanyaan yang harusnya bisa dijawab panjang lebar ya. Cuman kalau secara singkat kan sebetulnya kalau kita berbicara museum, apalagi dari zaman dulu gitu ya,
0: yeah,
1: orang kan punya stigma bahwa museum itu tempat penyimpanan barang-barang kuno.
0: No, betul.
1: Terus malah ya ada beberapa, wah oh, angker nih museum yeah, gitu yeah, karena yeah, banyak barang-barang lama gitu ya. Nah itu stigma-stigma itu kan sebetulnya kan terjadi karena dulu paradigmanya museum tradisional, Mas. Jadi okay, memang hanya untuk menyimpan barang-barang lama, mm-hmm, kemudian memamerkannya mungkin juga gak seberapa gitu ya, dan cenderung tanda kutip membosankan.
0: Betul.
1: Gitu. Nah ini kan mulai bertransformasi sebetulnya, yeah, museum ini mulai berkembang menjadi satu wahana, lebih tepatnya wahana edukasi yang sifatnya interaktif gitu. Jadi yeah, artinya yeah, gak satu arah ya. Jadi bagaimana museum sehari ini gitu ya dipandang sebagai satu media pembelajaran dua arah gitu, yeah, yang tidak hanya apa namanya ibaratnya mensosialisasikan sejarah begitu, tapi juga ikut mengajak si peserta atau si pengunjung museum ini untuk yeah, ya memproduksi sejarah itu sendiri begitu ya, ya itu secara prinsipilnya begitu.
0: Oke.
1: Okay. Nah mungkin begitu, Mas.
0: Oke. Okay. Kemudian kalau menurut Mas Noza sendiri, Mas Noza, seberapa penting sebenarnya kehadiran museum itu bagi masyarakat khususnya generasi muda di Bogor ya kalau kita berbicara, karena mengingat di Bogor kan kita punya lumayan tuh beberapa museum yang ada gitu.
1: Yeah.
0: Nah kalau menurut Mas Noza gimana?
1: Ya sebenarnya kan ada dua dimensi ya museum.

0: mengenai ya buat saya kan sebetulnya itu sangat penting ya. Mm-hmm. Artinya apa namanya ya, museum itu salah satu komponen yang nggak bisa dilepaskan dari dinamika masyarakat itu sendiri, karena disitulah dinamika itu tercatat gitu.
1: Betul ya. Ya ada sejarah dan lain sebagainya
0: ya,
1: terkait dengan kebudayaan dan juga warisan-warisan dulu juga ada tuh
0: betul
1: di museum
0: mas.
1: Begitu ya,
0: betul.
1: Kemudian kalau kita berbicara mengenai minat masyarakat khususnya generasi muda gitu, terhadap museum gitu. Kalau berkaca pada zaman dulu, museum memang sering dikunjungi tapi melalui kegiatan sekolah misalnya begitu. Yeah. Tapi kalau sekarang gitu ya, minat anak muda tuh terhadap museum tuh gimana sih kalau menurut pandangan Mas Nosa sendiri?
0: Ya, sekarang kan justru sebetulnya kalau saya ngobrol dengan teman-teman saya yang kurator gitu ya, atau edukator museum itu, menarik sekali melihat beberapa motivasi anak muda sekarang ketika datang ke museum. Misalnya yang paling umum dan ya yang ini paling lucu sebetulnya buat saya itu ada konsep museum date sekarang kan.
1: Oh,
0: ada jadi
1: ngedate
0: di
1: museum ya?
0: Di museum begitu kan. Nah terus kemudian juga ada yang memang kegiatan kolektif yang kadangkala ya sebetulnya aktivitas-aktivitas yang bersifat apa ya, hobi begitu, itu juga banyak seringkali dilaksanakan juga di museum gitu. Artinya datang ke museum tuh nggak hanya nonton atau maksudnya melihat koleksi dan lain-lain sebagainya, tapi juga ada aktivitas-aktivitas lainnya yang bisa dilaksanakan di museum gitu. Jadi saya ketika berbicara dengan beberapa pihak museum, mereka akhirnya harus berpikir lebih keras untuk mencari apa ya, media marketing gitu ya, atau media branding untuk menarik minat anak muda gitu. Misalnya yang paling gampang sekarang di Indonesia gitu ya, di bawah institusi Museum dan Cagar Budaya, itu institusi yang melingkupi museum seluruh Indonesia begitu. Mereka buat satu program namanya Passport Museum Mas. Jadi para pengunjung itu nantinya diperbolehkan untuk membeli paspor, tanda kutip gitu ya. Satu paspor yang mungkin kalau buat kita mirip mainan gitu. Tapi itu buat anak muda itu seru, karena mereka beli paspor itu kemudian mereka bisa mengoleksi cap di museum-museum yang mereka datangi. Jadi akhirnya tanda kutip mereka berburu lah datang ke museum-museum itu untuk mengoleksi cap-cap di museum itu. Nah di Bogor setahu saya salah satu yang sudah punya itu adalah Museum Pajajaran yang sudah berdiri dari tahun lalu ya, maksudnya begitu. Nah itu kan ya maksudnya walaupun mungkin terkesan remeh-temeh, tapi sebetulnya itulah yang justru menarik minat anak muda saat ini gitu.
1: Berburu kemudian mengoleksi itu kan jadi tantangan tersendiri ya buat buat anak muda zaman sekarang begitu. Tapi kalau kita berbicara mengenai sejarah Bogor gitu, ketersediaannya di museum, catatannya tuh selengkap apa sih Mas Noza?
0: Ya ini kan Bogor nih salah satu apa ya, satu kota yang sangat unik buat saya pribadi gitu ya, karena seperti juga yang selama ini digaungkan oleh pemerintah kota gitu, ada satu visi sebagai kota Bogor sebagai kota sains gitu. Itu kan sebetulnya bukan embel-embel yang dilekatkan begitu saja, itu juga berkaca pada sejarah bahwa di Bogor ini banyak sekali dulu lembaga-lembaga penelitian yang berdiri begitu ya. Ya kita sebut saja Kebun Raya, kemudian ada lembaga penelitian-penelitian sains yang lain begitu ya. Nah ini kan yang kemudian mewariskan museum-museum yang kita kenal di kota Bogor ya, terutama museum-museum awal gitu, kayak museum zoologi, museum tanah, dan lain-lain sebagainya. Nah itu di satu sisi. Di satu sisi yang lain, kalau kita berbicara secara sejarah kepurbakalaannya di zaman kerajaan juga tidak kalah kaya begitu. Kita punya sebelum ada Museum Pajajaran, di lokasi itu kan sudah ada dari dulu itu prasasti batu tulis begitu. Dan juga ada artefak-artefak yang ada di sekelilingnya, ada arca Purwakali, arca Ranggapati dan lain-lain sebagainya. Nah ini kan satu potensi yang luar biasa gitu. Kalau dalam satu rentangan masa yang sangat panjang, Bogor ini serba ada gitu. Dari zaman prasejarah, zaman kerajaan, zaman kolonial, sampai zaman kemerdekaan, itu sangat kaya gitu. Nah ini kan yang justru satu potensi yang bisa sekali untuk diberdayakan, terutama dalam hal aspek pariwisata. Dan juga sebetulnya yang paling sekarang sering digaungkan anak muda nih, itu intellectual property.
1: Intellectual property itu yang belakangan ini, rame
0: ya. Ya itu kan bisa dialihwahanakan menjadi berbagai macam media kreatif gitu.

0: Dan mungkin museum-museum ini bisa menjadi titik nol dari pengembangan IP-IP itu. Begitu, Mas.
1: Selama ini kan Bogor dikenal hanya Puncak, kemudian Curugnya, Kebun Rayanya, begitu. Padahal di Kebun Raya itu di dalamnya ada beberapa museum tuh ya.
0: Betul.
1: Nah, seperti yang Mas Noza tadi sampaikan begitu ya, bahwa ini potensinya besar sebenarnya untuk Kota Bogor sendiri, ya, katakanlah begitu. Gitu. Yeah. Tapi kan minatnya yang masih belum ada begitu. Kalau menurut Mas Noza, apa yang sebenarnya bisa diupayakan untuk hal tersebut begitu?
0: Iya, sebetulnya kan kalau kita berbicara pariwisata secara umum saja, turisme secara umum, sampai sekarang kan sebetulnya segmen orang yang datang ke museum itu masih dianggap sebagai wisatawan minat khusus.
1: Karena
0: mereka dianggap, ya tanda kutip,
1: ada orang, kepentingan lah,
0: ada kepentingan gitu. Apakah kemudian akademisi, apakah kemudian mahasiswa, apakah kemudian memang ya pelajar begitu ya. Tapi kan sebetulnya untuk memperluas jangkauan atau cakupan market gitu ya, tanda kutip, itu kan perlu dilakukan melalui bagaimana museum-museum ini bisa dibuat relatable lagi dengan kehidupan masa kini masyarakat, terutama di Bogor gitu ya. Nah, ini yang buat saya sampai hari ini masih jadi tantangan nih buat museum-museum di Bogor gitu. Bagaimana museum ini bisa menjawab masalah identitas, masalah sosial yang saat ini terjadi di Bogor begitu. Itu masih belum tersampaikan.
1: Untuk mempertahankan kebudayaan kan museum jadi salah satu tempat yang bisa untuk memperkenalkan terkait dengan kebudayaan begitu ya. Dan kalau tadi kan seberapa pentingnya adanya museum, tapi kalau sekarang adalah seberapa pentingnya untuk mengenalkan sejarah kepada khususnya generasi muda kalau menurut pandangan Mas Ronsa sendiri.
0: Ya itu, ya kalau buat saya ya, sejarah itu kebutuhan alami manusia sebetulnya. Kita kan pasti ada proses-proses kontemplasi, proses refleksi gitu. Ya paling mendasar dari diri, dalam pengalaman diri kita sendiri lah. Pasti ada kan proses itu. Nah, jadi buat saya sebetulnya ya simultan alami itu sebetulnya cukup dirangsang saja sebetulnya. Dan buat saya kepentingan untuk mempelajari sejarah ini sebetulnya ya untuk menjawab masalah-masalah yang hadir di dalam kehidupan kita hari ini begitu ya. Terutama soal masalah, ya tadi bahkan sebetulnya masalah pariwisata saja ya, yang kita dari tadi kita berbicarakan ini dari zaman kolonial ini udah jadi masalah di Bogor. Kota Bogor sebagai kota pariwisata itu sebetulnya dari zaman kolonial kan sudah terjadi. Nah, apakah kemudian dalam prakteknya dari zaman ke zaman saja misalnya, apakah ada proses perkembangan atau tidak? Nah, ini kan sebetulnya kan bisa menjadi satu tolok ukur gitu ya. Nah, itu hanya baru adalah satu aspek gitu. Kita belum berbicara aspek-aspek yang lain gitu. Jadi akhirnya sebetulnya ya balik lagi ke yang tadi saya bicarakan, bagaimana sejarah ini bisa dipandang sebagai solusi bagi masalah pada hari ini.
1: Pada hari begitu. Ini begitu ya. Museum masih belum dilirik sebagai sesuatu yang potensial bagi dunia pariwisata begitu. Nanti kita akan bahas soal itu begitu. Tapi kita akan jeda sejenak. Kami akan segera kembali. Pendengar, Anda yang ingin bergabung boleh. Silakan di line WhatsApp kami, nomornya di 08 15 4200. Kami akan segera kembali. Tetaplah bersama kami.

0: Kita masih di Bincang Pagi untuk edisi kali ini, Dialog Asta Cita Bogor pagi ini, pendengar, terkait museum dan juga generasi muda mencari cara baru mengenalkan sejarah Bogor. Masih bersama dengan Mas Muhammad Al-Nauza, SUMMA, Tim Ahli Cagar Budaya Kota Bogor. Tadi Mas Nauza sudah sempat bercerita banyak gitu soal bagaimana museum, kemudian isi di dalamnya ya, dan juga bagaimana tadi minat dari para generasi muda begitu yang sepertinya dianggap masih kurang ya Mas Nauza ya untuk apa namanya kunjungan terhadap museum sendiri gitu ya. Tapi kalau kita tanya soal alasannya gitu ya, kenapa begitu ya museum ini kayak dianggap sebagai sesuatu yang kayaknya belum terlalu menarik, membosankan dan lain sebagainya, seperti tadi kita bahas sedikit ya, bagi generasi muda khususnya, apa yang membuat museum tuh kayaknya kurang menarik ya, kalau menurut pandangan Mas Nauza?
1: Okay. Kalau buat saya sih, ya saya bisa dihitung anak muda nggak ya? Mudah-mudahan saya masih bisa nih, masih 20-an soalnya umur saya. Kalau buat saya sih satu, secara visual juga kadang satu museum yang, apalagi museum-museum yang udah berdiri 40 tahun yang lalu dan mungkin belum ada peremajaan, belum diupdate dan lain-lain sebagainya, mungkin tampak kurang menarik gitu ya, baik dari secara visual maupun dari secara tata pamer gitu ya. Kadang-kadang kan malah ada beberapa museum itu yang saking mungkin banyak koleksinya gitu, jadi padat sekali gitu. Kalau di istilah museologi, istilah per museum itu ada namanya information fatigue. Jadi ada kecapean ketika orang datang ke museum itu karena terlalu banyak informasi yang didapat.
0: Bingung jadinya ya.
1: Yes.
0: Apa yang mau dinikmati gitu.
1: Betul, karena terlalu banyak, terlalu padat. Apalagi kan ada nih misalnya beberapa museum yang punya diorama nih. Misalnya kan itu yang dari dulu muncul tuh ya, museum dengan diorama. Itu kan kadang objeknya kerucil-kerucil, terus tulisannya kadang kecil-kecil. Jadi ya orang gimana ya? Kadang kan jadi udah malas duluan gitu. Ada kesan seperti itu gitu ya. Cuman kan sebetulnya kita juga enggak bisa pesimis juga ketika melihat anak muda sekarang sebetulnya. Saya beberapa kali datang ke beberapa museum yang mungkin lebih update gitu. Mereka ramai dengan anak-anak muda gitu ya, dari baik dari komunitas memang yang menggemari sejarah begitu ya. Kita banyak lah di Kota Bogor ini, ada beberapa gitu ya. Dan juga bahkan ada yang jadi lahan usaha Mas. Jadi ada semacam tur-tur sejarah gitu ya. Yang dibuat beberapa komunitas atau ya beberapa pihak di Kota Bogor yang justru mengaktivasi museum-museum yang tadi yang belum diupdate tadi begitu ya. Dan yang ikut anak-anak muda gitu, karena ya diajak jalan-jalan, diajak kan di dalam proses datang ke museum itu ada diselingi datang ke tempat kuliner, ada yang datang ke coffee shop gitu ya. Jadi ada variasi-variasinya begitu. Nah, ini kan sebetulnya kalau dari pihak museumnya sendiri ini sadar akan ada peluang-peluang itu, buat saya seharusnya bisa-bisa saja anak muda tetap terjaring untuk datang ke museum gitu. Karena kan tergantung ke pendekatan dan brandingnya sebetulnya.
0: Kurang instagramable kali ya.
1: Yes, betul.
0: Tampilan dari museum tersebut. Karena biasanya kan yang dicari anak muda tuh tempat yang kayaknya bagus buat saya selfie, mengabadikan momen dan lain sebagainya gitu ya. Buat ngupdate status enggaknya story lah.
1: Kadang kan ya itu, kadang juga akhirnya jadi tren ya. Ada saya pernah datang satu museum di Jakarta ya, tapi enggak di Bogor gitu. Museum ini orang pernah nanya-nanya gitu ke yang datang ke museum ini karena dulu tugas kuliah. Mas, Mbak datang ke sini mau ngapain? Motivasinya apa? Ya jujur mereka hanya untuk foto-foto aja. Karena museumnya estetik. Kadangkala mereka nggak tahu infonya apa yang ada di dalam situ. Tapi setidaknya dengan mereka datang pun satu informasi saja sudah sangat penting sebetulnya. Jadi kadang ya hal-hal kecil yang tidak terduga itu yang justru menarik minat anak muda gitu. Kita tahu belakangan kalau nggak salah beberapa bulan lalu di Museum Nasional Jakarta itu ada satu media yang buat saya sebetulnya mirip AI sebetulnya. Jadi dulu di Museum Nasional itu ada satu koleksi lukisan wajah-wajah suku-suku di Indonesia. Besar sekali lukisannya, itu lukisan zaman awal kemerdekaan kalau saya nggak salah. Nah, lukisan itu kemudian di scan yeah. Hampir ada ratusan lukisan begitu ya, lukisan wajah. Nah, jadi ketika orang kemudian masuk ke depan kamera di media itu, muka mereka akan di-scan, terus nanti akan dicocokkan dengan lukisan itu.
0: Oke.
1: Mungkin pernah lihat di Twitter atau di Instagram, saya nggak tahu. Tapi itu dulu sempat ramai banget karena ngantrinya panjang banget gitu. Tapi kan sebetulnya kalau dulu, kalau mereka nggak buat itu, mungkin orang nggak akan sadar ada lukisan itu. Jadi kan sebetulnya ya banyak sekali medianya, Mas. Bisa dengan mau pakai AI pun bisa gitu. Walaupun ya harus terukur ya. AI juga kan kadang bisa membuat distorsi sejarah dan lain-lain. Nah, ini juga harus diperhatikan. Tapi artinya medianya banyak sebetulnya untuk menarik minat anak muda.
0: Caranya bagaimana itu kan tergantung kreativitas masing-masing pengelola museum.
1: Betul.
0: Begitu ya.
1: Betul.
0: Dan tantangannya tidak hanya tadi soal tata letak museum yang harus diperhatikan, kemudian visual dari museumnya juga harus bagus dan juga baik begitu ya. Hal lainnya adalah cara penyampaian sebuah informasi yang kalau dinilai masih konvensional nggak sih sekarang tuh.
1: Ya itu sebetulnya balik lagi metode penyampaian informasi ini banyak banget sebetulnya. Selama ini dalam museum tradisional tuh ya koleksi, caption, infografis.
0: Betul.
1: Udah beres gitu ya. Tapi sebenarnya kan ada yang ada beberapa hal yang sebetulnya bisa dibuat lebih menarik lagi sebetulnya. Kayak misalnya gini, selama ini kita melihat beberapa koleksi museum itu dilarang dipegang.
0: Iya.
1: Yeah. Gitu ya. Atau dilarang disentuh gitu. Nah itu kan sebetulnya batasan itu ketika misalnya dibuka dalam tanda kutip gitu ya, itu bisa menarik minat. Misalnya ketika orang membayangkan memegang keramik kuno tuh seperti apa sih gitu. Nah dibuatkanlah misalnya workshop membuat keramik kuno gitu ya, tanda kutip quote in quote gitu. Nah ini kan media penyampaian informasi itu balik lagi. Betul. Ketika mereka mengerjakan langsung, berbuat langsung, ya balik lagi tadi dua arah gitu ya. Media infografis, caption itu tidak dibutuhkan lagi akhirnya, karena ya udah mereka learning by doing gitu ya. Nah ini yang ya walaupun memang ada sih di 1-2 museum gitu, tapi belum secara merata.
0: Betul.
1: Itu dilaksanakan
0: secara keseluruhan, belum ada yang menerapkan, belum banyak yang menerapkan hal seperti itu.
1: Betul.
0: Begitu ya,
1: ya.
0: Oke. Kemudian kalau kita berbicara mengenai pengaruh sendiri ya, seberapa besar pengaruh teknologi terhadap perkembangan museum sendiri begitu ya. Kalau dilihat ada beberapa museum memang sudah menerapkan sistem informasi digital gitu ya. Artinya orang nggak kesulitan untuk mencari sebuah informasi. Seberapa penting untuk diterapkan di sebuah museum? Dan pertanyaan selanjutnya adalah, bakal meninggalkan kesan vintage-nya nggak sih, ataupun juga jadulnya nggak sih kalau teknologi itu diterapkan di dalam museum?
1: Ya, nah ini yang sebetulnya balik lagi harus direkonstruksi lagi soal konsep vintage tadi ya. Vintage itu kan bukan berarti menghilangkan aspek kesejarahannya. Artinya ya aspek kesejarahan ini bisa tetap bertahan dengan perkembangan teknologi gitu loh. Dan ya datang ke museum dengan niat untuk belajar sejarah itu akan tetap tercapai gitu, walaupun teknologi sudah berkembang lebih jauh gitu ya. Dan buat saya, selain juga artinya itu menarik lebih banyak masyarakat untuk datang ke museum melalui perkembangan teknologi itu gitu ya. Sebetulnya ada satu yang terlupakan, bahwa sebetulnya perkembangan teknologi ini juga membuka akses orang untuk datang ke museum.
0: Oke.
1: Kayak mungkin pernah dengar Mas soal virtual tour.
0: Virtual tour, betul. Nah,
1: jadi orang yang jauh di mata dan belum pernah datang ke Bogor misalnya, akhirnya bisa ngeliat museum zoologi dengan virtual tour itu, karena mungkin keterbatasan ekonomi atau keterbatasan jarak gitu.
0: Betul.
1: Ya. Nah ini kan sebetulnya hal yang dari dulu belum pernah terpikirkan, bahwa museum itu bisa dijangkau untuk semua orang. Artinya lebih inklusif lah si museum itu. Kayak gitu. Jadi mungkin buat saya itu sih, Mas.
0: Museum kan juga bisa memanfaatkan media-media sosial yang ada, kayak TikTok, Facebook, kemudian Instagram, bahkan YouTube, untuk menampilkan konten-konten yang ada di dalam museum. Kalau menurut Mas Nosa sendiri, bagaimana pemanfaatan itu? Apakah bisa diterapkan oleh museum, atau justru malah baiknya sih adalah orang datang ke museumnya gitu.
1: Ya justru kan sebetulnya media-media yang tadi disebutkan ya, medsos-medsos itu sebetulnya bisa digunakan justru untuk dua hal. Antara dia memang untuk menarik minat, artinya memang untuk marketing satu hal. Di satu sisi justru untuk memperdalam narasi-narasi di museum. Saya ingat soalnya ada beberapa museum yang buat podcast misalnya. Podcastnya itu membicarakan satu koleksi museum panjang gitu kan. Yang selama ini mungkin gak pernah dijelaskan oleh tour guide, atau mungkin ketika orang datang ke museum gak ada kesempatan ketemu tour guide gitu. Jadi gak tahu bahwa cerita soal si benda itu sedalam itu gitu. Nah ini kan buat saya hal yang menarik gitu ya, ketika media sosial ini justru mendekatkan masyarakat dengan museum begitu.
0: Oke, berarti harusnya sih memang menjadi senggangganya media sosial jadi media promosi lah katakan.
1: Betul.
0: Begitu untuk menarik minat orang datang kepada museum itu gitu ya. Kalaupun dihabiskan di media sosial, ah ngapain saya datang ke museum, lihat aja udah di YouTube-nya ataupun Instagram-nya kan beres tuh ya.
1: Justru malah supaya datang sih kalau kata saya, supaya jadi penasaran, oh pengen lihat bendanya langsung gitu.
0: Oke, kalau kita berbicara mengenai inovasi apa yang harus dikembangkan kemudian dilakukan oleh museum agar tadi seenggaknya bisa menarik minat anak muda, kemudian mengenal sejarah khususnya di Bogor sendiri gitu.
1: Ya ini kan ya kita beruntung misalnya di Bogor ada salah satu contoh yang buat saya cukup baik ya. Itu ada Bumi Parawira misalnya di perpustakaan Kota Bogor.
0: Betul.
1: Di situ kan ada proses yang mungkin inspiratif buat saya, namanya ada alih wahana gitu. Jadi artinya sejarah itu jangan dipandang satu teks gitu, yang unit teks gitu, hanya dibaca satu teks gitu, tapi kan bisa dimaknai dalam berbagai macam sudut gitu. Baik dalam bentuk karya seni misalnya desain visual, apakah dalam bentuk bahkan seni rupa begitu ya. Hasil produk alih wahana ini kan yang justru malah mendekatkan sejarah dengan anak muda ini gitu ya. Karena mereka mungkin ada yang lebih minat ke desainnya, ada yang lebih minat ke seninya, ada yang lebih minat ke aspek storytellingnya begitu ya. Nah ini yang proses alih wahana ini penting mas. Makanya tadi di awal kan saya sebutkan soal IP tadi. Dari IP ini kan bisa kita alih wahanakan dalam bentuk apa saja sebetulnya. Nah ini yang balik lagi, museum-museum ini harus lebih kreatif dalam mengolah IP-IP ini begitu.
0: Baik, tidak terasa Mas Nusa, kita berada di penghujung terakhir menjadi closing statement. Tugas siapa untuk menyampaikan sejarah Bogor? Museum kah? Pemerintah kah? Gitu ya? Atau tugas Mas Nusa sebagai budayawan katakan gitu. Ini jadi tanggung jawab siapa? Kolaboratifkah atau memang menjadi tanggung jawab bersama begitu?
1: Ya itu buat saya sih jawabannya memang tanggung jawab bersama ya. Artinya sejarah hanya dalam satu versi itu membosankan, gitu. Kan ada perspektif, ada sudut pandang, ada cerita-cerita yang mungkin tidak terekam di museum gitu, yang justru dilengkapi oleh si pengunjung itu sendiri gitu. Dan itu bisa siapa saja, gitu. Nah ini kan yang tadi saya bilang bahwa museum itu dua arah, artinya si pengunjung dan si museum itu bisa memproduksi sejarah itu sendiri, begitu. Jadi bukan hanya museum memperkenalkan sejarah, tapi ya saling melengkapi tadi, begitu.
0: Oke, baik, terima kasih banyak Mas Noza sudah hadir bersama kami di Pro 1 RI Bogor. Semoga harapan kita adalah sejarahnya kita tidak hilang, kemudian museum bisa menjadi tempat yang terbaik lah untuk bagaimana kita bisa mengumpulkan informasi terkait sejarah yang ada gitu, dan juga generasi muda kita lebih tertarik lagi begitu ya untuk berkunjung ke museum ya. Sekali lagi terima kasih banyak Mas Noza.
1: Sama-sama.
0: Mungkin di lain kesempatan kita bisa ngobrol-ngobrol kembali ya. Baik. Soal bahas yang lain, karena mengingat Bogor juga punya cagar-cagar budaya yang banyak juga. Mungkin seru kalau kita obrolin nanti.
1: Oke.
0: Oke. Baik, mohon maaf apabila salah-salah kata. Sampai di sini dialog Asta Cita Bogor pagi ini terkait museum dan generasi muda mencari cara baru mengenalkan sejarah Bogor bersama Mas Muhammad Al-Noza Eshum M Team, ahli cagar budaya Kota Bogor. Kita akan jumpa lagi di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Si Buku Pro 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi.
1: Tahun 2021, Aya Wijaya, salah satu novelis Indonesia, meluncurkan novel genre urban thriller di tengah badai novel genre romance. Novel tersebut berjudul Allegory Valery. Novel ini bercerita mengenai kehidupan kelam seorang gadis bernama Valery. Sejak usia 10 tahun, ia sudah kehilangan ibunya dengan kondisi tragis. Lalu saat usianya 13 tahun, ia mengalami hal berat lainnya. Terjerat tuduhan palsu, ia divonis 7 tahun penjara atas kasus pembunuhan terhadap 3 orang, di mana ayahnya turut menjadi korban dalam peristiwa tersebut. Vonis menyatakan bahwa Valery lah yang bersalah. Sementara itu, pelaku sebenarnya bebas dari jerat hukum dan justru dihadirkan sebagai saksi kunci. Kisah penderitaan Valery yang menyakitkan inilah membuat hatinya tertutup rapat dan hilang arah. Ia perlahan mencoba mengakhiri hidupnya dengan gaya hidup yang tidak sehat. Namun, takdir berkata lain. Suatu hari, ia bertemu dengan Hazel, seorang mahasiswa jurusan sinematografi yang ingin mengabadikan kisah hidup Valery ke dalam sebuah film. Hazel bersikeras ingin memfilmkan kisah hidup Valery demi menuntut keadilan untuknya. Karena Hazel yakin, sosok di balik kamera lebih berkuasa daripada mereka yang memegang senjata. Hazel memberikan tujuan hidup baru untuk Valery, yaitu membalaskan dendamnya. Cerita berakhir dengan happy ending, yakni Hazel sukses merampungkan film garapannya dan Valery akhirnya mendapatkan keadilan. Dalam novel dikisahkan, film mereka berhasil masuk ke dalam nominasi Festival Film Nusantara. Impresi publik terhadap Valery pun menjadi lebih baik setelah melihat ketidakadilan yang dialami Valery sebagaimana yang diabadikan dalam film tersebut. Bagi pecinta novel bertema aksi kriminal, novel Allegory Valery sangat menarik untuk dibaca. Ketika membaca novel ini, pembaca akan dibuat seolah sedang menonton film action di layar kaca dengan adegan-adegan yang menegangkan, mudah dibayangkan. Membuat kita seakan ikut bermain peran di dalamnya.
0: Esensi Buku Pro 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi.

0: bangun. Kasian tuh ada nenek-nenek. Gantian apa duduknya?
1: Aduh, ngantuk tahu kurang tidur nih.
0: Iya, yeah, derita lu itu mah. Kasian tahu tuh nenek-nenek udah tua.
1: Ya namanya juga nenek-nenek, ya pasti tua lah. Kalau masih muda mah nona.
0: Tega bener sih ngebiarin orang tua berdiri sementara kita duduk. Yang diprioritasin duduk di kereta tuh manula, penyandang disabilitas, wanita, ibu hamil, dan anak-anak sob. Udah cepetan bangun. Kasian tuh nenek-nenek. Bayangin coba kalau itu ibu lo gantungan berdiri di kereta. Kasian kan?
1: Iya, iya, bangun-bangun deh. Nah, situ ngapain masih duduk? Ayo dong bangun.
0: Iya, engkel gua kan semutan, sob. Ini juga mau.
1: Alasan.

0: Kang Deddy.
1: Weh, Pak Jaya.
0: Panennya udah beres.
1: Alhamdulillah, Pak. Menyenangkan.
0: Aduh, sama Kang. Padahal yang bikin deg-degan bukan panennya ya.
1: Betul, tapi harga gabahnya.
0: Kalau dulu, setiap panen raya itu hasilnya mah melimpah, tapi malah bikin was-was, takut harga jatuh.
1: Tapi sekarang alhamdulillah, Pak, lebih tenang. Dengan adanya harga pembelian pemerintah sebesar 6.500 per kilogram, petani punya kepastian. Gabah tetap dinilai layak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
0: Oh, itu artinya hasil jerih payah kita lebih terlindungi, petani bisa menghitung hasil panen dengan lebih pasti.
1: Betul.
0: Bukan lagi cuma tebak-tebak harga.
1: Nah, itu yang bikin semangat. Kalau harga sudah ada kepastian, musim tanam berikutnya kan jadi lebih optimis kita, ya kan?
0: Iyalah, apa lebih semangat lagi tuh.
2: Kepastian harga memberikan ketenangan bagi petani untuk terus menanam, memanen, dan menjaga ketahanan pangan Indonesia. Gabah terlindungi, petani lebih pasti.

Di tengah keberagaman suku, budaya, dan keyakinan yang kita miliki, persatuan bangsa Indonesia justru tumbuh dari sikap saling menghormati dan menghargai perbedaan. Moderasi beragama menjadi salah satu fondasi penting dalam mewujudkan Indonesia yang rukun, damai, dan berkeadilan. Sikap beragama yang tidak berlebihan, tidak memaksakan kehendak, serta menjunjung tinggi kemanusiaan dalam persaudaraan adalah kunci agar kehidupan bersama tetap harmonis. Namun tentu, menjaga kerukunan itu tidak bisa dibiarkan berjalan sendiri. Ia perlu dirawat, dipelihara, dan dijaga bersama. Moderasi beragama bukan berarti melemahkan iman, tetapi bagaimana kita menjalankan keyakinan dengan cara yang damai, tidak saling menyakiti, dan tetap menghormati sesama anak bangsa.

Ya pendengar, dalam kehidupan sehari-hari, bercanda sudah jadi bagian yang tidak terpisahkan dari pertemanannya. Candaan sering digunakan untuk mencairkan suasana, menghibur teman, dan juga mempererat hubungannya. Namun tidak semua hal pantas dijadikan bahan lelucon. Salah satu topik yang perlu diperhatikan ketika bercanda adalah agama yang begitu sensitif pendengar ya. Candaan yang dianggap lucu oleh seorang belum tentu terasa menyenangkan bagi orang lain ya. Lantas apakah bercanda soal agama ini benar-benar lucu atau justru menyakiti perasaan seseorang pendengar ya. Kita tahu bahwa di lingkungan pertemanan kadang seorang melontarkan candaan tentang agama ya. Baik itu cara ibadah, pakaian keagamaan, ataupun kebiasaan teman yang berkaitan dengan keyakinannya. Dan candaan tersebut mungkin disampaikan tanpa niat buruk, sekedar untuk mengundang

yang bercanda, tapi juga pada dampak perkataannya terhadap orang lain ya. Niat untuk melucu tidak selalu menghapus rasa sakit yang ditimbulkannya. Lantas mengapa begitu ya candaan tentang agama ini bisa menyakiti pendengar ya? Nanti kita akan berikan informasi lengkapnya. Untuk itu jangan kemana-mana.

0: Saudara, demikianlah sebuah tembang pilihan. Semoga bisa meredam segala kerinduan.
1: Esensi Buku Pro 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi.
2: Judul Diana, Her True Story ditulis pada tahun 1992 oleh Andrew Morton. Buku ini berisi detail eksplosif dan rahasia kehidupan mendiang Lady Diana. Di antara seluruh anggota keluarga kerajaan Inggris, hanya Diana lah yang paling sering dan paling banyak disorot media. Hal ini semakin membuat publik penasaran dengan kehidupan pribadinya. Semasa hidup, kepada Morton, Diana secara gamblang mengungkapkan kisah rumah tangganya yang berturut-turut dihantam prahara, perjuangannya melawan bulimia dan depresi, serta beberapa upaya bunuh diri. Morton disumpah untuk merahasiakan seluruh cerita Diana. Morton diminta untuk menerbitkan buku itu tanpa memberitahu publik bahwa ia pernah berbicara langsung kepada Diana. Kebenaran akhirnya terungkap ketika buku itu dirilis pada tahun 2017. Hampir 20 tahun setelah kematian tragis sang putri. Morton dan penerbitnya ditugaskan

0: sebuah film dokumenter dengan judul yang sama dan dinarasikan sepenuhnya oleh Diana. Buku Diana, Her True Story ini telah membuat sensasi internasional. Buku ini disusun dari wawancara pribadi dengan keluarga Diana dan teman-teman dekatnya, lengkap dengan foto-foto eksklusif milik keluarga yang segera dapat diterima oleh masyarakat sebagai buku yang menyatakan kisah hidup sebenarnya. Buku fenomenal ini berhasil mencapai bestseller internasional dengan penjualan hingga 2 juta eksemplar.
1: Esensi Buku Pro 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

Iya pendengar, mengapa begitu ya candaan tentang agama ini bisa menyakiti ya? Agama bagi banyak orang bukan sekedar identitas, melainkan bagian penting dari kehidupan, nilai dan prinsip yang mereka pegang ya. Oleh karena itu, candaan yang merendahkan keyakinan ataupun praktik agama ini dapat terasa seperti serangan terhadap sesuatu yang sangat pribadi ya. Terlebih lagi, candaan semacam ini sering terjadi di tengah kelompok pertemanan ya. Ketika seorang menjadi bahan tertawaan di depan banyak orang ya, mungkin terasa tertekan untuk ikut tertawa meskipun sebenarnya tidak nyaman ya. Ia bisa memilih diam karena takut dianggap terlalu sensitif, tidak asik, ataupun tidak mampu menerima humor ya. Nah, jika terjadi berulang kali candaan tersebut, ini dapat merusak kepercayaan dan juga membuat hubungan pertemanan menjadi renggang ya. Dan lingkungan yang seharusnya jadi tempat untuk merasa aman justru berubah jadi tempat yang membuat seorang harus berhati-hati dalam menunjukkan identitasnya ya. Dan menjaga ucapan bukan berarti kita harus berhenti bercanda ataupun menjadi pribadi yang terlalu serius ya. Humor tetap penting dalam pertemanan, namun humor yang baik seharusnya mampu menghibur tanpa merendahkan orang lain gitu ya. Nah, ada banyak hal yang bisa dijadikan bahan candaan tanpa harus menyentuh keyakinan seorang. Kita bisa bercanda tentang pengalaman sehari-hari, kejadian lucu yang dialami, kebiasaan ringan yang tidak merugikan, atau situasi yang dapat ditertawakan bersama ya. Dengan begitu semua orang dapat menikmati suasana tanpa merasa dijadikan sasaran empuk gitu ya. Salah satu cara sederhana untuk menilai sebuah candaan adalah dengan bertanya kepada diri sendiri, apakah candaan ini akan tetap terasa lucu jika saya berada di posisi orang yang menjadi sasarannya ya. Kalau jawabannya membuat kita ragu, mungkin candaan tersebut perlu dipikirkan kembali ya. Selain itu, kita juga perlu belajar menghargai respon orang lain ya. Kalau teman terlihat tidak nyaman, jangan langsung menyebutnya terlalu sensitif ya. Dengarkan perasaannya dan juga pahami bahwa setiap orang berhak memiliki batasan yang berbeda pendengar.

0: Kenapa sih harus denger radio? Ada banyak alasan untuk dengerin radio. Bisa nikmatin musik-musik berbagai genre. Bisa update berita terkini tentang wilayah sekitar kita. Berita nasional, bahkan internasional.
1: Warta berita pagi ini, Jumat 6 September.
0: Jadi tahu tentang kabar dunia hiburan.
2: Akhirnya mereka merilis single terbaru judulnya The Emptiness Machine. Dan album baru judulnya...
0: Dapat rekomendasi, info wisata, dan juga kuliner.
2: Tapi bubur ini bukan hanya sekedar makanan, ya, tapi juga...
0: Sampai... menyimak talk show menarik. Kemudian yang bisa jadi edukasi untuk kita.
1: Terkait dengan soft skill buat anak muda.
0: Dan yang... Radio bisa didengarkan dimanapun, kapanpun, dan sambil aktivitas apapun. Ayo dengar radio, satu suara berjuta telinga.

Ya, pendengar, bercanda soal agama mungkin dianggap lucu oleh sebagian orang, tapi dapat menyakiti orang lain jika dilakukan tanpa pertimbangan ataupun mempertimbangkan perasaan dan batasan mereka begitu ya. Niat untuk menghibur tidak selalu sejalan dengan dampak yang ditimbulkan. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk lebih bijak dalam memilih kata-kata, terutama ketika berada di lingkungan pertemanannya. Pada akhirnya, humor harusnya mendekatkan, bukan menjauhkan. Ya, pertemanan yang kuat tidak dibangun dari seberapa berani kita mengejek satu sama lain, tapi dari seberapa besar kita mampu saling menghormati ya. Sebab menjadi teman yang menyenangkan bukan berarti bebas mengatakan apa saja, melainkan mampu membuat orang lain tertawa tanpa harus merasa terluka, mendengar ya. Baik, kita berada di penghujung persamaan kita untuk edisi kali ini, yang artinya Gelagah Biasa pamit undur suara dari undangan Anda. Sekali lagi terima kasih banyak, semoga informasi yang hadir bermanfaat untuk Anda, dan khususnya untuk komposisi lagu-lagu terbaik yang hadir jadi beruntung sendiri untuk Anda tentunya. Mohon maaf bila salah-salah kata. Gelagah Biasa pamit, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Pancasila. 1. Ketuhanan Yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Proklamasi Pancasila untuk Anak Negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya, Setio Hajar Dewantoro. Saudara dan saudari semua, sila kedua Pancasila yang berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab tentu saja tidak sekedar landasan agar kita bisa bersikap baik kepada sesama manusia. Tetapi jelas, berdasarkan sila ini kita juga harus berbuat baik kepada makhluk-makhluk Tuhan yang lainnya. Secara nyata, jika kita memang mau membangun kehidupan yang bermartabat, kehidupan yang mulia, kehidupan yang penuh dengan harmoni, penuh kebahagiaan, kita memang harus berbuat baik kepada alam di mana kita tinggal. Jelas, hutan harus kita rawat, sungai harus kita jaga, mata air harus dipelihara, danau dan lautan adalah anugerah yang nyata yang harus kita pertahankan pelestarian. Tantangannya adalah ketika manusia membiarkan keserakahan tumbuh di dalam dirinya. Keserakahan yang dipadu dengan kepintaran akan membuat manusia bisa berubah menjadi mesin perusak alam yang luar biasa ganas. Dan bisa dijustifikasi atas alasan apapun. Bisa justifikasi sebagai pembangunan, sebagai upaya meraih kemajuan, dan seterusnya. Tentu saja, kalau kita mau kembali kepada Pancasila, kita boleh membangun, bahkan harus membangun demi kesejahteraan rakyat, demi kesejahteraan bersama. Kita harus bergerak maju. Kita perlu mendayagunakan segenap sumber daya yang ada di alam ini, di tanah air ini. Tetapi saat yang sama, memang harusnya ada koridor nilai. Ada sistem nilai yang kita pegang. Kita tidak boleh berlebihan, tidak boleh serakah. Harus ada betul-betul kesadaran untuk selalu melakukan restorasi. Jika Anda menebang satu pohon, maka tanamlah dua pohon. Jangan menghancurkan hutan hanya gara-gara memperhitungkan keuntungan finansial tanpa Anda mengerti bagaimana hutan itu sangat berharga buat kehidupan. Tanpa ada strategi yang jelas bagaimana memulihkan. Saudara dan saudari yang saya hormati, sikap Pancasilais memang harus kita tunjukkan dalam keseharian kita. Pada skala lebih kecil, bisakah kita sungguh-sungguh memelihara lingkungan kita? Tidak buang sampah sembarangan, tidak meludah sembarangan. Kita memperlakukan tanah kita dengan penuh rasa hormat. Itulah sebetulnya makna dari kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita sebagai manusia hidup dalam keberadaban, bersikap adil kepada siapapun yang ada di sekitar kita. Demikianlah sikap Pancasilais yang harus kita jalankan.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Udara dari Jalan Pangrango nomor 34 Bogor, Pro 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar di mana saja Anda berada. Senang sekali saya Delis Nursia menemani Anda dalam rangkaian Bogor siang ini. Pendengar, edisi hari Selasa tanggal 13 Oktober 2026. Semoga Anda semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Dan semangat pastinya menjalani hari ini dengan berbagai aktivitas yang sudah menunggu. Dan tugas-tugas yang juga harus diselesaikan ya. Sambil juga kami hadirkan berbagai informasi dan juga sajian lagu-lagu pilihan tentunya di rangkaian Bogor siang ini hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat. Kami buka dengan sesi musik dan informasi. Dan tepat pukul 11 nanti juga akan kami hadirkan update berita olahraga dalam dinamika olahraga dari Pusat Pemberitaan Pro 3 di Jakarta. Dan melengkapi informasi Anda juga nanti tepat pukul 13 waktu Indonesia Barat kami hadirkan Warta Asta Cita. Dilanjutkan dengan segmen penutup di rangkaian Bogor siang ini, Prodangdut RRI Bogor yang siap memutarkan lagu dangdut favorit Anda. Jadi pastikan Anda tetap bersama kami di Pro 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Bu Rina, lagi sibuk nih. Usahanya tambah ramai aja ya.
1: Iya, alhamdulillah Dina. Sekarang saya jualan dari rumah aja. Lumayan buat tambah-tambah.
0: Wah, keren. Kok bisa sih, Bu? Emang mulainya dari mana?
1: Ada program pemerintah, Dina. Saya ikut pelatihan, diajarin bikin kerajinan tangan, terus dapat modal buat mulai usaha. Gitu deh, akhirnya jadi buka usaha sendiri.
0: Wah, serius, Bu? Gampang banget ya. Kirain mah susah.
1: Enggak kok. Yang penting ada kemauan. Banyak keluarga di sini juga udah mulai usaha gara-gara program itu, Din.
0: Wah, keren sih. Jadi banyak yang bisa mandiri ya, Bu?
1: Iya. Kalau ada kesempatan, kenapa nggak kita coba? Sekarang banyak loh yang mulai usaha bisa ngurangin beban keluarga mereka juga.
0: Bener banget, Bu. Semoga makin banyak yang ikutan, biar makin maju kampung kita.
1: Amin. Kalau bareng-bareng, kita bisa bantu ngurangin kemiskinan juga loh.

Bersama-sama kita bisa mengentaskan kemiskinan. Ayo dukung program pemberdayaan dan wujudkan Indonesia yang lebih sejahtera.

Pendengar lepas pukul 10:33, terima kasih Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Bogor. Kementerian Perhubungan Kemenhub memantau dampak insiden keamanan di Riyadh terhadap operasional penerbangan internasional rute Indonesia. Direktorat Jenderal Ditjen Perhubungan Udara memastikan informasi penyesuaian jadwal serta rute penerbangan tersampaikan akurat kepada publik pendengar. Data pemantauan per 12 Oktober 2026 mencatat sejumlah penerbangan transit tujuan Riyadh ini mengalami pembatalan rute. Sejumlah maskapai global kini juga mengatur ulang rute perjalanan yang terhubung melewati berbagai bandara transit pendengar. Direktur Jenderal Perhubungan Udara Lukman F. Laisa menegaskan komitmennya pengawasan ketat ya terhadap operasional maskapai penerbangan internasional. Pemerintah juga terus menjalin komunikasi intensif bersama pemangku kepentingan aviasi guna memantau perkembangan situasi terkini di Arab Saudi. Informasi ini kami kutip dari rri.co.id.

0: Kenapa sih harus denger radio? Ada banyak alasan untuk dengerin radio. Bisa nikmatin musik-musik berbagai genre. Bisa update berita terkini tentang wilayah sekitar kita. Berita nasional, bahkan internasional.
1: Warta berita pagi ini, Jumat 6 September.
0: Jadi tahu tentang kabar dunia hiburan.
2: Akhirnya mereka merilis single terbaru judulnya The Emptiness Machine. Dan album baru judulnya...
0: Dapat rekomendasi, info wisata, dan juga kuliner.
2: Tapi Bogor ini bukan hanya sekedar makanan, ya, tapi juga...
0: Sampai... menyimak talk show menarik. Kemudian yang bisa jadi edukasi untuk kita.
1: Terkait dengan soft skill buat anak muda.
0: Dan yang... Radio bisa didengarkan dimanapun, kapanpun, dan sambil aktivitas apapun. Ayo dengar radio, satu suara berjuta telinga.

0: 1 RRI Bogor. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Buku berjudul Never Give Up, kisah-kisah inspiratif orang yang berjuang melawan penyakitnya. Ditulis oleh Bella Fatimah dengan penerbit Pers Diva pada tahun 2014, berisikan berbagai kisah menggugah dan menyentuh perjuangan orang-orang dengan masalah kesehatan. Tidak seorang pun yang merasa senang jika sedang terserang penyakit. Terlebih lagi jika penyakit yang diderita termasuk kategori berbahaya, kronis bahkan mematikan. Dalam situasi tersebut, kekhawatiran, rasa takut dan sikap pesimistis menjadi ekspresi dominan bagi banyak orang. Mereka memilih pasrah dan seolah hanya berdiam diri menunggu datangnya maut. Buku ini tidak berfokus membahas keputusasaan itu. Sebaliknya, buku ini merangkum kumpulan kisah-kisah para penderita penyakit mematikan yang selalu bersemangat dalam menjalani hari-hari mereka. Seberat apapun penyakit di tubuh mereka, tetap tampil dengan senyuman, semangat, tekad, pikiran positif, dan keyakinan untuk sembuh. Tentu saja dengan tetap menempuh jalan untuk mencapai kesembuhan. Hasilnya, tidak sedikit di antara mereka yang berhasil mencapai kesembuhan, dapat hidup lebih lama dari vonis atau perkiraan ahli medis, serta memberi inspirasi bagi masyarakat luas berkat kontribusi, karya, serta kegigihan ketika berjuang melawan penyakitnya. Sungguh menakjubkan. Bagi Anda yang terbiasa mengeluh saat sakit atau bahkan merasa putus asa akibat tidak kunjung sembuh, buku ini dapat memberikan berbagai pelajaran berharga dan penuh makna. Berpikir dan terus berpikirlah positif dalam menangani penyakit. Jangan menyerah dan terus berjuang.
0: Esensi buku Pro 1 RRI Bogor. Kanal informasi dan inspirasi.

Pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Bogor. Kontingen Indonesia resmi mengirimkan 103 atlet terbaik untuk berlaga dalam ajang Asian Para Games 2026 di Jepang, pendengar. Seluruh atlet dari 12 cabang olahraga siap bertanding setelah menyelesaikan program pelatihan intensif secara maksimal. Dan acara pengukuhan serta pelepasan kontingen nasional ini berlangsung hikmat di Balai Kota Solo pada Senin 12 Oktober 2026. Dan rombongan kontingen dijadwalkan bertolak menuju Nagoya 5 hari sebelum upacara pembukaan kejuaraan resmi dimulai. Kontingen Indonesia ya, ini menegaskan bahwa kesiapan penuh para atletnya dan pemerintah pusat juga memberikan fasilitas terbaik guna mendukung keberangkatan para atlet pada Selasa 13 Oktober 2026 pukul 5.40 pagi waktu Indonesia Barat, pendengar. Informasi ini kami kutip dari rri.co.id.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: KBR lepas pukul 10 lewat 59 menit sesaat lagi. Tepat pukul 11 waktu Indonesia Barat kami hadirkan update berita olahraga dalam dinamika olahraga dari Pusat Pemberitaan Pro3 di Jakarta. Jadi pastikan Anda tetap di Pro1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi.
1: Saatnya kita bergabung dengan Pusat Pemberitaan RRI di Jakarta untuk mengikuti dinamika olahraga.
0: Pukul 11 waktu Indonesia Barat.
2: Dinamika olahraga.

Coventry City berhasil menang telak atas Newcastle dalam lanjutan Liga Inggris. Carlos Alcaraz tersingkir dari putaran ketiga turnamen tenis Shanghai Masters. Sejumlah pebulu tangkis Indonesia akan memulai aksinya untuk memburu gelar juara pada Denmark Open 2026. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang hari ini dan sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3 untuk Selasa 13 Oktober 2026, saya Risi Rusarto.

0: Mendengar dinamika olahraga siang hari ini, kami awali dari olahraga terpopuler sepak bola. Coventry City berhasil menang telak atas Newcastle dengan skor 4-1 dalam lanjutan Liga Inggris yang berlangsung dini hari tadi. Hasil tersebut membuat tim Frank Lampard keluar dari zona degradasi. Laporan lengkapnya disampaikan Harisma Rizky.
1: Coventry City mencatatkan kemenangan telak 4-1 saat menjamu Newcastle United pada pekan ke-6 Liga Inggris di Coventry Building Society Arena dini hari tadi. Tambahan 3 poin ini menghantarkan Coventry City keluar dari zona degradasi ke peringkat 14 dengan koleksi 6 poin. Newcastle harus merosot ke urutan 11 dengan raihan 8 angka. 4 gol kemenangan tim Asuhan Frank Lampard dicetak oleh Jack Rodney, Sidiki Sherif, Ellis Sims, dan Stephen Mumphuny. Newcastle hanya mampu membalas sekali melalui sepakan jarak jauh Sven Botman. Coventry membuka keunggulan pada menit ke-6, berawal dari kesalahan kiper Newcastle, Lukas Hornacek, yang gagal mengamankan bola dan menjatuhkan Sidiki Sherif di kotak terlarang. Jack Rodney sukses mengeksekusi penalti, skor 1-0 bertahan hingga turun minum. Memasuki babak kedua, Coventry langsung memperlebar keunggulan 3 menit usai jeda. Manfaatkan bola liar hasil lemparan ke dalam jarak jauh. Sherif melepaskan tembakan keras ke sudut kanan bawah gawang. Newcastle sempat memangkas ketertinggalan pada menit ke-70 melalui sepakan keras Finn Botman dari jarak 20 meter. Namun harapan tim tamu musnah akibat kesalahan Jolington di lini tengah pada menit ke-81. Ellis Sims memanfaatkannya untuk mencetak gol ketiga Coventry. 4 menit sebelum waktu normal usai, Stephen Mumphuny mengunci kemenangan 4-1 lewat tembakan keras yang memantul tiang jauh sebelum menghujam gawang Newcastle. Usai laga, Jack Rodney menilai kemenangan ini sangat penting bagi timnya.
2: Malam yang hebat, malam yang indah bagi klub. Meraih kemenangan kandang pertama kita, itu sangat penting. Senang rasanya bermain di sana, terasa menyenangkan. Bagus, 3 poin dan perasaan yang menyenangkan di saat ini.
1: Sementara itu, pelatih Newcastle Matias Jasi meminta maaf kepada para penggemar yang gagal membawa pulang poin maksimal.
2: Kami frustasi pastinya. Begitupun teman-teman di ruang ganti. Itu adalah perasaan yang tidak ingin Anda miliki pada Senin malam setelah pertandingan di mana Anda seharusnya menang. Kami hanya bisa meminta maaf kepada para penggemar yang telah melakukan perjalanan dan mereka pantas mendapatkan hasil yang berbeda. Dan kami perlu menganalisisnya dengan jelas.
1: Kemenangan ini menjadi hasil positif kedua secara beruntun bagi Coventry setelah sebelumnya menang 1-0 di markas Nottingham sebelum jeda internasional. Hasil luar biasa ini menjauhkan mereka dari zona degradasi, sementara Newcastle harus segera bangkit dari kekalahan tandang beruntun. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dari jelang Liga Champions, pelatih Barcelona Hansi Flick menegaskan kemenangan menjadi target utama timnya saat bertandang ke markas Galatasaray. Pada laga-laga Liga Champions yang berlangsung dini hari tadi, Flick bahkan tidak mempermasalahkan bila Barcelona hanya menang tipis atau selisih satu gol, mengingat timnya akan menghadapi atmosfer stadion yang dikenal sangat intimidatif di Istanbul.
1: Pertama-tama kami harus benar-benar siap menghadapi atmosfer stadion. Menurut saya atmosfer di sini adalah salah satu yang terbaik di dunia. Luar biasa ketika saya mendengar riuh serta gemuruh suara supporter di dalam stadion. Hal itu sungguh menakjubkan. Mereka memberikan dukungan penuh pada timnya dan Anda juga bisa melihat hasil-hasil pertandingan mereka melawan tim-tim besar. Mereka tampil layaknya tim besar saat menghadapi lawan-lawan tangguh dan tentu saja mereka berkembang sangat pesat. Serta memiliki banyak pemain hebat, khususnya di lini serang seperti yang Anda sebutkan. Bagi kami, kuncinya adalah bekerja sama dalam bertahan sebagai satu kesatuan yang kompak, di mana setiap pemain harus terlibat membantu pertahanan. Itulah yang ingin saya lihat dari tim saya.
0: Barcelona datang ke Turki dengan modal impresif. Blaugrana menyapu bersih 9 pertandingan di semua kompetisi musim ini dengan torehan 39 gol atau rata-rata dari 4 gol pertandingan. Dan pada laga pembuka fase Liga Champions, Barcelona juga tampil meyakinkan mengalahkan Feyenoord 5-1. Namun lawatan ke markas Galatasaray menjadi awal dari rangkaian pertandingan berat yang menanti tim asal Katalunya tersebut, termasuk menghadapi Paris Saint-Germain dan Real Madrid. Barcelona dipastikan tidak memperkuat Rapina dalam pertandingan melawan juara Turki tersebut dan absennya pemain asal Brasil tersebut menjadi tantangan tambahan bagi Flick ketika timnya berusaha mempertahankan tren kemenangan. Kita beralih ke informasi dari olahraga tenis. Carlos Alcaraz tersingkir di putaran ketiga turnamen tenis Shanghai Masters setelah kalah 2 set langsung dari Zizou Burks di Shanghai malam tadi. Selengkapnya ada Liliana Dea.
2: Petenis Belgia Zizou Burks membuat kejutan dengan menyingkirkan unggulan kedua Carlos Alcaraz per babak ketiga Shanghai Masters 2026. Bermain di Cijong Forest Sport City Arena Shanghai, Tiongkok tadi malam, Burks menang 2 set langsung dengan skor 7-5 dan 7-6 untuk melaju ke babak 16 besar turnamen ATP Masters 1000 tersebut sekaligus mencatat kemenangan terbesar dalam karirnya. Petenis peringkat 39 dunia itu tampil solid menghadapi Alcaraz yang menempati peringkat 3 dunia. Burks mematahkan servis petenis Spanyol itu sebanyak 3 kali untuk memastikan kemenangan dalam pertandingan yang berlangsung selama 2 jam 3 menit. Usai laga, Burks menilai kemenangan ini memberinya keyakinan untuk bersaing dengan petenis-petenis papan atas. Ia juga mengaku masih sulit mempercayai hasil pertandingan tersebut.
3: It's a little bit of disbelief and not feeling too much.
4: Rasanya masih sulit dipercaya, dan saya juga belum terlalu merasakan apa-apa. Pada momen seperti ini, kita belum benar-benar menyadari apa yang terjadi karena masih fokus menjalani setiap poin. Pertandingan baru saja berakhir, jadi saya masih kesulitan menenangkan diri. Namun, saya yakin akan sangat bahagia.
2: Pada babak 16 besar, Burks akan menghadapi Tommy Paul yang menyingkirkan juara bertahan Valentin Vachero dengan skor 6-4 dan 6-2. Paul menyelesaikan pertandingan selama 85 menit dan mengonversi 4 dari 6 peluang break point. Sementara itu, Stefano Tsitsipas juga memastikan tempat di babak keempat setelah menaklukkan unggulan ke-11 Taylor Fritz. Petenis Yunani itu bangkit setelah kalah 3-6 pada set pertama dan memenangkan 2 set berikutnya dengan skor 7-5 dan 6-3 untuk memastikan kemenangan. Hasil tersebut menjadi kemenangan ke-34 Tsitsipas di level tour musim ini. Usai pertandingan, Tsitsipas mengaku harus meningkatkan permainannya untuk mengatasi perlawanan Fritz. Konsistensi servis juga menjadi faktor penting dalam upayanya membalikkan keadaan.
4: Saya sudah membayangkan kemenangan dalam pertandingan ini dan berusaha menempatkan diri dalam situasi yang membawa saya menuju kemenangan. Saya selalu menjalani pertandingan sengit melawannya, termasuk beberapa pertandingan terbesar dalam karir saya. Karena itu, saya harus meningkatkan level permainan. Servis saya juga harus tetap konsisten agar bisa mendapatkan peluang dan menekan lawan. Setelah berhasil melakukan itu, peluang mulai terbuka dan saya bisa mengeluarkan kemampuan terbaik di lapangan.
2: Pada babak selanjutnya, Tsitsipas akan menghadapi unggulan kelima sekaligus juara 2019 Daniil Medvedev. Petenis Rusia itu melaju usai mengalahkan Dalibor Svirchina 6-2 dan 6-3 di putaran ketiga tadi malam. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Beralih ke olahraga tenis, nama petenis Carlos Alcaraz ternyata harus tersingkir dari putaran ketiga turnamen tenis Shanghai Masters setelah kalah 2 set langsung dari Zizou Burks di Shanghai tadi malam. Informasi lengkapnya, kita bergabung bersama rekan saya, Liliana Dea. Dan kita juga akan menuju ke arena bulu tangkis, di mana sejumlah pebulu tangkis Indonesia memulai aksi dari memburu gelar juara Denmark Open 2026 di Odense hari ini. 6 wakil Indonesia akan berjuang memperebutkan tiket menuju babak 16 besar dari 6 wakil tersebut. 2 diantaranya harus menghadapi para pemain unggulan di nomor tunggal putra, Muhammad Zaki Ubaidillah yang akan bertemu unggulan ke-8 Victor Lee. Laga ini akan tampil menjadi ujian penting bagi Ubed setelah ia tampil di sangat impresif di Asian Games 2026. Di nomor ganda putra ada Raymond Indra dan Nicholas Jacquin berjumpa unggulan ke-8 Ben Lane dan Shen Fan. Raymond dan Joaquin sempat menuai hasil kurang bagus di beberapa turnamen terakhir tertentu dan ia ingin bangkit di Tour Eropa kali ini. Leo Roli Carnando dan juga Daniel Martin akan menghadapi ujian serius karena meski bukan berjumpa unggulan, Leo dan Daniel akan duel melawan Cheng Boyang dan Liu Yu yang merupakan pemain ranking 10 dunia. Dari total, Indonesia menurunkan 14 wakil di Denmark Open 2026. 8 wakil lainnya akan mulai bermain. Pemain-pemain utama Indonesia berlaga di turnamen kategori Super 750 ini. Dan juga ada pasangan baru yaitu Dejan Ferdiansyah dan Felisa Pasaribu yang akan menjalin debut sebagai duet di Denmark Open 2026.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

Para pecinta olahraga Radio Republik Indonesia, Timnas Indonesia tergabung di Grup G Piala Dunia dan Festival U15 FIFA 2026 akan berlangsung 22 hingga 30 Oktober di Baku, Azerbaijan. Grup G dihuni 6 negara yaitu Bangladesh, Burundi, Fiji, Indonesia, Portugal, dan Wales dalam turnamen edisi perdana tersebut. Piala Dunia dan Festival U15 FIFA 2026 merupakan kompetisi baru yang digagas oleh FIFA dalam memberikan kesempatan kepada pemain muda dari berbagai negara merasakan atmosfer pertandingan internasional sejak usia dini. Dalam turnamen ini, Timnas Indonesia U15 akan ditangani oleh Furqan Al-Katiri, mantan pelatih Persija U20, dan ia juga ternyata mendapat tugas memimpin para pemain muda merah putih menghadapi lawan-lawan dari berbagai negara. Piala Dunia dan Festival U15 FIFA 2026 mengusung konsep berbeda dari turnamen sepak bola kelompok usia pada umumnya. Kompetisi ini menggunakan format 8 lawan 8 atau 8 versus 8 dengan setiap pertandingan berlangsung selama 2 babak masing-masing berdurasi 20 menit.

Para pecinta sepak bola, Sekjen PSSI Yunus Nusi menegaskan tindakan kekerasan dalam sepak bola tidak boleh ditoleransi. Insiden ini dilaporkan mengakibatkan seorang personil media Persib mengalami kekerasan fisik. Kerusakan bus rombongan dan dugaan penjarahan koper milik ofisial dan pemain. Yunus maka menilai kejadian tersebut sangat memprihatinkan karena para pemain muda seharusnya dapat menjalani pembinaan sepak bola tanpa menjadi sasaran dari rivalitas antar klub. PSSI sudah berkoordinasi dengan kepolisian dalam mengungkap kasus, mengidentifikasi pelaku, dan mendorong penindakan hukum terhadap pihak yang terbukti bersalah. PSSI bahkan meminta dari ILIK dan klub terkait mengambil tindakan tegas guna mencegah terulangnya insiden serupa. Yunus bahkan mengingatkan rivalitas seharusnya berlangsung di lapangan, sedangkan supporter harus menerima kemenangan maupun kekalahan dengan sportif. PSSI berharap seluruh elemen sepak bola menjaga keselamatan serta menghormati sesama karena kekerasan tidak boleh menjadi bagian dari sepak bola Indonesia.

Para pecinta olahraga, kontingen Indonesia menargetkan bulu tangkis, juga atletik menjadi cabang olahraga andalan yang dapat menyumbang medali dalam gelaran ASEAN Para Games Nagoya 2026. Chief Domishong kontingen Indonesia, Reda Mantovani di Solo, mengatakan Indonesia dapat meraih 7 emas, 8 perak, dan 17 perunggu dalam gelaran yang akan dilaksanakan mulai 18 sampai 24 Oktober 2026. Bahkan, menurutnya, kontingen Indonesia dalam ASEAN Para Games Nagoya berjumlah 219 orang. Dari jumlah tersebut, 50 orang diantaranya merupakan anggota kontingen yang berasal dari Jawa Tengah, 34 atlet disabilitas, dan 16 pelatih ofisial Jawa Tengah telah dilepas oleh Gubernur Ahmad Lutfi, dan Gubernur bahkan berpesan kepada seluruh perwakilan Jawa Tengah agar terus berjuang menorehkan prestasi tertinggi bagi bangsa, negara, dan masyarakat Indonesia. Selain itu, Lutfi yang juga Bapak Disabilitas Jawa Tengah mengaku bangga atas prestasi yang selama ini ditorehkan oleh para atlet Paralimpik. Dan ia juga berharap para atlet serta pelatih bisa berjuang dengan gigih, pantang menyerah, dan menunjukkan karakter Jawa Tengah dan Indonesia di mata dunia. Dan ia juga mendoakan wakil dari Jawa Tengah bisa kembali menyumbang medali dan prestasi tinggi untuk nama harum Indonesia.

0: Jelang Pekan Olahraga Provinsi atau Porprov Jawa Timur 2027, venue ski air di Bozem Wiyung akan dilakukan pembenahan sarana dan prasarana demi kelancaran pertandingan saatnya nanti. Kita akan bergabung bersama Agustin Irdiani.
1: Venue ski air di kawasan Bozem Wiyung menjadi salah satu fasilitas yang mendapatkan perhatian dari Pemkot Surabaya dalam

0: Tersebut juga membutuhkan koordinasi lintas instansi karena asetnya berada di bawah kewenangan Kementerian Pekerjaan Umum atau PU.
1: Sedikit perlu effort itu untuk venue ski air ya, berada di sekitar Wiyung ya. Dulu dimanfaatkan oleh atlet ski air di kawasan Bosem sana. Kondisinya kan di sana sudah ditumbuhi beberapa rerumputan dan itu juga memang kita harus kolaborasi, koordinasi karena menjadi aset dari milik Kementerian PU sehingga kita juga perlu komunikasi ke mereka.
0: Sementara itu, Ketua Bidang Pertandingan PB Porprov Jeffrey Tagore juga mengakui jika venue ski air di kawasan Bosem Wiyung masih perlu perbaikan cukup banyak mulai tribun hingga debit air yang cukup dalam. Selain ski air, venue Dayung juga masih butuh perbaikan beberapa aspek agar menjadi fasilitas yang memadai.
2: Salah satunya ski air. Ski air itu memang masih dibutuhkan pembangunan yang cukup banyak ya, si tribun, lalu perbaikan gennya, lalu termasuk penambahan debit air, lalu bisa juga pengerukan karena kedalamannya masih sedikit kurang kan. Untuk di ski air itu mereka butuh minimal itu 2 meter, sedangkan kemarin masih 1,8, jadi diperlukan menggali itu loh untuk buang pasirnya, termasuk yang di Bosem kemarin, Cabur Dayung.
0: Pemkot Surabaya sendiri menargetkan kepastian lokasi pertandingan diperoleh dalam 1-2 bulan ke depan. Setelah lokasi ditetapkan, perbaikan fasilitas akan dilakukan secara bertahap berdasarkan hasil evaluasi tim teknis. Agustin Irdiani melaporkan.

Demikian informasi yang kami sampaikan di Dinamika Olahraga siang hari ini, dan kami akan hadir kembali nanti pukul 15 waktu Indonesia Barat, tentunya dengan berbagai informasi menarik lainnya. Anda bisa ikuti melalui www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi @RRI Programa 3. Saya Risi Rustarto, selamat siang dan salam olahraga.

0: Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air yang saya hormat. Jika kita memperhatikan bagaimana dinamika sosial politik yang sekarang sedang terjadi, melihat bagaimana di kalangan rakyat ada kegelisahan, sebagian juga kemudian terjebak di dalam konflik horizontal, sementara di kalangan pejabat, praktik penyalahgunaan kekuasaan belum berhenti, demikian juga praktik korupsi belum berhenti, tentu ada pesimisme yang tumbuh pada diri kita. Kita pasti bertanya, bagaimana mungkin kita bisa mencapai apa yang menjadi cita-cita dari negara bangsa ini sebagaimana ditetapkan oleh para pendiri bangsa jika praktiknya seperti itu? Bagaimana mungkin kita bisa mencapai kejayaan dan kemajuan bagi Republik Indonesia jika semua hal yang memprihatinkan ini tidak pernah usai, belum mendapatkan solusi yang nyata? Saudara dan saudari yang saya hormati, tentu saja pesimisme yang didasarkan atas pembacaan seperti itu wajar-wajar saja. Tetapi dalam kesadaran Pancasila, saat kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, sesungguhnya kita memang juga harus punya keyakinan bahwa perbaikan itu masih mungkin untuk dilakukan. Keajaiban masih bisa terjadi. Pertolongan Tuhan masih mungkin turun untuk bangsa dan negara ini. Bagaimana cara? Tentu saja agar pertolongan Tuhan itu sungguh-sungguh turun jadi nyata menyelamatkan kita semua. Diri kita sendiri yang harus memulai langkah yang tepat. Kita yang harus sungguh-sungguh berusaha dan berdoa. Di satu sisi, kita harus menjadi contoh atau teladan dari kebajikan yang sejati. Tidak peduli kita posisinya ada di mana, apakah kita ini rakyat atau pejabat, kita bisa memicu perubahan, memicu perbaikan. Ketika kita sungguh-sungguh mau tulus memberi kontribusi buat bangsa dan negara ini, sesungguhnya itu akan menarik datangnya pertolongan Tuhan. Pada saat yang sama, kalau kita sungguh-sungguh mau merenung, mau reflektif, lalu memanjatkan doa yang sahdu, doa yang muncul dari kemurnian hati kita, kita bisa bahasakan, itu pasti bisa mengetuk pintu langit, membuka pintu-pintu langit sehingga datang pertolongan yang nyata yang kita butuhkan. Secara rasional memang tampak sangat sulit, tetapi jika kita punya kesadaran ketuhanan, optimisme inilah yang kita jaga. Mari kita lakukan, kita menjadi pembuka keajaiban di negeri kita.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Susu kurma. What? Susu kurma. Sini merapat, guys. Susu kurma yang beda cuma ada di Kota Bogor. Satu-satu susu kurma yang punya 6 varian cuma ada di Kala Surma. Emang aneh sih, tapi rasa, wow, beneran beda banget sih. 6 varian yang beda, mulai dari original, sakura latte, coklat, jagung asli, bahkan ada series varian low fat original dan low fat coklat hazelnut. Mengedepankan rasa super creamy dan nyaman banget di lidah. Ini baru susu kurma asli. Asli, yang buat juga asli keturunan Arab. Susu kurma yang bisa dinikmati dari anak-anak hingga orang dewasa. Bahkan cocok untuk ibu hamil dan menyusui. Untuk manisnya, lebih mengedepankan manis dari kurma aslinya. Wajib dicoba, karena ini beneran enak. Yang mau order langsung bisa hubungi 0858 8553 5548 atau datang ke store langsung di Jalan Flamboyan Blok X5 nomor 8 Taman Cimanggu, atau bisa datang langsung ke Lippo Plaza Mall Kebun Raya. Setiap Sabtu Minggu di weekend, bazar dari jam 7 sampai dengan 12 siang. Bukan hanya sehat, tapi juga nikmat.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: lagu untuk Matahari dari Tulus mengantarkan Anda pada pukul 11:43 dan kami informasikan untuk Anda pendengar kumandang azan zuhur untuk wilayah Bogor dan sekitarnya jatuh pada pukul 11:43 ya. Sesaat lagi kami hadirkan kumandang azan zuhur untuk wilayah Bogor dan sekitarnya pendengar.
1: Pendengar, tiba saatnya kumandang azan zuhur untuk wilayah Bogor dan sekitarnya. Allah.

Kita menutup sholat dengan salam, menoleh ke kanan, lalu ke kiri. Itu bukan sekedar gerakan, itu adalah janji bahwa siapapun yang ada di sekitar kita harus merasa aman dari lisan dan perbuatan kita. Jangan biarkan kedamaian ini tertinggal di atas sajadah. Bawalah ia ke rumah, ke jalanan, dan ke tempat kerja. Jadilah pembawa damai dimanapun kaki berpijak.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id,

Bregar lepas pukul 12 lewat 3 menit waktu Indonesia Barat, baru saja kami hadirkan beberapa sajian lagu religi selepas kumandang azan zuhur untuk wilayah Bogor dan sekitarnya. Bregar, bagi Anda yang baru saja melaksanakan ibadah sholat zuhur, semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah SWT. Dan saatnya kami hadirkan sajian lagu pop Sunda untuk menemani santap siang dan juga santai siang Anda. Pastikan Anda tetap bersama kami di Pro 1 RRI Bogor.

0: 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi.
1: Burung-burung Manyar adalah novel yang tidak hanya bercerita tentang cinta, tetapi juga tentang identitas, nasionalisme, dan pergulatan batin manusia dalam pusaran sejarah Indonesia. Ditulis oleh YB Mangunwijaya dengan gaya naratif khas yang reflektif, puitis, dan intelektual. Novel ini mengajak pembaca melihat kemerdekaan dari sudut pandang yang tidak hitam putih. Burung Manyar dikenal sebagai burung yang pandai merangkai sarang, namun hidup berpindah-pindah. Simbol ini merepresentasikan tokoh utama Seta Dewa atau Teto yang sepanjang hidupnya mengalami kegamangan identitas dan kesetiaan. Ia adalah anak Indonesia, tetapi justru memilih berpihak pada Belanda saat revolusi kemerdekaan. Sebuah pilihan yang membuatnya terasing dari bangsanya sendiri. Novel ini berlatar dari masa penjajahan Belanda, pendudukan Jepang, hingga masa awal kemerdekaan. Namun sejarah di sini tidak disajikan sebagai catatan peristiwa, melainkan sebagai ruang konflik batin. Melalui Teto dan tokoh perempuan kuat Larasati, Mangunwijaya memperlihatkan bahwa kemerdekaan tidak selalu dirayakan dengan sorak, melainkan sering disertai luka, pengkhianatan, dan kehilangan. Hubungan Teto dan Larasati adalah jantung emosional novel ini. Cinta mereka terhalang bukan oleh jarak semata, melainkan oleh perbedaan sikap ideologis dan pilihan hidup. Larasati adalah simbol Indonesia yang teguh dan berprinsip, sementara Teto mewakili manusia yang cerdas namun terluka oleh masa kecil dan keadaan sosialnya. Dari sini, novel mengajukan pertanyaan penting. Apakah cinta bisa bertahan ketika nilai dan keyakinan bertolak belakang? Burung-burung Manyar adalah novel yang dewasa, kompleks, dan relevan lintas zaman. Ia cocok bagi pembaca yang ingin memahami sejarah Indonesia dari sudut pandang manusiawinya dengan segala konflik batin, cinta yang tak selesai, dan pencarian jati diri.
0: Esensi Buku Prosa 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Ini kembaliannya, Mas.
1: Makasih, Mbak.
2: Hobi banget bikin duit lecek.
1: Uang kertas ini sih, kan gampang dicetaknya.
2: Jangan so tau deh. Nih ya, baca. Biaya cetak uang kertas itu lebih mahal daripada uang logam. Belum lagi, uang yang dicetak tiap tahunnya untuk gantiin uang yang lecek-lecek kayak tadi. Nah, uang kertas juga jangan dicoret-coret, jangan di staples. Dirawat gitu, biar awet.
1: Oh gitu, kayak hubungan. Harus dirawat biar awet ya.
2: Yalah, bebas.

Pendengar lepas pukul 12:25, terima kasih Anda masih bersama kami dan Anda saat ini tengah mendengarkan sajian lagu pop Sunda yang kami hadirkan menemani santai siang dan santap siang Anda. Bagi Anda mungkin yang saat ini masih mengerjakan pekerjaan, rehat dulu sejenak ya. Jangan lupa untuk beristirahat, makan siang terlebih dahulu supaya Anda semakin semangat lagi, lebih fokus mengerjakan tugas dan pastinya baik untuk kesehatan Anda pendengar. Kali ini kami punya informasi seputar Jawa Barat untuk Anda. Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi alias KDM ya, ini menyoroti kualitas udara di sejumlah kabupaten kota di Jawa Barat saat mengunjungi kantor Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika BMKG di Majalengka pendengar. Dan dalam kunjungan tersebut, KDM melihat langsung data pemantauan kualitas udara yang ditampilkan pada sistem BMKG. Sejumlah wilayah terindikasi memiliki kualitas udara tidak sehat, bahkan sangat tidak sehat. KDM meminta penjelasan mengenai kondisi udara di sejumlah daerah, termasuk kawasan Bandung Raya yang memiliki aktivitas transportasi, lalu juga permukiman dan industri cukup tinggi, pendengar. Dalam pemaparan tersebut, Kota Cimahi dan Kabupaten Bandung disebut memiliki kualitas udara tidak sehat. Sementara itu Kabupaten Bandung Barat terindikasi memiliki kualitas udara sangat tidak sehat dan tidak dan titik pemantauannya ditampilkan pendengar. KDM juga menyoroti kondisi udara di kawasan Cipatat, Kabupaten Bandung Barat. Dan pernyataan tersebut muncul ketika KDM melihat ya titik pemantauan di kawasan Cipatat yang menjadi perhatiannya, namun keterkaitan antara kondisi kualitas udara yang ditampilkan dan tindakan penutupan yang dimaksud perlu dikonfirmasi lebih lanjut. Selain Bandung Raya, KDM juga meminta penjelasan mengenai kondisi kualitas udara di daerah Jawa Barat lainnya, pendengar. Informasi ini kami kutip dari bandungbisnis.com.

Bahaya merokok. Mungkin bagi sebagian remaja, merokok terlihat gaul. Bagi wanita, merokok adalah gaya hidup. Namun, apakah kalian tahu apa yang terkandung di dalam rokok? Setiap kali menghisap rokok, terdapat zat kimia yang membahayakan tubuh kita dan akan membunuhmu hidup-hidup. Tubuh yang terkena penyakit yang disebabkan merokok akan berakibat jantung, paru-paru, kanker, dan penyakit lainnya. Apakah Anda akan tetap merokok?

0: 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi.
1: Moby Dick menjadi salah satu novel klasik terbaik sepanjang masa. Banyak orang mengatakan bahwa Moby Dick sangat luar biasa dan mencengangkan. Kisah Moby Dick yang asli memiliki tebal halaman lebih dari 500 halaman dalam bahasa Inggris. Namun, dalam buku ini, Moby Dick diringkas menjadi 80-an halaman saja oleh Janet Lorimer dan dialihbahasakan oleh Dewi Martina. Kisah Moby Dick yang awalnya tidak pernah dilirik oleh orang lain pada saat terbit, sekarang menjadi salah satu karya fiksi terbaik sepanjang masa. Moby Dick terbit pertama kali pada abad ke-19, namun baru pada abad ke-20 novel ini mulai dilirik. Moby Dick mengisahkan tentang perjalanan tokoh utama Ismail. Ismail adalah seorang guru yang ingin merasakan kehidupan yang berbeda. Dia mengikuti kapal Pequod untuk memburu paus ke samudra luas. Kapal Pequod dikepalai oleh Kapten Ahad, seorang kapten berpengalaman dalam berburu paus. Namun, Kapten Ahad memiliki satu kelemahan, yaitu dendamnya pada paus putih yang dijuluki Moby Dick. Paus itu menyebabkan Kapten Ahad kehilangan sebelah kakinya. Pada petualangan Pequod kali ini, Kapten Ahad bersumpah untuk memburu Moby Dick walaupun harus pergi ke ujung dunia. Ambisi dan dendam kaptenlah yang kelak akan membawa petaka bagi Pequod beserta krunya. Banyak hal yang terjadi selama pelayaran Pequod. Ketika membaca novel ini, Anda akan bisa merasakan seperti apa perjalanan di laut dengan kapal pemburu paus. Keseluruhan cerita buku ini sangat menarik. Walaupun hanya memiliki satu latar cerita saja, yaitu hanya di Pequod yang terapung di samudra luas, namun cerita yang disajikan sangatlah menakjubkan. Kisah yang ditulis di buku ini tentu saja tidak sedetail pada karya aslinya. Namun, peringkas cerita berhasil membawa bagian-bagian penting agar karakter tokoh-tokoh dan peristiwa penting dalam cerita tetap bisa dirasakan. Walaupun terkesan simpel, karena hanya menceritakan kisah Kapten Ahad beserta para krunya dalam berburu ikan paus, secara singkat, cerita ini mengajari kita bahwa tidak baik terlalu terobsesi pada suatu hal. Obsesi dan balas dendam Kapten Ahad kepada paus Moby Dick menyebabkan kematian hampir semua krunya serta hancurnya kapal Pequod. Cerita ini cukup menarik karena merupakan karya klasik yang sangat terkenal.
0: Esensi Buku Pro 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi.

Pendengar Pro 1 RRI Bogor lepas pukul 12.52 menit. Terima kasih Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Bogor. Di spesial sajian lagu pop Sunda yang kami hadirkan menemani santai siang dan santap siang Anda pendengar. Dan kami informasikan untuk Anda yang ingin menyampaikan pertanyaan, keluhan ataupun aduan, silakan Anda bisa sampaikan di Halo RRI pendengar. Anda bisa kirimkan WhatsApp di 0815x4200 atau telepon di 02518312450 terkait apa saja yang mungkin ingin Anda sampaikan berkaitan dengan pelayanan publik gitu ya, fasilitas umum yang tentu bisa kedepannya menjadi lebih baik pendengar. Kami hadirkan juga segmen Halo RRI setiap hari Senin, Rabu dan juga Jumat ya, pukul 9 hingga pukul 10 pagi waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 1 RRI Bogor. Dan pendengar, kami informasikan ya, tepat pukul 13 waktu Indonesia Barat, sesaat lagi kami hadirkan Warta Asta Cita Pro 1 RRI Bogor. Jadi tetap bersama kami di Bogor siang ini.

0: Sesaat lagi Anda mengikuti Warta Asta Cita Radio Republik Indonesia Bogor pukul 13 waktu Indonesia Barat.
1: Ya termasuk bagian dari pengadaan sarana prasarana. Kami juga tidak detail melihat itu videotron karena memang kewenangannya ada di masing-masing kecamatan.
2: Selamat siang, salam jumpa. Kami kembali hadir dalam Warta Asta Cita Radio Republik Indonesia Bogor hari ini Selasa 13 Oktober 2026. Siaran ini juga dapat Anda dengarkan melalui audio streaming RRI Digital pada perangkat gawai Anda. Berikut kami sampaikan berita utama. Dugaan penyimpangan pengadaan videotron di lingkungan pemerintah Kabupaten Bogor menjadi sorotan. Aktivis petisi 26 mendesak DPRD Kabupaten Bogor memperkuat pengawasan pemerintahan daerah untuk mencegah korupsi. Pemerintah Kota Bogor menyiapkan lahan 6 hektar di Katulampa untuk pembangunan kantor pemerintahan terpadu. Saudara, bersama saya Delis Nurinila Warta Asta Cita, Radio Republik Indonesia Bogor, selengkapnya.

0: Saudara, informasi pertama kami awali terkait aktivis petisi 26 mendesak DPRD Kabupaten Bogor memperkuat pengawasan pemerintahan daerah untuk mencegah korupsi. Berikut laporan Sony Agung Saputra.
1: Aktivis petisi 26 mendatangi DPRD Kabupaten Bogor untuk menyuarakan pentingnya pengawasan lebih optimal terhadap penyelenggaraan pemerintah daerah dalam menjaga bumi Tegar Beriman dari bahaya korupsi. Aksi tersebut dilatar belakangi maraknya berbagai kasus dugaan korupsi yang dinilai membutuhkan perhatian serius serta pengawasan lebih mendalam dari para wakil rakyat. Senin 12 Oktober 2026, Ketua Petisi 26 Rizwan Rizwanto menilai DPRD Kabupaten Bogor perlu menjalankan fungsi pengawasan secara lebih seksama untuk mengantisipasi potensi penyimpangan dalam pemerintahan. Menurutnya, pengawasan yang optimal menjadi bagian penting dalam memastikan pemerintah daerah mampu menghadirkan pelayanan publik yang berkualitas dan berpihak pada kebutuhan masyarakat. Rizwan menambahkan, pengawasan legislatif tidak cukup hanya dilakukan secara administratif, tetapi juga melihat pelaksanaan kebijakan dan dampak bagi masyarakat. Ia berharap DPRD dapat memastikan setiap program pemerintah berjalan sesuai ketentuan, transparan, serta berorientasi pada kepentingan publik.
2: Masyarakat yang diwakili oleh Petisi 26 telah terrealisasi. Semoga kedepannya apa yang menjadi tujuan kami, Petisi 26, bisa menjadi sebuah impian bahwa Kabupaten Bogor yang tegar dan beriman sesuai dengan marwahnya yang selalu menjunjung tinggi kepentingan masyarakat. Pada poinnya hari ini adalah aspirasi-aspirasi yang memang menjadi sebuah permasalahan yang selama ini terganjal dan tercekal oleh skat gedung rakyat ini harus menjadi perhatian bukan hanya untuk legislatif tapi untuk eksekutif dan yudikatif, bahwa masyarakat Kabupaten Bogor merindukan wilayahnya yang bersih, yang kondusif dan sejahtera untuk bersama-sama. Itu aja sih poinnya.
1: Sementara itu, Ketua DPRD Kabupaten Bogor Sastra Winara menjelaskan bahwa pengawasan terhadap jalannya pemerintahan daerah tetap dilakukan termasuk proses penempatan jabatan melalui mekanisme asesmen. Namun penentuan jabatan yang akan menduduki posisi tertentu tetap menjadi kewenangan Bupati Bogor sebagai bagian dari hak prerogatif kepala daerah.
3: Hari ini pemerintah daerah menurut kami sudah terbuka, Pak Rizwan, karena Komisi 1 bahkan saya sebagai Ketua DPRD diundang untuk asesmen. Saya kira ini baru langkah pertama pemerintahan Pak Rudi Susmanto dan Pak Jamhadi yang hari ini sudah membuka ruang. Komisi 1 melalui Pak Irfan Maulana sudah ikut juga pengawasan open bidding. Tapi ya, hanya sebatas itu yang kami bisa. Semua keputusan ada di pemerintah daerah, ada di bupati. Jadi kalau tadi disampaikan hari ini ada yang bermasalah, mungkin ada yang terperiksa dan lain sebagainya, semua kewenangan kami hanya bisa memberikan saran, hak prerogatif Bupati Bogor. Jadi Pak Rizwan, saya kira Pak Rizwan nggak usah diajarin lah, udah jagonya sebenarnya ini, karena di forum aja beliau nanya supaya serius gitu. Karena beliau ini udah jago sebenarnya.
1: Fungsi pengawasan DPRD Kabupaten Bogor terhadap penyelenggaraan pemerintahan akan terus berjalan untuk mengantisipasi potensi korupsi dan menjaga tata kelola pemerintahan tetap sesuai aturan melalui pengawasan legislatif dan partisipasi masyarakat. Upaya menjaga bumi Tegar Beriman diharapkan dapat memperkuat transparansi, akuntabilitas, serta kualitas pelayanan publik.
0: Saudara, dugaan penyimpangan dalam pengadaan barang dan jasa di lingkungan pemerintah Kabupaten Bogor terus menjadi perhatian publik. Salah satunya adalah pengadaan videotron yang ditempatkan di 40 kecamatan pada tahun anggaran 2025 lalu. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah BPKAD Kabupaten Bogor Ahmad Wildan menjelaskan pengadaan perangkat tersebut merupakan bagian dari anggaran sarana dan prasarana kantor kecamatan.
4: Dia termasuk bagian dari pengadaan sarana prasarana. Kami juga tidak detail melihat itu videotron karena memang kewenangannya ada di masing-masing kecamatan gitu. Jadi kalau BPKAD, PAPD itu kan hanya melihat subkegiatan. Subkegiatannya adalah sarana prasarana kantor. Rinciannya diserahkan ke masing-masing kecamatan mau apa kan gitu. Jadi memang kemarin itu ada yang penataan ruang, ada yang perbaikan lobi, ada yang juga milih videotron ya, videotron internal, tapi di dalam, tapi bukan videotron di luar.
5: Anggaran kecamatan
4: semua.
6: Kecamatan biasanya berapa?
7: Berapa ya Pak?
4: Rata-rata di atas ada yang 2 miliar, atau sarana prasarananya. Ada yang 1 miliar, gitu. Jadi beda-beda.
6: Jadi
4: ada
6: yang wajib cuma, videotron ya?
4: Nggak wajib itu, Pak. Gitu. Kita hanya silakan sarana prasarana.
6: Kalau bisa dipasangin nikel nggak tuh Pak? Kalau misalnya
4: kalau di dalam kan untuk rapat,
6: untuk rapat
4: ya. Iya. Dan untuk ya kerja di dalam saja. Tidak bisa di luar kan? Dia bukan videotron luar ya, outdoor tapi indoor.
0: Pengadaan videotron oleh Pemkab Bogor menjadi bagian objek yang diperiksa Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK Jawa Barat. Dari keterangan tersebut diduga adanya potensi pada pengadaan videotron di Dinas Perhubungan atau Dishub Kabupaten Bogor tahun anggaran 2025 senilai 2,56 miliar rupiah. Dugaan itu pun menjalar kepada dugaan lainnya pada pengadaan di masing-masing kecamatan. Terkait besaran anggaran sarana dan prasarana kantor kecamatan, Wildan menyebutkan nilainya bervariasi. Beberapa kecamatan memiliki alokasi anggaran lebih dari 2 miliar rupiah, sedangkan kecamatan lainnya berada di kisaran 1 miliar rupiah. Saudara, atap rumah milik Hamid di Kelurahan Cilendek Barat, Kecamatan Bogor Barat, Kota Bogor, ambruk setelah diguyur hujan deras pada Senin 12 Oktober 2026 sekitar pukul 18 waktu Indonesia Barat. Peristiwa ini berdampak pada 2 kepala keluarga atau 6 jiwa dan dilaporkan kepada BPBD Kota Bogor pada Selasa pagi. Danru Regu 3 BPBD Kota Bogor M. Fajar Solehudin menyebutkan kerusakan tersebut terjadi pada bagian atap ruang tamu, kamar mandi, dan kamar tidur. Menindaklanjuti laporan tersebut, tim reaksi cepat penanggulangan bencana BPBD Kota Bogor melakukan asesmen dan berkolaborasi serta berkoordinasi dengan aparatur wilayah untuk memeriksa kondisi rumah. Penanganan selesai sekitar pukul 11.30 waktu Indonesia Barat dengan melibatkan BPBD, pihak Kelurahan Cilendek Barat, serta pengurus RT dan RW setempat. Warga terdampak saat ini membutuhkan bantuan sosial, tidak terencana, serta hunian sementara. Saudara, pemerintah Kota Bogor menyiapkan kawasan kantor pemerintahan terpadu seluas 6 hektar di Katulampa. Kawasan tersebut direncanakan menampung 21 organisasi perangkat daerah serta berbagai fasilitas publik. Informasi selengkapnya disampaikan Ade Sri Wahyuni.
8: Pembangunan kawasan kantor pemerintahan terpadu Kota Bogor terus dipersiapkan pemerintah Kota Bogor. Pekerjaan meliputi pembangunan jalan akses serta persiapan lahan untuk fasilitas publik di Katulampa Bogor Timur. Peninjauan pembangunan tersebut dilakukan langsung oleh Wali Kota Bogor Dedi Arahim pada Senin 12 Oktober 2026 kemarin. Peninjauan dilakukan untuk melihat perkembangan pekerjaan jalan akses sekaligus memastikan kesiapan lahan bagi fasilitas pendukung pemerintahan. Dedi mengatakan kawasan seluas 6 hektar tersebut direncanakan menjadi pusat pemerintahan masa depan yang dilengkapi berbagai fasilitas publik.
9: Di area calon kantor pemerintahan Kota Bogor masa depan. Jadi nanti di sini kita akan bangun masjid, kemudian bangun sarana olahraga untuk Bogor Timur. Alhamdulillah kita tinjau ada 2 pekerjaan. Yang pertama adalah land clearing ya. Land clearing ini untuk bisa memastikan nanti rencana pekerjaan untuk beberapa lokal bangunan ya, dan juga fungsi, termasuk juga nanti akan ada satu kantor BPMPTSP. Nah, kemudian pekerjaan yang kedua adalah pembangunan jalan tembus dari tol Bogor Selatan masuk Bogor Raya City, kemudian masuk di area perkantoran Kota Bogor, keluar lagi di Bogor Raya.
8: Selain pembangunan jalan akses, kawasan ini juga disiapkan untuk mendukung pelayanan pemerintahan. Nantinya sejumlah organisasi perangkat daerah akan berada dalam satu kawasan, sehingga masyarakat dapat mengakses berbagai layanan dengan lebih mudah. Dedi menyebut, terdapat 21 organisasi perangkat daerah yang direncanakan menempati kawasan tersebut. Selain kantor pemerintahan, kawasan ini juga direncanakan dilengkapi masjid, sarana olahraga, dan kantor DPMPTSP.
9: 48% capaiannya, deviasi positif 10%. Diharapkan nanti di Desember kita bisa operasionalkan dulu di jalan. Artinya apa? Artinya memberikan kemudahan akses masyarakat yang ada di wilayah Bogor Timur. Luas tanah total 6 hektar. Artinya ini akan ke depan itu rencana akan dibangun pusat layanan masyarakat. Ada 21 organisasi PIM, OPD ya, yang ada di sini sehingga masyarakat nanti tidak terpecah-pecah kalau ngurus izin, ngurus apa, kebutuhan-kebutuhan layanan nanti ada di sini.
8: Keberadaan kawasan pemerintahan terpadu ini diharapkan dapat mendekati pelayanan publik sekaligus mempermudah akses masyarakat, khususnya di wilayah Bogor Timur.
0: Pemerintah Kota Bogor terus mendorong penerapan pembayaran digital untuk retribusi parkir di tepi jalan umum yang berada di atas aset milik pemerintah daerah. Dari 115 titik parkir yang beroperasi, sebanyak 91 titik atau sekitar 71% telah menerapkan pembayaran melalui QRIS. Wakil Wali Kota Bogor Jenal Mutakin menyatakan penerapan sistem tersebut telah melalui 3 kali rapat bersama sejumlah pemangku kepentingan. Pemkot juga telah melakukan uji petik di lapangan selama lebih dari 7 hari untuk mengevaluasi pelaksanaan retribusi parkir tersebut.
5: Berdasarkan hasil kita rapat 3 kali dengan Dishub, Inspektorat, dengan bagian hukum, dan beberapa stakeholder, kemudian uji petik lebih dari 7 hari di lapangan berkaitan dengan retribusi parkir di tepi jalan milik aset pemerintah Kota Bogor. Ada 115 titik existing yang hari ini berjalan dan alhamdulillah 71% atau 91 titik pengguna pemanfaat atau customer bisa bayar melalui QRIS QR ke masing-masing Jogja. Langkah ini kami lakukan demi pendapatan semakin meningkat, konversinya insya Allah dikembalikan menjadi sebuah pembangunan yang manfaatnya insya Allah bisa dirasakan oleh masyarakat Kota Bogor. Pemkot membuka peluang bagi para warga Kota Bogor yang ingin berkesempatan terlibat menjadi juru parkir, maka ada kuota nggak banyak 30 orang yang akan kita siapkan.
0: Pemkot Bogor menargetkan penerapan pembayaran digital dapat meningkatkan pendapatan retribusi daerah. Penerimaan tersebut nantinya diharapkan dapat mendukung pembangunan dan meningkatkan pelayanan bagi masyarakat Kota Bogor.
7: Anda tengah mendengarkan Warta Asta Cita, produksi Radio Republik Indonesia Bogor.
0: Saudara, terima kasih Anda masih bersama kami. Karang Taruna Kabupaten Bogor kini lebih berdaya dengan beragam program pelatihan dan advokasi. Yofri Haryadi melaporkan.
10: Anggota Karang Taruna di Kabupaten Bogor dibekali keterampilan dalam mengelola media sosial dan advokasi untuk memberikan dampak nyata di desanya. Kegiatan tersebut merupakan bagian dalam program jangka panjang organisasi yang menjadi mitra pemerintah daerah setempat. Kegiatan pelatihan dasar kepemimpinan berlangsung di aula kantor desa Cinangka itu diikuti perwakilan dari 13 desa di kecamatan tersebut. Bahkan tanpa hadir anggota DPRD Provinsi Jawa Barat Muhammad Rizki yang juga pengurus Karang Taruna di tingkat Provinsi Jawa Barat. Ketua Karang Taruna Kabupaten Bogor Heri Gunawan mengatakan sudah 32 kecamatan yang melaksanakan kaderisasi dan pelatihan kader Karang Taruna di Kabupaten Bogor. Sementara itu, 7 kecamatan lainnya menyusul pekan ini.
11: Ini kegiatan PKDKT, pelatihan kepemimpinan di dasar Karang Taruna Kecamatan Ciampea. Kita melaksanakan PKDKT ini di 40 kecamatan dan ini titik yang ke-38. Ada 2 lagi yang akan kita laksanakan di minggu-minggu ke depan. Nah, PKDKT ini merupakan salah satu program kerja dari Karang Taruna Kabupaten Bogor sesuai dengan ASTA. Cita yang pertama adalah meningkatkan sumber daya manusia sampai tingkat desa. Nah, PKDKT ini juga dilaksanakan bukan tanpa alasan, bahwa kita melihat tantangan pemuda ini sangat luar biasa, terusus tantangan ke depan 2030 itu bonus demografi, sehingga minimal lewat PKDKT ini bisa menjawab tantangan 2030 tadi.
10: Sementara itu, Ketua Karang Taruna Kecamatan Ciampea, Khairuddin, berharap melalui pelatihan dasar kepemimpinan anggota Karang Taruna dapat meningkatkan sumber daya manusia anggota Karang Taruna di 13 desa, dan Karang Taruna menjadi organisasi kepemudaan yang menjadi toladan dan membina generasi muda.
11: Ada 13 desa yang hadir hari ini, dan alhamdulillah juga dihadiri oleh APDC, ya, Campat juga alhamdulillah hadir. Mudah-mudahan pelatihan ini bisa memberikan ilmu yang bermanfaat, ya, mengenai tentang
12: Karang Tarunaan dan bisa Karang Taruna bisa menjadi suatu organisasi yang bisa lebih maju lagi di masyarakat. Karang Taruna desa lebih bersinar lagi, ya, lebih maju lagi terhadap kepemudaan di wilayah desa di Kecamatan Ciambre.
10: Pelatihan dasar yang diberikan meliputi pengenalan organisasi, simulasi advokasi, dan proses persidangan. Kewirausahaan termasuk mengelola media sosial dan kemampuan komunikasi. Hadir dalam kegiatan itu pun perwakilan dari kecamatan dan desa di Ciampea, Kabupaten Bogor.
0: Saudara, saatnya kami hadirkan informasi olahraga. BCC Arkeri optimalkan pembibitan atlet olahraga panahan Kota Bogor. Berikutnya, tim sepak bola putri Kabupaten Bogor siap tampil maksimal pada Porprov Jawa Barat 2026 di Kota Depok. Informasi olahraga selengkapnya disampaikan Ermelinda.
13: Tim sepak bola putri Kabupaten Bogor Sri Kandi Bogor Istimewa Besutan Saipulo Maulana siap tampil maksimal dalam Porprov Jabar 2026 di Kota Depok. Tergabung di grup A bersama Kota Depok, Kabupaten Karawang, dan Kabupaten Bandung, Sri Kandi Bogor Istimewa akan melakoni laga perdana melawan Kabupaten Karawang di Stadion Merpati pada hari Jumat 6 November 2026. Manajer tim Neneng Nur Hasana dan Ketua PSSI Kabupaten Bogor Iswahyudi menargetkan raihan medali emas untuk tim putra maupun putri berbekal hasil memuaskan dari serangkaian uji coba try-in dan try-out. PSSI Kabupaten Bogor juga berharap pemain inti yang tampil di Liga 2 dan Liga 1 dapat bergabung membela tim. Pengembangan dan pembinaan atlet olahraga panahan di Kota Bogor terus digencarkan secara berjenjang. Pendekatan berkelanjutan ini berfokus pada pembibitan sejak dini hingga seleksi ketat untuk melahirkan atlet berprestasi di tingkat nasional. Klub panahan BCC Arseri mengambil peran penting dalam tahap awal pembibitan atlet. Pengurus dari BCC Arseri, Yogi, menjelaskan bahwa proses pembibitan dimulai dari tahap pemindaian screening awal untuk melihat minat serta komitmen calon atlet.
14: Jadi nanti alat bantunya seperti apa, nanti kita bantu. Nah, terkait dengan pembibitan sendiri, seperti saya bilang tadi, saya ceritakan, kita mulai dari screening awal, lalu itu dari kita lihat dari minatnya anak. Anak ini pengen gak sih dia menjadi atlet? Okay. Kalau dia pengen, berarti harus komit untuk serius gitu. Nah, kalau kesana baru kita lihat bakatnya seperti apa anak ini, gitu kan. Mungkin dari metabolismenya, dia itu ektomorf apa endomorf, apa mesomorf, seperti itu juga kita perhatikan. Karena kita perhatikan juga dari sisi gizinya seperti apa, dan nanti intensitas latihannya seperti apa. Jadi kita benar-benar di BCC Archery itu kita lihat mulai dari minatnya, bakatnya, sampai dengan nanti pelatihannya seperti apa yang harus dilakukan mandiri di rumah, begitu juga dengan gizinya.
13: Di sisi lain, untuk menjaring atlet yang siap diterjunkan dalam kejuaraan resmi, proses seleksi tingkat kota menerapkan standar performa yang tinggi. Arif, perwakilan pembinaan panahan Kota Bogor, menegaskan bahwa tahap seleksi kota berfokus pada atlet terima jadi yang dikirim oleh klub-klub lokal.
15: Jadi kalau di pertama itu kan ada seleksi ya. Pertama itu dari basicnya awal itu kita seleksi dari skor si atletnya itu sudah berapa. Jadi kan kalau di klub itu dia dari mulai pembibitan, kalau di kita itu istilahnya terima jadi. Jadi kita nerima barang jadi dari klub-klub yang ada di Kota Bogor. Kita seleksi, kita uji tuh si atlet ini skornya ini sudah sesuai dengan kriteria atau belum. Nah, jadi biasanya itu kalau skor standar itu untuk kategori standar nasional itu kita di 330 per 360. Jadi total skor 360, dianya skornya udah di 330. Untuk di kompon itu dia standarnya itu di 310 kemarin ya. 310 kemarin. Dari 360 dengan total skor. Nah, untuk recap itu sama, kita 300 sampai 310. Jadi untuk perempuan itu di 290, untuk yang cowok itu di 300. Untuk yang recap itu yang jarak 70 meter.
13: Melalui kolaborasi antara pembibitan berbasis gizi dan kebugaran di tingkat klub serta kualifikasi ketat di tingkat kota, diharapkan olahraga panahan Kota Bogor mampu membaca generasi atlet yang konsisten mengukir prestasi.

Saudara, informasi olahraga tadi sekaligus menutup perjumpaan kita lewat Warta Asta Cita Radio Republik Indonesia Bogor siang ini. Saya Delis Nur, mewakili kerabat kerja yang bertugas, Des Editor Adesri, dibantu penata teknik Dwi Hikmawan, mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat siang.

0: secara merat. Setelah sekian lama, negara-negara Afrika ini terjebak dalam konflik tak berkesudah. Dan pada saat yang sama, kemiskinan tetap lestari sementara kekayaan alamnya itu diambil, dipindahkan ke negeri-negeri yang kita anggap sebagai para imperialis. Kini ada harapan yang baru. Harapan tentang masa depan yang lebih baik, harapan tentang rakyat Afrika yang lebih sejahtera. Nah, pada titik ini, kita mesti ingat kembali dulu Bung Karno menggagaskan Konvensi Asia Afrika. Dan ini sungguh-sungguh merealisasikan apa yang menjadi amanat di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 bahwa Indonesia harus turut serta di dalam menciptakan perdamaian dunia. Kita juga harus turut serta membuat setiap bangsa itu bisa merdeka dan berdaulat. Nah, saudara dan saudari yang saya hormati dan saya kasihi, semangat yang sedang terjadi di Afrika inilah yang mestinya juga tumbuh pada diri kita semua. Semangat untuk berdaulat, semangat untuk bersatu, tidak terpecah belah oleh apapun juga. Kita harus mengerti bahwa kolonialisme tidak pernah berakhir, tapi dia bisa mengambil bentuk yang berbeda. Makanya dalam kajian kritis ada yang disebut sebagai neokolonialisme. Dan kita tidak boleh abai terhadap masalah ini, tidak boleh kehilangan kewaspadaan. Bangsa yang sudah diproklamasikan kemerdekaannya bisa kehilangan kedaulatannya. Maka kita harus selalu waspada. Kita harus merenung apakah kita sekarang sudah menjadi bangsa yang berdaulat. Apakah kita sudah berdaulat secara budaya, secara politik, secara ekonomi? Jika kita menilai dengan objektif, kita belum terlalu berdaulat, maka ini menjadi tanggung jawab kita semua. Kita harus berjuang. Kita harus punya visi yang sama. Kedaulatan itu adalah harga mati, tidak boleh dia hilang dari kehidupan kita. Dan tentu saja, sebuah bangsa tidak akan bisa berdaulat kalau dia berpecah belah. Maka sila ketiga Pancasila, satuan Indonesia itu mutlak harus kita realisasikan. Kita harus menepiskan perbedaan di antara kita. Kita harus bersatu. Kita harus menemukan titik temu agar kita bisa berkolaborasi, bergotong royong demi memastikan kita tetap menjadi negeri yang berdaulat.
1: Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: rri.co.id.

Pukul 13 lewat 47 menit, saatnya kami hadirkan Pro Dangdut RRI Bogor yang siap memutarkan lagu dangdut favorit Anda hingga jelang pukul 15 waktu Indonesia Barat. Happy banget ya ketemu pendengar-pendengar setia Pro Dangdut RRI Bogor di udara kembali membawakan Pro Dangdut siang hari ini. Dan seperti biasa Pro Dangdut hadir dengan topik bahasan. Topiknya kali ini adalah, karena kita tahu sebelumnya kita mengalami musim kemarau gitu ya, dan akhir-akhir ini setiap sore atau malam itu turun hujan pendengar. Bisa jadi ini Bogor sudah masuk peralihan musim dari kemarau ke penghujan. Jadi upaya apa yang Anda lakukan untuk tetap menjaga kesehatan tubuh? Nah biasanya kan macam-macam tuh ya, ada yang suka minum jamu, minum vitamin, terus perbanyak makan sayur, jus buah, macam-macam nih. Apa nih upaya yang Anda lakukan untuk menjaga dan memelihara kesehatan tubuh Anda di tengah musim yang saat ini sedang peralihan, ditambah juga mungkin untuk menangkal radikal bebas, lalu juga polusi akibat asap kendaraan dan lain sebagainya. Banyak begitu ya pokoknya faktor-faktor yang bisa menyebabkan gangguan kesehatan yang tentu kita harus punya benteng tersendiri nih pendengar. Jadi sampaikan respon topik Anda di siang hari ini, dan jangan lupa juga cantumkan lagu dangdut favorit Anda ya, dan dikirimkannya untuk siapa. Delis mau menyapa Kang Zulian, lalu juga ada Kang Boy BCL, Kang Denny, dan Pak Ono yang sudah mengirimkan atensi. Kita bacakan satu persatu saja ya. Yang pertama dari Kang Zulian, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada Teh Delis katanya yang habis cuti. Iya nih, tolong diputarkan lagu Kunang-Kunang dari Bunda Rita Sugiarto ya. Dikirimkannya untuk 4 bidadariku yang manis dan cantik. Abah Kismin mau minta bidadariku, maaf ya. Abah gak dikasih katanya, karena Abah sudah punya penyiar idola nih, Teh Delis katanya ya. Hatur nuhun Teh, sami nuhun, siap. Terima kasih Kang Zulian ya, di Ciomas. Lagunya nanti disiapkan terlebih dahulu ya. Kita lanjut ke atensi berikutnya dari Kang Boy BCL di Babakan Cileueur ya, Bogor. Lagunya Sama Jahatnya Aduh. Oke, kirim salamnya buat Reno, Teh Yanti Jembatan Hitam, Handra, Bagas, Pak Ahmad, Tiara, buat Teh Delis Nur, terima kasih. Untuk menjaga badan tetap sehat, saya selalu sedia vitamin di rumah katanya, yang selalu dibeli dari apotek. Oke, mantap ya Kang Boy ya, supaya sehat terus hari ke hari kalau minum vitamin. Oke deh, hatur nuhun, nanti lagunya Delis siapkan terlebih dahulu, semoga tersedia ya. Lanjut, selamat siang Pro Dangdut RRI Bogor. Siang juga dari Denny Darmuji di Cilubang ya, mau request lagu Tasya Rosmala, Tak Berdaya. Salam spesial buat Om Kavi, Mas Atif, dan Egi Jaguar yang lagi kejar target. Terima kasih RRI, selamat bertugas. Siap, terima kasih kembali. Lanjut lagi dari Pak Ahmad di Salabenda Bogor ya. Selamat siang Teh Deli, siang juga. Wah, baru kedengeran lagi suaranya katanya ya. Siap Bapak Ahmad. Ini mau ikutan request lagu dengan judul Mustika dari Mirnawati, spesialnya untuk kakaknya aja, untuk kakak penyiar ya, untuk Teh Delis. Salam-salamnya untuk para pendengar setia nih, Pak Ono, lalu juga ada Kang Zulian, Kang Reno, Kang Boy BCL, Kang Brian, lalu juga Ibu Supriyati, Ibu Siti Haryati, Teh Yanti Jembatan Hitam. Sehat selalu pokoknya untuk kita semua, dan mohon maaf kalau ada yang tidak tersebut. Oke, siap. Hatur nuhun, terima kasih ya untuk Anda yang sudah mengirimkan request. Satu lagi mungkin ya di kesempatan kali ini dari Teh Yanti di Jembatan Hitam. Selamat siang, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya siang ini? Alhamdulillah sehat ya. Cuaca di Jembatan Hitam lumayan cerah siang ini. Di Pro Dangdut mau minta lagu Kegagalan Cinta dari Roma Irama. Lagunya mau dikirimkan untuk Kang Zulian, Kang Boy BCL, Kang Reno, lalu juga Kang Capung, Kang Satria, Kang Handra sama Umi, Kang Gomet Irama, Kang Wahyu, Bagas Mahesa, juga buat semua
termasuk juga Abah Kismin, semoga sehat selalu ya, yang pokoknya pendengar Prodangdut RRI Bogor di mana saja berada. Terima kasih buat Teh Delis. Selamat bertugas sampai tuntas. Semangat juga, selalu diberikan kesehatan bersama keluarga. Amin ya robbal alamin. Hatur nuhun Teh Yanti di Jembatan Hitam. Lagunya nanti Delis siapkan, mohon ditunggu ya. Dan pendengar, sekali lagi bagi Anda yang belum mengirimkan atensi, belum mengirimkan requestannya, Delis tunggu hingga jelang pukul 15 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 1 RRI Bogor pastinya. Jangan lupa juga respon topiknya ditunggu siang hari ini ya. Oke, langsung saja kita putarkan lagu yang sudah Anda request. Pastikan Anda tetap di Prodangdut RRI Bogor.

0: 01 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi.
1: Novel London Love Story terbit tahun 2015 merupakan karya Tisa TS dan didampingi oleh Stanley Mullen dengan tebal buku sebanyak 192 halaman. Berawal dari film London Love Story yang kemudian dibuat juga dalam bentuk novel karena saking banyaknya permintaan yang bermunculan. Penulis novel Tisa TS akhirnya membuat buku dengan judul yang sama dengan didampingi oleh Stanley Mullen yang membantunya mengedit novel tersebut. Novel ini memiliki alur cerita yang sangat mengalir. Penulis juga membuat pembaca seolah benar-benar merasakan suasana di kota London. Dari penggambaran tentang beberapa tempat yang indah, kesejukan udaranya di musim gugur, musim dingin, dan nuansa London lainnya. Meski begitu, penulis London Love Story juga tak lupa membubuhkan alam Indonesia dalam karyanya. Dengan mengangkat genre romantis, penulis tak segan membubuhinya dengan kisah persahabatan yang terjalin erat. Berbeda dengan film yang sudah ditayangkan, versi novel London Love Story mengisahkan tentang cinta yang akan terjadi di masa depan, tentang seorang yang dituntut untuk memperjuangkan cintanya, juga tentang bagaimana cara memperjuangkan cinta untuk masa yang akan datang. Meski sangat didominasi dengan kisah percintaan, novel ini juga mengisahkan tentang bagaimana membuka hati agar terus melangkah maju dan percaya akan adanya kesetiaan. Selain itu, di akhir bab cerita, terdapat banyak kata-kata mutiara indah yang sangat memikat hati para pembacanya. Sebuah bacaan bisa menjadi rekomendasi mengenai kisah perjuangan dua orang kekasih yang masih saling mencintai, tetapi harus terpisah karena beda negara, dapat menginspirasi para pembaca untuk memperjuangkan cinta dengan alasan yang tepat, serta jangan mengambil keputusan di saat hati sedang marah dan sedih. Namun, ada batasan untuk para pembaca yang setidaknya diberi rentang umur, dengan himbauan bahwa anak di bawah umur dilarang untuk membaca novel London Love Story ini.
0: Esensi Buku Pro 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi.

0: Wih, Korea hebat ya, bisa bikin mobil kayak gitu.
1: Korea? Jerman.
0: Oh, yang pemain bola legendarisnya itu Maradona ya?
1: Bukannya itu Argentina.
0: Argentina? Jadi pengen kesana nih. Pengen lihat patung Liberty.
2: Hah?
3: Sahabat, tidak tahu karena tidak membaca. Budayakan membaca sekarang juga.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Prodangdut RRI Bogor, kita lanjut baca atensi berikutnya yang sudah antri ya. Kali ini dari Kang Brian Walker di Manchester, request lagunya Kabut Biru, jangan lupa diputerin ya. Untuk respon topiknya nggak ada sih, paling biar badan anget ngopi aja, wih mantap ya. By the way, katanya Delis nama kucing Anggora ponakan saya, baru ngeh nih katanya, waduh. Semoga kucing Anggoranya lucu sekali ya. Karena harus ditanya tuh mungkin Kang Brian Walker kenapa dikasih nama Delis ya. Pengen tahu juga nih Delis alasannya. Apakah dari ada turunan Sundanya jadi namanya Delis tuh kucing Anggoranya. Menarik, menarik. Oke, terima kasih informasinya Kang Brian Walker. Lagunya juga sudah Delis siapkan, mohon ditunggu ya. Lanjut. Assalamualaikum dari Ibu Nur di Batu Tapak. Kalau saya upayanya adalah minum jamu aja dan makanan bergizi. Request lagunya Sakit Gigi dari Maggie Z. Oke, Sakit Giginya tersedia, nanti Delis putarkan. Mohon ditunggu ya. Hatur nuhun Ibu Nur. Lanjut. Selamat siang Pro Dangdut, lagunya Mau Rumput Tetangga, lebih baik ya. Selamat bertugas aja buat Teh Delis dari Ibu Supriyati di Sindang Barang. Halo Ibu Supriyati, sehat selalu ya, lagunya nanti Delis carikan, semoga tersedia. Hatur nuhun Ibu Supriyati di Sindang Barang. Kita lanjut ke atensi berikutnya pendengar. Di kesempatan kali ini ada Pak Onoy di Ciparigi, Bogor Utara, Kota Bogor. Kalau ada minta lagunya judulnya Hujan dari Eri Susan. Kirim salamnya buat semua pendengar setiap Prodangdut RRI Bogor aja. Hatur nuhun saat dan tetap semangat. Komentar topiknya upayanya jaga kesehatan aja Teh Delis. Maaf menyusul ya. Jaga kesehatannya, makan yang teratur. Oke, bener banget tuh Pak Ono ya. Karena makan yang teratur, tidur yang teratur itu bisa banget mempengaruhi kondisi kesehatan kita jadi lebih terjaga ya. Pak Onoy, lagunya juga sudah Deli siapkan, jadi mohon ditunggu. Nanti kita putarkan untuk Pak Ono ya. Lanjut lagi. Oke, sudah 4 ya. 4 saja terlebih dahulu, nanti kita lanjut baca atensi berikutnya. Pendengar, pastikan Anda tetap bersama kami di Prodangdut RRI Bogor.

Sribahasa Sunda Ulah ngaliarkeun tales ate. Artinya, jangan menyebarkan hal yang tidak benar, fitnah, atau juga

0: Punya pertanyaan hukum atau sedang menghadapi permasalahan hukum yang berhubungan dengan permasalahan perdata dan tata usaha negara? Kini, masyarakat Kota Bogor dapat memperoleh layanan konsultasi dan bantuan hukum secara mudah, cepat, dan gratis melalui Halo JPN Kejaksaan Negeri Kota Bogor. Melalui Halo JPN, masyarakat dapat berkonsultasi langsung dengan Jaksa Pengacara Negara atau JPN, yaitu jaksa yang berdasarkan surat kuasa khusus melaksanakan penegakan hukum dan bantuan hukum, dan atau berdasarkan surat perintah melakukan pertimbangan hukum, tindakan hukum lain, dan pelayanan hukum di bidang perdata dan tata usaha negara. Caranya mudah, akses halojpn.kejaksaan.go.id, lalu sampaikan pertanyaan atau permasalahan hukum yang ingin dikonsultasikan. Layanan dapat diakses dengan mudah, aman, dan tanpa dipungut biaya. Masyarakat juga dapat datang ke kantor Kejaksaan Negeri Kota Bogor untuk berkonsultasi langsung bersama petugas dan jaksa pengacara negara. Jangan tunggu masalah hukum menjadi lebih besar. Segera tanyakan dan konsultasikan melalui Halo JPN Kejaksaan Negeri Kota Bogor di halojpn.kejaksaan.go.id. Konsultasi hukum lebih mudah, pelayanan hukum lebih dekat. Kejaksaan Negeri Kota Bogor hadir memberikan pelayanan hukum gratis untuk masyarakat.
1: Wih, sepatu baru nih.
2: Yoi dong, yang dipakai Messi nih. Sepatu lu juga keren tuh, bro.
1: Yoi dong, Ronaldo punya nih, bro. Tapi lihat tuh, sepatu si Marcel. Sepatu apa tuh, bro?
3: Merek lokal, bro. Buatan Indonesia ini mah.
2: Elah, gaji gede, duit banyak. Masih aja pakai buatan lokal. Ngirit apa pelit, bro? Kualitasnya kurang kali.
3: Sembarangan bilang kualitas buatan dalam negeri kurang. Coba cek sepatu kalian berdua. Buka sepatunya, lihat buatan mana.
2: Nantangin. Impor nih, bro. Beli di luar lah. Made in Indonesia yang gue, bro.
1: Coba. Lah, yang gue buatan Indonesia juga.
3: Justru kualitas buatan kita itu terbaik, bro. Dari sepatu, elektronik, fashion, sampai pernak-pernik udah diakuin sama dunia. Ngapain beli barang impor kalau kualitas produk kita lebih oke? Kalau gue sih, bangga buatan Indonesia.
0: Saatnya kita bangga buatan Indonesia.

Sejarah membuktikan bahwa kemajuan sebuah bangsa tidak pernah berjalan pincang. Di balik setiap perubahan besar, ada tangan-tangan perempuan yang bekerja dengan keteguhan yang luar biasa. Pemberdayaan perempuan bukan sekedar tentang memberi ruang, tapi tentang mengakui potensi yang tak terbatas. Saat seorang perempuan berdaya, ia tak hanya mengangkat dirinya sendiri, ia menyalakan obor pendidikan bagi anak-anaknya dan memperkuat ekonomi keluarganya. Dari meja kepemimpinan hingga penggerak ekonomi akar rumput, perempuan adalah katalisator masa depan. Karena peradaban hanya bisa terbang tinggi jika kedua sayapnya, laki-laki dan perempuan, sama kuatnya dan sama-sama dihargai. Dukung, hargai, dan berikan ruang. Karena perempuan yang berdaya adalah kunci bagi masa depan yang lebih bercahaya.

Pendengar, Anda masih mendengarkan Prodangdut RRI Bogor. Waktu menunjukkan pukul 14:47. Tenang, masih ada waktu untuk Anda yang ingin mengirimkan request ya. Kita lanjut lagi, pendengar, baca atensi yang sudah masuk di 081-5x4200. Kali ini dari Kang Erwin Gunawan dibawakan Ciomas lagunya Endang Kurnia yang judulnya Duit ya. Yang saya lakukan untuk menjaga kesehatan tubuh adalah saya selalu memakan buah-buahan mulai dari mangga, jeruk, anggur, semangka karena buah-buahan mengandung vitamin, bisa menangkal radikal bebas. Salam untuk pengrajin sepatu Ciomas. Wey. Untuk Kak Deli, selamat bertugas sampai tuntas. Hatur nuhun. Sami nuhun. Hatur nuhun juga Kang Erwin ya. Di Ciomas ya. Lanjut dari pendengar kita ya, Ibu Siti Haryati di Ciwaringin minta lagunya Indah Pada Waktunya. Topiknya dari musim kemarau ke penghujan, saya selalu jaga stamina dengan olahraga, makan makanan dan minuman yang sehat ya, agar selalu sehat. Hatur nuhun, sami nuhun. Lanjut juga Mama Ardi kita sapa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Topiknya banyak minum air putih aja kalau Mama Ardi. Oke, siap. Lagunya ikutan aja. Salam untuk Teh Delis, terima kasih. Terima kasih kembali. Lanjut lagi, assalamualaikum dari Kang Udin di Villa Nusa Indah Bojongkulur ya, setiap pagi minum jamu. Wih, sehat ya. Doa suci judulnya, lagu dari Imam S. Arifin. Makasih. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam. Atur nuhun ya. Kita lanjut lagi dari Pak Heru di Legenda Wisata Cibubur. Lagunya Kerudung Putih dari Roma Irama. Untuk menjaga kesehatan tubuh, saya lakukan dengan olahraga, jogging, makan sehat, istirahat yang cukup. Salam untuk kru semuanya. Selamat bertugas. Hatur nuhun. Sami nuhun. Pak Heru, lagunya nanti Deli siapkan. Semoga tersedia ya. Kalau tidak ada atau kualitasnya kurang bagus, nanti mungkin kita ganti dengan lagu yang tidak kalah enak ya. Hatur nuhun. Lalu juga tadi Kang Capung juga sudah dibacakan ya. Oke, Kang Capung, olahraga dan minum vitamin. Lagunya Cemara Biru. Cemara Biru nanti Dilis cari. Semoga tersedia ya. Dan salamnya untuk Kang Handra dan Umi, Tiara, Reno, Abah Kismin, Teh Yanti, Mamah Nurma, buat Teh Delis, terima kasih. Terima kasih kembali. Oke, semua atensi sudah terbaca. Kita tinggal putarkan saja ya lagu-lagu yang sudah di request. Semoga lagu-lagunya atau waktunya cukup untuk memutarkan lagu yang di request. Pastikan Anda tetap bersama kami di Prodangdut RRI Bogor.

Pendengar, waktu menunjukkan pukul 14:59. Tampaknya kita harus mengakhiri kebersamaan kita di Prodangdut edisi kali ini. Sampai jumpa di lain kesempatan, pendengar. Lagunya sebetulnya sudah disusun banyak ya, sesuai dengan requestan Anda. Tapi sayangnya waktunya terbatas. Anda bisa gabung lagi di Prodangdut edisi berikutnya di jam yang sama, hanya di Pro 1 RRI Bogor. Delis pamit dari ruang dengar Anda. Sesaat lagi kami hadirkan Bogor sore ini, dan Anda akan ditemani oleh rekan Alif Dayita, pendengar. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Delis pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Anda telah mendengarkan Bogor Siang Ini. Saatnya Anda mendengarkan Bogor Sore Ini. Anda tengah mendengarkan Bogor Sore Ini. Pro 1 RRI Bogor.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
2: Saudara dan saudari semua yang saya hormati, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua, sangat wajar jika ada yang bertanya, sebetulnya seperti apa perilaku dari manusia yang Pancasilais? Tentu kita bisa memberikan jawaban yang lugas dan sederhana. Mereka yang Pancasilais itu jelas bisa bersikap adil. Adil kepada dirinya sendiri, adil kepada sesama. Dia tidak mementingkan dirinya sendiri, tapi hidup atas dasar kesadaran dan kebajikan yang luhur. Hidupnya didikasikan untuk sebuah cita-cita yang agung. Dia punya jiwa yang patriot, punya kecintaan kepada tanah air dan bangsa. Tidak akan bersikap pengkhianat kepada bangsa dan negara. Dia akan betul-betul konsisten menghormati ibu bumi, memelihara hutan, memelihara mata air, memelihara sungai, danau, dan laut. Dan mereka yang Pancasilais tentu saja ketika diberi amanah berupa jabatan atau kekuasaan tidak akan pernah menyalahgunakan itu demi kepentingan pribadi maupun keluarga. Dia akan menjaga dirinya dari berlaku salah, berlaku sembrono, berlaku yang korup. Orang-orang yang Pancasilais tentu saja juga akan punya keyakinan yang mantap, termasuk dalam perkara ketuhanan. Tetapi pada saat yang sama, dia bisa menghargai proses yang sedang dijalani oleh orang lain, menghargai keyakinan orang lain yang berbeda, tidak memaksakan keyakinan dirinya kepada orang lain. Dia akan bisa betul-betul mengasihi, menyayangi siapapun tanpa diskriminasi, meneladani matahari yang memberi tanpa harap kembali. Tentu saja, jika ada orang-orang punya karakter yang Pancasilais seperti ini, bangsa ini seperti mendapatkan penerang, karena tingkah lakunya pasti menyejukkan, mendamaikan, memberi inspirasi. Pertanyaan pentingnya, bagaimana kita bisa punya warga yang betul-betul Pancasilais? Tentu saja harus ada pendidikan. Pendidikan penanaman nilai-nilai Pancasila. Pancasila tidak sekedar disampaikan untuk dihafalkan, tapi betul-betul nilainya harus dihayat. Jadikan dasar untuk membangun karakter. Inilah tanggung jawab kita bersama.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Anda mendengarkan Pro 1 RRI Bogor bersama Alif Dayita.
1: Selamat sore, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menyapa Anda kali ini mendengar untuk Bogor sore ini bersama Alif Dayita, edisi hari Selasa 13 Oktober 2026. Dimanapun Anda berada, apapun yang sedang Anda lakukan, aktivitas apapun, semoga selalu diberi kelancaran dan juga senantiasa dalam keadaan sehat walafiat dan aman, dan pastinya selalu dalam keadaan siap untuk menghadapi berbagai kemungkinan di sekitar kita. Sampai pukul 8 malam waktu Indonesia Barat, pendengar, kami hadirkan sajian informasi dan juga musik pilihan tentunya untuk menemani sore hari Anda di pekan kedua bulan Oktober, dan pastinya nanti akan kami awali dengan segmen Kentongan, ruang informasi seputar kebencanaan dan mitigasinya. Setelah itu akan dirangkaikan dengan Lintas Jabar sore pukul 16 waktu Indonesia Barat, dan pastinya juga akan ada Warta Berita Sentral pukul 7 malam waktu Indonesia Barat, dan ditutup dengan Mimbar Agama. Pastikan Anda tetap bersama kami di Pro 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi. Segera kita jelang Bogor sore ini dengan segmen Kentongan untuk Anda.

KPI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Pendengar, dalam segmen Kentongan, sebuah ruang informasi yang kami hadirkan untuk berbagai informasi seputar kebencanaan, kesiapsiagaan, dan mitigasi bencana, dan bertepatan dengan hari ini, 13 Oktober 2026, kita semua memperingati Hari Internasional untuk Pengurangan Risiko Bencana. Pendengar, peringatan ini menjadi momentum untuk kembali lagi mengingat pentingnya membangun kesadaran dan kesiapsiagaan mulai dari lingkungan terkecil, yaitu rumah dan keluarga kita sendiri. Mengusung tema Resilience Starts at Home atau ketangguhan dimulai dari rumah, Sekjen PBB Antonio Guterres mengingatkan bahwa rumah bukan sekedar tempat berlindung dan berkumpul bersama keluarga. Perencanaan, pembangunan, serta pemeliharaan rumah juga menentukan kemampuan bangunan tersebut dalam melindungi penghuninya ketika bencana terjadi. Lantas, sudahkah rumah kita cukup aman menghadapi potensi bencana, pendengar? Apakah seluruh anggota keluarga mengetahui jalur evakuasi ataupun juga memahami tindakan yang harus dilakukan saat keadaan darurat dan mengetahui kemana harus mencari informasi resmi, pendengar?

pemerintah, pengembang, sektor swasta, dan juga masyarakat, dan tentunya memperhitungkan risiko tata ruang serta sistem peringatan dini yang bisa menjangkau semua orang. Jadi dalam segmen ini mari kita kembali memahami bahwa mitigasi bukan sekedar respons ketika bencana datang, melainkan upaya melindungi kehidupan yang harus dipersiapkan sejak sekarang. Karena ketangguhan dimulai dari rumah, keselamatan menjadi tanggung jawab bersama.

0: Selamat sore, saatnya kami hadirkan kilas berita bersama saya Alif Deita. Presiden Prabowo Subianto meminta upaya pencegahan kebakaran hutan dan lahan atau karhutlah diperkuat hingga tingkat desa. Presiden menegaskan penanganan harus mengutamakan mitigasi dan pencegahan dini, bukan hanya pemadaman setelah api muncul. Arahan tersebut disampaikan saat memimpin rapat penanganan karhutlah di Istana Kepresidenan Jakarta pada Senin 12 Oktober 2026. Prabowo meminta strategi pencegahan dilakukan secara masif, menyeluruh, dan melibatkan masyarakat di wilayah rawan kebakaran. Kepala BNPB Suharyanto melaporkan masih terdapat 639,23 hektar lahan yang dalam penanganan di 6 provinsi. Kalimantan Tengah dan Sumatera Selatan menjadi wilayah yang mendapat perhatian utama. Selain itu, Presiden meminta penambahan jumlah polisi hutan hingga 70 ribu personel. Ia juga meminta dukungan Polri untuk membantu pelatihan guna memperkuat pengawasan dan perlindungan kawasan hutan. Demikian informasi dalam kilas berita untuk saat ini. Informasi lainnya dapat Anda akses melalui laman resmi kami rri.co.id. Saya Alif Daita, terima kasih dan selamat sore.
1: Kilas berita. Pro 1.

Indonesia menyimpan potensi bencana yang beragam, mulai dari banjir, longsor, gempa, hingga angin kencang yang bisa datang kapan saja. Sebagai mitigasi menghadapi bencana, kita perlu menyiapkan tas siaga bencana. Tujuannya, sebagai persiapan untuk bertahan hidup saat bantuan belum datang dan memudahkan kita saat evakuasi menuju tempat yang aman. Lalu, apa saja isi dari tas bencana ini? Anda bisa membawa surat-surat penting seperti ijazah atau surat tanah, obat-obatan pribadi dan P3K, makanan tahan lama seperti mie instan atau biskuit. Bawa juga alat penerangan seperti senter atau lilin, serta peluit untuk meminta tolong saat darurat. Perlengkapan mandi seperti sabun dan sikat gigi juga penting. Kemudian, siapkan ponsel dan power bank untuk komunikasi dan cek info bencana. Terakhir, bawa pakaian ganti agar tetap nyaman jika harus mengungsi. Pastikan untuk memilih dan memilah barang penting apa saja yang akan dibawa selama berada di pengungsian.

0: Waktunya Kentongan.
1: Sepanjang tahun 2024, lebih dari 13.000 kasus kebakaran terjadi di Indonesia. Sebagian besar bukan karena bencana alam, melainkan karena kelalaian manusia. Dari kompor yang lupa dimatikan, sampai sisa api kecil yang dianggap sudah padam. Kecil, tapi cukup untuk membakar wilayah pemukiman. Seperti pada 13 Oktober 2023, kebakaran hebat melanda kampung adat Baduy di Rangkas Bitung, Banten. Api diduga berasal dari tungku kayu bakar yang belum benar-benar padam. Tak ada korban jiwa, namun puluhan orang kehilangan tempat tinggalnya dan satu komunitas adat kehilangan sebagian warisan budayanya. Dalam nyala kecil, api jadi teman. Dalam lengah sesaat, ia jadi musuh yang tinggalkan kehancuran.
0: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

Pendengar, BMKG atau Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika mendeteksi sebaran asap karhutla di sejumlah wilayah Indonesia pada Senin 12 Oktober kemarin. Meski demikian hingga saat itu, asap ini belum terpantau mengarah ke Jakarta. Dikutip dari Kumparan News, pada Senin 12 Oktober, berdasarkan citra BMKG pukul 8 waktu Indonesia Barat, sebaran asap terdeteksi di sejumlah wilayah di Sumatera, Kalimantan, Maluku, dan Papua. Pola angin yang dominan bertiup dari timur hingga tenggara menuju barat laut hingga utara turut mempengaruhi pergerakan asap, pendengar. Kondisi ini juga berpotensi menyebabkan asap melintasi perbatasan menuju Malaysia dan Singapura. BMKG turut mencatat konsentrasi titik panas atau hotspot paling banyak berada di wilayah selatan dan tengah Kalimantan serta bagian selatan Papua. Dan pendengar, kondisi ini menjadi pengingat bahwa dampak karhutla masih meluas dan juga bisa semakin luas jauh dari lokasi kebakaran, pendengar. Karena itulah masyarakat di wilayah terdampak asap diimbau mengurangi aktivitas di luar ruangan apabila kualitas udara memburuk, menggunakan masker yang sesuai saat harus beraktivitas di luar, serta menjaga kelompok rentan seperti anak-anak dan lansia. Masyarakat juga perlu memantau informasi resmi mengenai kualitas udara dan perkembangan kebakaran dari instansi terkait. Dan ingat, pendengar, mencegah karhutla jauh lebih baik daripada menghadapi dampaknya. Hindari untuk membakar lahan secara sembarangan dan segera laporkan jika menemukan titik api.

0: Nah, harapanku.
1: Duh, hampir aja jatuh gara-gara lubang tadi.
2: Iya nih, jalan depan rumahku juga bolong-bolong. Mana sampah bececeran lagi. Lapor kemana ya?
3: Laporkan saja lewat Halo RRI. Setiap Senin, Rabu, dan Jumat, jam 9 sampai jam 10 pagi waktu Indonesia Barat. Cukup kirim foto, video, pesan suara atau pesan teks ke WhatsApp Pro 1 RRI Bogor di nomor 0815x4200 atau telepon 0251-831-2450. Aduan Anda akan langsung diteruskan ke pihak terkait. Keluhan Anda jangan berhenti di jalan. Sampaikan lewat Halo RRI.

segmen Kentongan sudah hadir mengisi ruang dengar Anda selama kurang lebih 1 jam, mulai dari pukul 15 hingga menjelang pukul 4 sore waktu Indonesia Barat, bertepatan dengan Hari Internasional untuk Pengurangan Risiko Bencana, pendengar. Mari kita jadikan momentum ini untuk semakin meningkatkan kesiapsiagaan dimulai dari lingkungan rumah hingga masyarakat sekitar. Dan tentunya juga di tengah ancaman cuaca ekstrim dan kebakaran hutan serta lahan atau karhutla, jangan lengah terhadap potensi bencana. Jadikan untuk selalu memantau informasi resmi, kenali resiko di lingkungan kita dan lakukan langkah pencegahan sejak dini. Setelah ini akan kami hadirkan Lintas Jabar sore pukul 16 waktu Indonesia Barat, bergabung bersama dengan Pro 1 RRI Bandung yang akan menghadirkan informasi di wilayah Jawa Barat dan sekitarnya, tentu saja masih di kanal kesayangan Anda, Pro 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi. Tetaplah bersama kami, masih di Bogor sore ini.

0: Waktunya kentongan.
1: Sungai sebagai sumber kehidupan, namun saat ini malah diasingkan, dianggap hanya halaman belakang, bahkan sama sekali tak dipandang. Mari bersama-sama menjaga sumber kehidupan dengan lebih peduli terhadap lingkungan. Salam Lestari, saya Februari dari Ciliwung Herpetarium.
0: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia. Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Lintas Jabar Sore, Korwil Nusantara 12. Bersama RRI Bandung, RRI Bogor, dan RRI Cirebon.
1: Radio Republik Indonesia Bandung menyampaikan Warta Jabar Sore.
2: SK BPPD biaya pengganti pengolahan darah. Dan itu ditentukan 490 itu
3: pelaku.
2: Iya. Dari PMI pusat, bukan kemauan kita. Kecuali ada 3 penyakit yang BPPD-nya 360.
4: Masyarakat yang terdampak mempunyai alternatif ekonomi, di mana karena itu bagaimana adalah pendekatannya itu harus humanis, Kang. Tetapi harus tetap tegas juga, kadang-kadang humanis.
1: Itulah pokok-pokok Warta Jabar Sore edisi hari ini, Selasa 13 Oktober 2026, hasil liputan tim reporter RRI Bandung, Bogor, dan Cirebon dari berbagai daerah di Jawa Barat. Warta Jabar Sore selengkapnya dibacakan Bilal Wibisono. Menyusul masih adanya rumah prostitusi yang masih beroperasi di kawasan Saritem, Kota Bandung, Muhammad Farhan memastikan pihaknya akan melakukan tindakan tegas. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Sina Izati.
5: 19 rumah prostitusi yang masih beroperasi akan diberikan tindakan tegas oleh pemerintah Kota Bandung. Hal tersebut ditegaskan oleh Wali Kota Bandung, Muhammad Farhan, kepada RRI, Selasa 13 Oktober 2026. Farhan menjelaskan bahwa penemuan rumah prostitusi ini merupakan hasil dari peninjauan langsung yang pihaknya lakukan pada hari Minggu 11 Oktober 2026. Peninjauan ini berawal dari laporan kepolisian yang kemudian diteruskan dan ditindaklanjuti oleh pemerintah Kota Bandung. Dari peninjauan ini telah ditemukan 19 rumah prostitusi. Jumlah tersebut lebih banyak dibandingkan laporan awal kepolisian. Farhan mengakui bahwa adanya rumah prostitusi yang masih beroperasi di kawasan Saritem merupakan kelengahan pihaknya. Untuk itu, pemerintah Kota Bandung dan kepolisian akan bertindak untuk mengatasi masalah tersebut.
6: Jadi, bahwa ini adalah kelengahan, maka kelengahan kita semuanya. Semua kita lengah. Bahwa sekarang pemerintah yang punya kewenangan, ya pemerintah mesti bergerak langsung. Jangan sampai masyarakat yang bergerak langsung, bergerak langsung makanya gesekan. Tidak boleh bergerak. Masyarakat tidak apa-apa, ini tanggung jawab kita semua, tapi izinkan pemerintah dan kepolisian yang bergerak. Harus kita kembalikan. Tapi perlu dicatat ya, bahwa yang namanya PSK itu adalah korban, bukan pelaku. Pelakunya 3, mucikari, penyedia tempat, konsumen. Ini 3 dipidana, bisa.
5: Wali Kota Bandung menjelaskan bahwa dalam kasus ini, pekerja di tempat itu bukanlah pelaku, melainkan dianggap sebagai korban. Pelaku dalam kasus ini yang dapat dipidana adalah mucikari, penyedia tempat, dan konsumen. Farhan memastikan bahwa akan ada penyelidikan pemidanaan terhadap 3 pelaku tersebut.
1: Kabupaten Bogor dalam gurita korupsi dari Bapenda hingga 74 kg emas disentul, gerakan sosial Jaga Bumi tegar beriman untuk lawan korupsi. Selengkapnya Sony Agung Saputra melaporkan.
7: Gurita korupsi di Kabupaten Bogor dinilai semakin panjang dari tingkat kabupaten, desa, lapas Cibinong hingga kasus rumah mewah Sentul milik mantan Jampitsus dengan temuan indikasi 74 kg emas batangan. Hal itu mengemuka dalam dialog Dinamika Bogor yang bertemakan gerakan sosial masyarakat Jaga Bumi Tegar Beriman Kabupaten Bogor lawan korupsi. Ketua Petisi 26 Rizwan Rizwanto menilai bahwa maraknya korupsi di Bumi Tegar Beriman disebabkan tata kelola yang masih feodal dan kuatnya budaya upeti dari bawahan kepemimpinan. Rizwan Rizwanto menegaskan bahwa Petisi 26 akan mendorong pemutusan rantai upeti tersebut melalui pengawasan partisipatif dan pelaporan masif ke aparat penegak hukum.
8: Masyarakat Sipil Bogor Bersatu ini kita dirikan dengan mengusung petisi 26 agar masyarakat mana yang ingin bersuara lewat kami bisa menyampaikan. Masyarakat Kabupaten Bogor ini sudah cerdas dan pintar sebenarnya, hanya mereka tidak punya wadah untuk bersuara menyampaikan aspirasi-aspirasi atau kekesalan-kekesalan yang terjadi kepada rejim yang sekarang. Itu yang pertama. Kedua, kita sebagai wadah bahwa mengevaluasi pemerintah itu tidak cukup lewat wakil rakyat ternyata. Harus rakyat sendiri yang mengevaluasi perjalanan pemerintahan tersebut. Karena kami pikir apa suara yang diwakilkan lewat gedung DPRD ini belum maksimal. Makanya kami sebagai masyarakat sipil ingin menghimpun suara-suara kritis yang memang merasa ada stuck atau terjenggal oleh sebuah sistem maka kami bergerak lewat petisi 26.
7: Ketua HMI MPO Kabupaten Bogor Ahmad Zaki Fadila memotret bahwa jumlah penduduk 5,76 juta jiwa dan luas wilayah 2.991,78 km persegi menjadi beban berat dalam pencegahan korupsi. Ahmad Zaki Fadila menyebut bahwa mentalitas seperti kerajaan yang menganggap jabatan sebagai kekuasaan mutlak menjadi akar masalah di Kabupaten Bogor.
3: Terkait mentalitas pemimpin yang bicara tentang kerajaan dan lain sebagainya. Lalu kemudian ketika kita kembali pada ranah bahwa negara kita adalah negara demokrasi, yang mana artinya jabatan itu yang melekat bukan berarti adalah milik pribadi. Jabatan itu hanya amanah dari rakyat kalau kita mengacu pada negara demokrasi. Artinya bahwa pemimpin ini secara moralitas tidak bisa menempatkan dirinya untuk menjadi pimpinan semata atau diperlakukan sebagai raja, kira-kira begitu kalau bicara moralitas atau mentalitas itu tadi. Kalau memang misalkan hari ini terjadi seperti itu, rasa-rasanya memang hari ini mahasiswa atau pemuda tidak boleh menormalisasi hal tersebut di Kabupaten Bogor.
7: Sementara itu, Direktur Eksekutif Lembaga Visi Nusantara Yusfitriadi menjelaskan bahwa rentang kendali yang terlalu jauh dengan 40 kecamatan dan 416 desa membuat pengawasan lemah sehingga membuka celah penyimpangan. Yusfitriadi menilai pemekaran Bogor Timur dan Barat dapat menjadi solusi untuk memperpendek kendali sekaligus memangkas mental feodal.
9: Tumbuh suburnya perilaku korupsi di sebuah kawasan termasuk mungkin Kabupaten Bogor. Yang pertama adalah ini politisasi kelembagaannya terlalu kental. Artinya bagaimana kemudian bupati, kepala daerah dipilih dengan orientasi dominasi politik yang terlalu kental, sehingga masalah-masalah yang muncul adalah masalah uang dan seterusnya, dan itu akan menimbulkan perilaku korupsi di kemudian hari. Nah, kemudian yang kedua, tidak jalannya peran-peran pengawasan secara utuh, secara komprehensif. Yang minimal kan ada tiga peran pengawasan yang dibuat oleh struktur pemerintah. Ya misalnya apakah inspektorat di sebuah pemerintahan termasuk Kabupaten Bogor jalan optimal apa tidak, gitu. Apakah juga BPK juga jalannya optimal apa tidak, termasuk struktur yang terakhir adalah itu kelembagaan legislatif yang punya peran pengawasan, pengawasannya berjalan apa tidak.
7: Yusfitriadi juga menekankan pentingnya transparansi, audit terbuka, dan penguatan partisipatif dari masyarakat tidak hanya menjadi penonton. Rizwan Rizwanto dan Ahmad Zaki Fadila juga sepakat bahwa gerakan sosial Jaga Bumi Tegar Beriman harus terus digerakkan oleh pemuda, mahasiswa, masyarakat untuk mengawasi jalannya roda pemerintahan dan melayani masyarakat.
1: Persiapan Pilkades di 6 desa Kecamatan Cibeber, Kabupaten Cianjur, Polsek setempat mulai melakukan mapping wilayah kerawanan serta berkoordinasi dengan panitia Pilkades. Laporan Ian Sofian.
10: Pilkades serentak yang akan dilaksanakan di 47 desa pada bulan November tahun 2026, Polsek Cibeber terus melakukan koordinasi bersama para penyelenggara. Oleh karena itu, menurut Kapolsek Cibeber, Kompol Tio, sudah mempersiapkan mapping pada wilayah-wilayah yang dianggap rawan.
11: Kita persiapan mapping wilayah kerawanan, kemudian kita juga koordinasi dengan panitia Kades. Kemudian yang paling penting kesiapan kita juga nanti tidak kemungkinan kita ada, mungkin ada bantuan dari PK Polres. Kalau personil kita kekuatan full, ya, kalau 18 orang adalah karena kekuatan kita hanya terbatas 24 personil, mungkin dibantu dari Polres mungkin ada.
10: Dengan kurangnya personil untuk pengamanan Pilkades di 6 desa Kecamatan Cibeber tentunya dibantu dari personil Polres. Selain itu, semua desa diantisipasi kerawanan, namun desa Mayak karena sudah dekat perkotaan menjadi atensi dalam pantauan Pilkades di Kecamatan Cibeber.
11: Yang perlu atensi pantauan, ya semuanya juga kita antisipasi. Kerawanan pasti ada, cuman berbagai macam kerawanan. Desa itu beda-beda. Ya, ya kalau fokus sih terutama di Mayak ya. Itu masyarakatnya udah masuk perkotaan. heterogen.
10: Untuk itu Tio mengimbau pada semua masyarakat, karena mayoritas wilayah Kecamatan Cibubur Muslim, harap menjaga ukhuwah Islamiyah. Dari Cianjur, yang Sofyan melaporkan.
1: Aktivis petisi 26 mendesak DPRD Kabupaten Bogor memperkuat pengawasan pemerintahan daerah untuk mencegah korupsi. DPRD menyatakan pengawasan tetap dilakukan sementara penempatan pejabat menjadi kewenangan Bupati Bogor. Berikut laporan Sony Agung Saputra.
12: Aktivis petisi 26 mendatangi DPRD Kabupaten Bogor untuk menyuarakan pentingnya pengawasan lebih optimal terhadap penyelenggaraan pemerintah daerah dalam menjaga bumi tegar beriman dari bahaya korupsi. Aksi tersebut dilatar belakangi maraknya berbagai kasus dugaan korupsi yang dinilai membutuhkan perhatian serius serta pengawasan lebih mendalam dari para wakil rakyat. Ketua petisi 26 Rizwan Rizwanto menilai DPRD Kabupaten Bogor perlu menjalankan fungsi pengawasan secara lebih seksama untuk mengantisipasi potensi penyimpangan dalam pemerintahan. Menurutnya, pengawasan yang optimal menjadi bagian penting dalam memastikan pemerintah daerah mampu menghadirkan pelayanan publik yang berkualitas dan berpihak pada kebutuhan masyarakat. Rizwan menambahkan, pengawasan legislatif tidak cukup hanya dilakukan secara administratif, tetapi juga melihat pelaksanaan kebijakan dan dampak bagi masyarakat. Ia berharap DPRD dapat memastikan setiap program pemerintah berjalan sesuai ketentuan, transparan serta berorientasi pada kepentingan publik.
13: Masyarakat yang diwakili oleh petisi 26 telah terrealisasi. Semoga kedepannya apa yang menjadi tujuan kami petisi 26 bisa menjadi sebuah impian bahwa Kabupaten Bogor yang tegar dan beriman sesuai dengan marwahnya yang selalu menjunjung tinggi kepentingan masyarakat. Pada poinnya, aspirasi-aspirasi yang memang menjadi sebuah permasalahan yang selama ini terganjal dan tercekal oleh skat gedung rakyat ini harus menjadi perhatian bukan hanya untuk legislatif tapi untuk eksekutif dan yudikatif, bahwa masyarakat Kabupaten Bogor merindukan wilayahnya yang bersih, yang kondusif dan sejahtera untuk bersama-sama. Itu aja sih poinnya.
12: Sementara itu Ketua DPRD Kabupaten Bogor Sastra Winara menjelaskan bahwa pengawasan terhadap jalannya pemerintahan daerah tetap dilakukan termasuk proses penempatan jabatan melalui mekanisme asesmen. Namun penentuan jabatan yang akan menduduki posisi tertentu tetap menjadi kewenangan Bupati Bogor sebagai bagian dari hak prerogatif kepala daerah.
14: Hari ini pemerintah daerah menurut kami sudah terbuka, Pak Rizwan, karena Komisi 1 bahkan saya sebagai Ketua DPRD diundang untuk assessment. Saya kira ini baru langkah pertama pemerintahan Pak Rudi Susmanto dan Pak Jafari yang hari ini sudah membuka ruang. Komisi 1 melalui Pak Irfan Maulana sudah ikut juga pengawasan open meeting. Kami hanya sebatas itu yang kami bisa. Semua keputusan ada di pemerintah daerah, ada di Bupati. Jadi kalau tadi disampaikan hal ini ada yang bermasalah, mungkin ada yang terperiksa dan lain sebagainya, semua kewenangan kami hanya bisa memberikan saran, hak prerogatif Bupati Bogor.
12: Fungsi pengawasan DPRD Kabupaten Bogor terhadap penyelenggaraan pemerintahan akan terus berjalan untuk mengantisipasi potensi korupsi dan menjaga tata kelola pemerintahan tetap sesuai aturan melalui pengawasan legislatif dan partisipasi masyarakat. Upaya menjaga bumi tegar beriman diharapkan dapat memperkuat transparansi, akuntabilitas, serta kualitas pelayanan publik.
1: Aparat kepolisian Polres Garut meringkus US, 34 tahun, pelaku pembegalan yang merupakan residivis kasus penganiayaan. Berikut laporan Irwan Rudiawan.
15: Aparat kepolisian kembali mengungkap kasus tindak pidana pencurian dengan ancaman kekerasan yang terjadi di Jalan Cimanuk, tepatnya di depan toko komputer Printis, Desa Jayawaras, Kecamatan Tarogong Kidul, Kabupaten Garut. Dalam pengungkapan kasus itu, polisi mengamankan seorang pelaku berinisial US, 34 tahun, asal Kecamatan Sukaresmi, Kabupaten Garut. Pelaku melakukan aksinya dengan mengancam korban menggunakan senjata tajam jenis golok untuk menguasai dua unit telepon genggam milik korban. Kapolres Garut AKBP Niko N. Adiputra menjelaskan bahwa tindakan pelaku dilakukan dengan menggunakan ancaman kekerasan dan senjata tajam untuk memaksa korban menyerahkan barang miliknya.
16: Ini aliasnya disebutnya. Tersangka US alias Gembel 34 tahun yang mana tersangka diamankan karena kejadian curas atau yang lebih tren disebut dengan pembegalan yang mana terjadi di TKP-nya adalah depan toko komputer Perintis di Cimanuk. Yang memang tadi dari pernyataan daripada tersangka, memang tersangka menyampaikan bahwa lokasi tempat itu adalah tempat operasi dia untuk seringkali melakukan kegiatan pembegalan. Dan perlu kami sampaikan terhadap tersangka bahwa tersangka ini merupakan residivis, residivis dari perkara penganiayaan yang mengakibatkan korban meninggal dunia terdahulunya. Dan pada saat ini baru beberapa saat keluar dan tersangka sudah mencoba untuk melakukan perbuatan tindak pidana lainnya.
15: Pelaku juga merupakan seorang residivis yang baru keluar dari lapas di Bandung dalam kasus penganiayaan. Ia menyampaikan Polres Garut berkomitmen menindaklanjuti setiap tindak pidana yang meresahkan masyarakat, khususnya kejahatan yang disertai ancaman kekerasan dan penggunaan senjata tajam. Dalam penanganan perkara tersebut, polisi mengamankan sejumlah barang bukti, diantaranya sebilah golok dengan panjang sekitar 40 cm, satu unit sepeda motor Yamaha Jupiter tanpa nomor polisi, sebuah jaket hoodie berwarna hitam, dan barang bukti lainnya. Atas perbuatannya, pelaku dijerat pasal 479 ayat 1 Undang-Undang nomor 1 tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dengan ancaman pidana penjara paling lama 9 tahun.
1: Desa Cadas Ngampar, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor realisasikan bantuan keuangan infrastruktur desa untuk perbaikan jalan lingkungan. Berikut laporan Yopri Haryadi.
17: Desa Cadas Ngampar, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor realisasikan bantuan keuangan infrastruktur desa untuk perbaikan jalan lingkungan. Bantuan tersebut diberikan untuk betonisasi jalan sepanjang 340 meter dan pembangunan gapura Dayo Pajajaran dengan alokasi 200 juta rupiah. Kepala Desa Cadas Ngampar, Kecamatan Sukaraja, Jejen mengatakan selain untuk pembangunan gapura bambu, alokasi bantuan keuangan desa yang totalnya 1,5 miliar rupiah tersebut juga digunakan untuk program penataan sarana lingkungan seperti pengelolaan sampah, pos kamling, dan juga perbaikan fasilitas sosial dan umum masyarakat. Sementara itu, Camat Sukaraja Aris Rahmawati menambahkan alokasi bantuan keuangan infrastruktur desa yang diberikan tahun anggaran 2026 ini tidak hanya untuk kebutuhan infrastruktur saja. Program lainnya seperti pemberdayaan masyarakat dan lansia juga diberikan.
18: Ini adalah kegiatan kick-off, launching, kegiatan banke akselerasi untuk Desa Cadas Ngampar. Ini peruntukannya adalah untuk kegiatan pemberdayaan dan infrastruktur yang dikemas dalam kegiatan Daya Pajajaran, kemudian ada pengaspalan jalan, itu bentuk dari kegiatan program infrastruktur.
17: Bantuan program Bupati Bogor Rudi Susmanto sebesar 1,5 miliar rupiah per desa tidak hanya untuk betonisasi, pengaspalan jalan, drainase, dan lain sebagainya. Program lainnya yang juga dianggarkan yakni program Satu Sarjana Satu Desa.
1: Warga bersama Kelurahan Kesenden dorong penyediaan fasilitas sampah untuk mengatasi penumpukan sampah di perbatasan Kesenden Kebon Baru. Reporter Vivi Salamiyati melaporkan.
19: Setiap Jumat itu membersih sampah yang ada di panjang jalan garis pantai.
20: Tumpukan sampah masih ditemukan di sepanjang jalan pantai, kawasan perbatasan Kelurahan Kesenden dan Kebon Baru, Kecamatan Kejaksaan, Kota Cirebon. Kondisi tersebut menjadi perhatian kedua kelurahan yang terus berupaya mengedukasi masyarakat sekaligus mencari solusi untuk mengatasi pembuangan sampah liar. Lurah Kesenden, Kecamatan Kejaksaan, Kota Cirebon, Resya Jonanta mengatakan pihaknya bersama Pemerintah Kelurahan Kebon Baru rutin menggelar kegiatan bersih-bersih. Kegiatan tersebut melibatkan pegawai Kelurahan Kesenden, Kelurahan Kebon Baru, dan Kecamatan Kejaksaan untuk membersihkan sampah di sepanjang jalan kawasan pesisir.
19: Dan kita Kelurahan Kebon Baru sama Kelurahan Kesenden setiap Jumat juga kita sudah melaksanakan bebersih sampah di sepanjang jalan itu. Jadi kita ada kegiatan setiap Jumat itu bebersih sampah yang ada di panjang jalan garis pantai. Itu dilaksanakan dilaksanakan setiap Jumat, melibatkan karyawan-karyawan yang ada di Kelurahan Kebon Baru, Kelurahan Kesenden, dan Kecamatan Kejaksaan.
20: Sementara itu, warga Kelurahan Kesenden, Kecamatan Kejaksaan Kota Cirebon, Nur Hasana, mengusulkan penyediaan tempat penampungan sampah yang dapat diangkut menggunakan kendaraan untuk mengatasi penumpukan sampah di perbatasan Kesenden dan Kebon Baru. Usulan ini muncul karena tumpukan sampah di kawasan tersebut beberapa kali terbakar hingga membutuhkan bantuan petugas pemadam kebakaran.
0: Nah, saya sudah mengajukan ke Pak Lurah untuk menyediakan bak sampah yang disedari sama mobil gitu loh, Teh. Dan itu mungkin salah satu tindakan yang sedikit dapat solusi lah. Soalnya selama ini belum mencoba hal itu. Cobanya di pagar, kodara ulahnya namanya orang tidak semua punya mental bayi. Mereka kebakar, kemudian pergi. Api kemana-mana kan. Jadi si pagar yang baru dipasang Pak Lurah dan tim turut terbakar.
20: Nur Hasana berharap usulan fasilitas penampungan dan pengangkutan sampah dapat segera ditindaklanjuti oleh pemerintah. Ketersediaan fasilitas yang memadai diharapkan dapat mengurangi penumpukan sampah, mencegah kebakaran berulang, dan membantu warga membuang sampah pada tempat yang semestinya. Vivi Islamiyati melaporkan.
1: Berikut kita dengar pendapat masyarakat terkait kesadaran warga dalam menangani sampah yang dihimpun reporter Rahma Aulia.
21: Nama saya Clarissa Putri Dini. Untuk terkait sampah sendiri ya, itu emang gak pernah ada habisnya sih buat dibahas. Terlebih sekarang banyak masyarakat yang belum sadar akan kebersihan lingkungannya masing-masing. Nah, kalau untuk di daerah saya sendiri nih, pengelolaan sampah itu sudah disediakan tempat sampah yang dibagi menjadi 3 kategori, yaitu kategori sampah organik, sampah anorganik, dan sampah B3. Untuk kategori yang organik sendiri, itu sudah dilakukan pengelolaan biofori dengan penanaman di dalam lubang serta dijadikan pupuk dan bahan pangan maggot. Untuk saya pribadi, sejauh ini sih kalau bepergian, ketika saya memiliki sampah tapi tidak menemukan tempat sampah, saya masih melakukan untuk melipatnya sekecil mungkin dan dimasukkan ke dalam tas atau dimasukkan ke dalam kantong. Dan ketika nanti menemukan tempat sampah, baru saya buang ke tempat sampah sesuai dengan kategorinya masing-masing, seperti itu.
22: Nama saya Bila, asal Desa Picung Pugur, Kecamatan Lembah Bang, Kabupaten Cirebon. Tanggapan saya mengenai sampah di wilayah saya itu untuk tahun ini utamanya makin bagus ya, makin rapih dan sebelum-sebelumnya orang-orang itu masih seringkali membuang sampah rumah tangga di sungai besar di desa ini, begitu. Untuk tahun ini alhamdulillah saya melihat perkembangan yang sangat signifikan karena pihak desa itu menunjuk seorang tukang sampah yang akan mengumpulkan sampah rumah tangga setiap hari gitu. Namun saya juga ingin menyampaikan kritik terutama untuk sampah-sampah yang berada di sekitaran sekolah SDN 1 Picung Pugur gitu. Itu kan lingkungan untuk seluruh siswa dan orang-orang gitu berkumpul di sana, sehingga sampah-sampah bekas jajanan anak-anak itu di sana berceceran sekali. Yang saya perhatikan di SD itu ada tempat sampah setiap pintu kelasnya, namun tempat sampahnya itu menurut saya itu kurang efektif. Pertama karena kecil, kedua penyimpanannya itu kurang strategis. Sementara siswa-siswa itu tidak makan dan minum di dalam kelas, melainkan di sekitar halaman sekolah, sehingga sampah-sampah bekas jajanan tuh seringkali dibuang sembarangan di sekitar halaman sekolah. Dan problemnya tidak ada yang membersihkan, seperti itu. Menurut saya, solusinya baiknya dibuat tempat sampah besar gitu, entah itu tong, entah itu bentuknya, dibuat tembok besar gitu untuk wadah sampah khusus agar anak-anak bisa membuang pada tempatnya dan tidak berceceran sampahnya, seperti itu.
23: Sama saya Verin Indriani, menurut saya masalah sampah di daerah saya yang masih sering cukup terjadi adalah masih banyak ya orang yang buang sampah di lahan kosong, padahal itu kan bukan tempat pembuangan sampah. Akibatnya sampahnya jadi numpuk, bau, dan mengganggu kenyamanan warga sekitar. Menurut saya juga solusinya bisa dimulai dari penyediaan tempat sampah yang mudah dijangkau, adanya edukasi juga kepada masyarakat, terus adanya rajin-rajin kerja bakti ya.

0: Dayak.
1: Menurut Pak Rahmat, sejauh mana Pol PP Kota Cirebon telah menegakkan perda tersebut, Pak, tentang pengelolaan sampah di kawasan, khususnya di Kesenden Kebon Baru, yang ada titik yang udah dipasangin plang dilarang membuang sampah gitu, Pak?
2: Ya, jadi kami dari Satpol PP sudah juga melakukan upaya pertama koordinasi dengan dinas lingkungan.

0: proses administrasi. Administrasi itu dengan pembinaan. Kita berikan surat pernyataan untuk tidak juga membuang sampah di lokasi tersebut.
1: Itu kapan Pak terjadi pelanggarannya Pak?
0: Terjadi pelanggarannya itu akhir tahun 2025 kemarin Bu.
1: Yang ketahuan berarti ya Pak?
0: Betul. Nah, di 2026 kami juga berkoordinasi dengan Dinas Lingkungan Hidup, terus juga aparat kewilayahan, baik itu RT, RW, wilayah sekitar. Kita kalau nggak salah di 2026 itu memportal wilayah kelurahan itu yang ataupun wilayah tempat pembuangan itu kita jaga dengan wilayah apa kewilayahannya RT RW setempat. Jadi karena ditemukan kami itu pembuangannya itu malam itu dini hari itu dibuang misalkan sebuah truk. Sebuah truk itu, nggak beca motor itu.
1: Kalau PP sendiri ada mekanisme pemberian sanksinya nggak sih Pak kepada warga yang membuang sampah itu seperti apa?
0: Sebenarnya ancaman hukumannya ataupun sanksi, sanksinya kan ada di Perda 4/2018 sesuai dengan sanksi administrasi dan sanksi pidana. Kami baru menerapkan ke sanksi administrasi berupa pembinaan ditutup dengan surat pernyataan. Belum masuk kepada sanksi pidana yang dituangkan dalam perda pengelolaan sampah tersebut, yaitu ancaman kurungan 3 bulan dan denda maksimal 50 juta.
1: Pak Rahmat, terakhir imbauan untuk masyarakat Cirebon Pak terkait untuk larangan buang sampah sembarangan dan ranting bumi yang lain itu Pak.
0: Oke. Kan kepada seluruh masyarakat Kota Cirebon khususnya ya, jadi supaya masyarakat juga atau warga itu mengetahui bahwa di Kota Cirebon memiliki Perda nomor 4 tahun 2018 tentang pengelolaan sampah, di mana perda tersebut ada pengaturan pelarangan membuang sampah sembarangan atau membuang sampah tidak pada tempatnya, dan ada ancaman atau sanksi yang memang warga masyarakat harus ketahui. Apabila melakukan pelanggaran tersebut, bisa dikenakan sanksi administrasi dan juga sanksi sampai dengan pidana. Sanksi pidananya apa? Ada ancaman denda maksimal 50 juta dan juga kurungan maksimum 3 bulan. Jadi mohon kepada warga masyarakat Kota Cirebon untuk bisa kita bareng-bareng menjaga kebersihan wilayah sekitar. Dan kalaupun ada masyarakat, warga yang memang masih membandel membuang sampah sembarangan, bisa melaporkan kepada kami langsung telepon 0231-211-962 ataupun lewat media sosial di Satpol PP Cirebon Kota, di Instagram ataupun media sosial yang lain kita punya. Jadi mohon kepada masyarakat untuk bisa menjaga kebersihan wilayah sekitar masing-masing. Minimalnya diri sendiri itu tidak membuang sampah sembarangan, membuang sampahnya pada tempatnya.
2: Mendengar demikian Warta Jabar Sore di hari ini atas nama kerabat kerja yang bertugas, saya Bilal Wibisono mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda dan selamat sore.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, bencana yang terjadi di Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Utara maupun tempat-tempat yang lainnya adalah pelajaran bagi kita untuk memperbaiki cara berkehidupan, berbangsa dan bernegara. Kita tidak bisa memungkiri bahwa ada faktor dari ulah manusia. Kita tidak bisa memungkiri fakta ada pihak-pihak yang melakukan deforestasi, membuat hutan jadi gundul, tanah tidak punya lagi daya untuk menyerap air, dan itu semua berkaitan dengan dominannya sikap serakah dari manusia. Ini tentu saja perilaku yang tidak selaras dengan Pancasila. Keserakahan tidak bisa ditoleransi karena sekali lagi itu bertentangan dengan nilai Pancasila, baik dengan sila pertama, sila kedua maupun esensi dari sila-sila yang lainnya. Saudara, sebangsa dan setanah air, menjadi penting bagi kita untuk menemukan pola hidup yang selaras, pola hidup berPancasila yang itu memastikan keselamatan kita sebagai bangsa, memastikan rakyat dari Republik Indonesia bisa terlindungi. Maka salah satu hal yang bisa kita tegaskan, kita harus membangun atau melaksanakan pembangunan tanpa merusak alam, tanpa menghancurkan kehidupan, tanpa membuat orang-orang yang sudah miskin makin tersisih, makin tidak berdaya. Sudah saatnya kita selalu mempertimbangkan segala langkah, termasuk ketika kita mau membangun. Karena pembangunan harus berdampak pada kesejahteraan bersama, bukan semakin kayanya segelintir orang. Di dalam Pancasila jelas prinsip keadilan itu menempati poros dan posisi yang paling penting. Maka siapapun juga termasuk pemerintah tidak boleh berbuat tidak adil.
0: Kilau Pancasila.
2: Anda tengah mendengarkan Bogor Sore Ini, Pro 1 RRI Bogor.

Melanjutkan rangkaian Bogor sore ini pendengar untuk edisi hari Selasa 13 Oktober 2026 dan Anda masih ditemani Alif Deita sama nanti pukul 8 malam waktu Indonesia Barat. Pendengar, memang yang sedang menjadi perhatian kita semua adalah peristiwa kebakaran hutan dan lahan yang ternyata ternyata belum selesai pendengar ya, karena di media sosial juga sudah banyak yang mengunggah gitu video-video kondisi terkini yang terjadi di terutama di wilayah Kalimantan Tengah. Yang beberapa kali saya lihat adalah biasanya di wilayah Palangkaraya, kemudian juga ada beberapa kota di Kalimantan yang mengabarkan kalau situasinya gelap, tapi gelapnya bukan gelap mendung melainkan gelap karena kabut asap pendengar. Tapi selain ternyata karhutla ini berdampak pada lingkungan dan juga kualitas udara pendengar, ternyata juga mengancam kehidupan satwa liar yang bergantung pada hutan sebagai habitatnya. Karena ketika api meluas, mereka ini kehilangan ruang hidup dan juga berisiko mengalami luka, terjebak, bahkan harus dievakuasi ke tempat yang lebih aman. Laporan dari Kementerian Kehutanan hingga 8 Oktober 2026 pendengar, ada sebanyak 290 individu satwa liar di Indonesia yang tercatat dalam penanganan terkait bencana karhutla. Dan dari jumlah tersebut, 272 individu berada dalam penanganan Balai Konservasi Sumber Daya Alam atau BKSDA di 4 provinsi di Kalimantan. Penanganan tersebut juga mencakup 96 individu orangutan Kalimantan atau Pongo Pygmaus pendengar. Di Kalimantan Tengah tercatat 25 individu orangutan dalam penanganan, tetapi angka ini merupakan data penanganan di seluruh wilayah Kalimantan Tengah, bukan jumlah orangutan yang berdampak langsung di Taman Nasional Tanjung Puting. Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Kerjasama Luar Negeri Kementerian Kehutanan Ristianto Pribadi, seperti dikutip dari Antara News, menjelaskan bahwa penanganan satwa dilakukan melalui berbagai cara, mulai dari penyelamatan, penggiringan menuju habitat yang lebih aman, translokasi hingga perawatan dan juga rehabilitasi. Sementara itu untuk upaya pemadaman karhutla masih terus diperkuat pendengar, termasuk juga di kawasan Taman Nasional Tanjung Puting, di mana pemerintah juga berencana menambah personel untuk mendukung operasi pemadaman di kawasan tersebut. Dan kalau kita tadi mendengar angka-angka yang cukup ironi ya, di mana karhutla sendiri sudah menyebabkan atau berdampak pada ratusan individu satwa liar, ini juga tentunya menjadi pengingat bagi kita bahwa dampak karhutla tidak berhenti ketika api berhasil dipadamkan. Pemulihan ekosistem dan juga penyelamatan satwa maksud kami juga menjadi bagian penting dari penanganan bencana. Dan bagi satwa liar, hutan bukan sekedar hamparan pepohonan, melainkan tempat mencari makan, berlindung dan melanjutkan kehidupannya. Karena ketika habitat rusak akibat kebakaran, satwa liar menjadi salah satu pihak yang juga ikut menanggung dampaknya pendengar. Semoga kebakaran hutan yang terjadi di beberapa wilayah di Indonesia segera berakhir dan juga segera turun hujan agar nantinya juga dampak dari kebakaran hutan ini bisa diredam, setidaknya untuk melegakan udara yang terkepung asap.

Tahukah Anda bahwa satu pohon menghasilkan 1,2 kg oksigen sehari? Sementara satu orang manusia membutuhkan 0,5 kg oksigen sehari. Berarti dengan menanam satu pohon sama dengan menghidupi dua orang manusia. Dan menebang satu pohon sama dengan membunuh dua orang manusia. Mari menanam untuk bumi yang lebih baik. Kita jaga alam, alam jaga kita.

0: Selaku Pro 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi.
1: Burung-burung Manyar adalah novel yang tidak hanya bercerita tentang cinta, tetapi juga tentang identitas, nasionalisme, dan pergulatan batin manusia dalam pusaran sejarah Indonesia. Ditulis oleh YB Mangunwijaya dengan gaya naratif khas yang reflektif, puitis, dan intelektual. Novel ini mengajak pembaca melihat kemerdekaan dari sudut pandang yang tidak hitam putih. Burung Manyar dikenal sebagai burung yang pandai merangkai sarang, namun hidup berpindah-pindah. Simbol ini merepresentasikan tokoh utama, Seta Dewa atau Teto, yang sepanjang hidupnya mengalami kegamangan identitas dan kesetiaan. Ia adalah anak Indonesia, tetapi justru memilih berpihak pada Belanda saat revolusi kemerdekaan. Sebuah pilihan yang membuatnya terasing dari bangsanya sendiri. Novel ini berlatar dari masa penjajahan Belanda, pendudukan Jepang, hingga masa awal kemerdekaan. Namun sejarah di sini tidak disajikan sebagai catatan peristiwa, melainkan sebagai ruang konflik batin. Melalui Teto dan tokoh perempuan kuat Larasati, Mangunwijaya memperlihatkan bahwa kemerdekaan tidak selalu dirayakan dengan sorak, melainkan sering disertai luka, pengkhianatan, dan kehilangan. Hubungan Teto dan Larasati adalah jantung emosional novel ini. Cinta mereka terhalang bukan oleh jarak semata, melainkan oleh perbedaan sikap ideologis dan pilihan hidup. Larasati adalah simbol Indonesia yang teguh dan berprinsip, sementara Teto mewakili manusia yang cerdas namun terluka oleh masa kecil dan keadaan sosialnya. Dari sini, novel mengajukan pertanyaan penting. Apakah cinta bisa bertahan ketika nilai dan keyakinan bertolak belakang? Burung-burung Manyar adalah novel yang dewasa, kompleks, dan relevan lintas zaman. Ia cocok bagi pembaca yang ingin memahami sejarah Indonesia dari sudut pandang manusiawinya dengan segala konflik batin, cinta yang tak selesai, dan pencarian jati diri.
0: Esensi Buku Pro 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi.

Mendengar, ketika kita melihat media sosial akhir-akhir ini, mungkin kita juga terbayang bagaimana dahsyatnya, bagaimana masifnya kebakaran hutan yang melanda wilayah terdampak ya, terutama di wilayah Kalimantan, Sumatera, dan juga di beberapa wilayah lain di Indonesia, salah satunya juga Papua. Dan ternyata ketika api berkebakaran hutan dan lahan berhasil dipadamkan, apakah itu berarti tugas petugas pemadam kebakaran juga sudah selesai, pendengar? Ternyata belum tentu. Terutama pada lahan gambut, api bisa saja tetap membara di bawah permukaan tanah meskipun kobarannya juga sudah tidak terlihat. Ini saya sempat melihat videonya, pendengar ya. Jika memang kalau dari kasat mata sendiri kita bisa melihat kalau api sudah tidak ada, tersisa hanya asap yang bekas pembakaran yang sudah berhasil dipadamkan. Tapi ternyata ketika petugas menyapu tanah gambut, terutama ya di lahan gambut, api masih muncul, pendengar. Dan ini menjadi salah satu hal yang cukup menjadi kewaspadaan tersendiri, karena ini berarti memang apinya belum benar-benar padam, pendengar ya. Dan kondisi ini membuat pemadaman karhutla membutuhkan waktu dan air dalam jumlah besar. Disampaikan oleh Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Berton SP Panjaitan, yang menjelaskan kalau kebakaran skala kecil membutuhkan pengawasan sekitar 2 hingga 5 hari. Sementara itu penanganan area yang lebih luas termasuk juga pendinginan untuk memastikan bara benar-benar padam, ini dapat berlangsung 7 hingga 14 hari atau bahkan lebih, pendengar. Dari sisi kebutuhan air, pemadaman lahan gambut diperkirakan memerlukan 300 ribu hingga 1 juta liter air per hektar, pendengar. Air yang dibutuhkan ini untuk membasahi tanah juga hingga kedalaman sekitar 50 sampai 100 cm agar bara yang terdapat di bawah permukaan ini tidak lagi memicu kebakaran. Dan tantangan lainnya adalah akses menuju lokasi, kemudian juga keterbatasan sumber air, di mana juga sekarang di beberapa wilayah Indonesia juga masih mengalami musim kemarau, belum turun hujan, mungkin berbeda dengan wilayah di Kota Bogor dan sekitarnya yang mungkin sekarang juga sudah mendung, sudah menuju tanda-tanda akan turun hujan, pendengar ya. Kemudian juga tantangan lain yang harus dihadapi adalah angin kencang, kemudian juga asap yang mengganggu jarak pandang. Ini dijelaskan oleh peneliti BRIN, salah satu peneliti BRIN, Badan Riset dan Inovasi Nasional, Doni Rahmanadi, yang menjelaskan bahwa kebakaran gambut ini berkaitan erat dengan kondisi tata air lahan. Jadi gambut yang kehilangan kelembapan menjadi lebih mudah terbakar, pendengar. Karena itulah penanganan karhutla tidak cukup hanya dengan memadamkan api yang terlihat. Yang pastinya adalah deteksi dini, pencegahan, dan juga menjaga kelembapan lahan gambut juga menjadi langkah penting untuk mencegah kebakaran berulang. Jadi pendengar, kita turut menjaga lingkungan dengan tidak membuka lahan melalui pembakaran, dan pastinya untuk segera melaporkan jika menemukan titik api, karena mencegah kebakaran sejak awal jauh lebih baik daripada menghadapi dampaknya yang berkepanjangan. Dan tentu saja kita segera doakan untuk para petugas yang berjibaku memadamkan kebakaran hutan dan lahan di wilayah terdampak, untuk selalu diberi keselamatan, selalu diberikan kekuatan, dan pastinya kesehatan dalam menjalankan tugas yang bisa kita katakan cukup berat. Tidak semua orang bisa memikul beban untuk terutama untuk memadamkan kebakaran hutan ya. Kalau tadi juga sempat kita bahas bersama, kebakaran hutan di lahan gambut yang kalau apinya terlihat sudah tidak ada, bukan berarti apinya sudah padam, pendengar ya. Sekali lagi kita kirimkan doa untuk para petugas dan juga para warga, saudara-saudara kita yang terdampak kebakaran hutan di sana, semoga bisa menjalaninya, dan semoga kebakaran hutan ini juga lekas selesai.

0: 101 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi.
1: Buku berjudul Never Give Up, kisah-kisah inspiratif orang yang berjuang melawan penyakitnya. Ditulis oleh Bella Fatimah dengan penerbit Pers Diva pada tahun 2014, berisikan berbagai kisah menggugah dan menyentuh perjuangan orang-orang dengan masalah kesehatan.

0: dalam menjalani hari-hari mereka. Seberat apapun penyakit di tubuh mereka, tetap tampil dengan senyuman, semangat, tekad, pikiran positif, dan keyakinan untuk sembuh. Tentu saja dengan tetap menempuh jalan untuk mencapai kesembuhan. Hasilnya, tidak sedikit di antara mereka yang berhasil mencapai kesembuhan dapat hidup lebih lama dari vonis atau perkiraan ahli medis, serta memberi inspirasi bagi masyarakat luas berkat kontribusi, karya, serta kegigihan ketika berjuang melawan penyakitnya. Sungguh menakjubkan. Bagi Anda yang terbiasa mengeluh saat sakit atau bahkan merasa putus asa akibat tidak kunjung sembuh, buku ini dapat memberikan berbagai pelajaran berharga dan penuh makna. Berpikir dan terus berpikirlah positif dalam menangani penyakit. Jangan menyerah dan terus berjuang.
1: Esensi Buku Pro 1 RRI Bogor. Kanal informasi dan inspirasi.

0: Hlas Verita.
1: Selamat sore, saatnya kembali kami hadirkan Kilas Berita bersama saya Alif Dayita. PSSI memprioritaskan keselamatan pemain dan pelatih Timnas Indonesia dalam menentukan agenda FIFA Matchday November 2026. Ketua Umum PSSI Erick Thohir menyebut situasi keamanan di Timur Tengah menjadi pertimbangan utama untuk kelanjutan pertandingan yang telah direncanakan. Erick menyampaikan hal ini di kantor Kementerian Pemuda dan Olahraga Jakarta pada Selasa 13 Oktober.

2026. Ia mengatakan PSSI akan kembali menghubungi negara-negara Timur Tengah yang sebelumnya telah sepakat menjadi lawan tanding Indonesia untuk memastikan kondisi keamanan. Apabila situasi dinilai tidak kondusif, PSSI akan mempertimbangkan mencari lawan dari negara lain. Erik menyebut keputusan perlu segera diambil mengingat waktu persiapan yang tersisa sekitar 1 bulan. FIFA Matchday dijadwalkan berlangsung pada 9 hingga 17 November 2026. Agenda ini menjadi kesempatan uji coba terakhir bagi Timnas Indonesia sebelum nantinya tampil di Piala Asia 2027 pada Januari mendatang. Demikian informasi yang kami hadirkan dalam kilas berita untuk saat ini. Perbarui informasi Anda melalui laman resmi kami di rri.co.id. Saya Alif Deita, terima kasih dan selamat sore.

susu kurma. What? Susu kurma. Sini merapat, guys. Susu kurma yang beda cuma ada di Kota Bogor. Satu-satu susu kurma yang punya 6 varian cuma ada di Kala Surma. Emang aneh sih, tapi rasa, wow, beneran beda banget sih. 6 varian yang beda, mulai dari original, sakura latte, coklat, jagung asli, bahkan ada series varian low fat original dan low fat coklat hazelnut. Mengedepankan rasa super creamy dan nyaman banget di lidah. Ini baru susu kurma asli. Asli, yang buat juga asli keturunan Arab. Susu kurma yang bisa dinikmati dari anak-anak hingga orang dewasa. Bahkan cocok untuk ibu hamil dan menyusui. Untuk manisnya, lebih mengedepankan manis dari kurma aslinya. Wajib dicoba, karena ini beneran enak. Yang mau order langsung bisa hubungi 0858 85 53 55 48 atau datang ke store langsung di Jalan Flamboyan Blok X5 nomor 8 Taman Cimanggu, atau bisa datang langsung ke Lippo Plaza Mall Kebun Raya. Setiap Sabtu Minggu di weekend, bazar dari jam 7 sampai dengan 12 siang. Bukan hanya sehat, tapi juga nikmat.

Pendengar, belakangan ini media sosial dihebohkan dengan kabar meninggalnya seorang bayi berusia 24 hari di Surabaya yang diduga mengalami kondisi kritis setelah diberi telur mentah oleh neneknya gitu. Kabarnya seperti itu ya. Berdasarkan pemberitaan, bayi tersebut sebelumnya mengalami demam dan kemudian diduga telur mentah itu diberikan dengan harapan dapat menurunkan suhu tubuhnya. Bahkan bayi A, kita sebut saja seperti itu ya, sempat menjalani perawatan intensif di Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Sutomo selama 3 hari sebelum kemudian dinyatakan meninggal dunia pada Minggu 11 Oktober 2026. Meski demikian, penyebab pasti kematian dan juga kaitan langsung dengan pemberian telur mentah perlu merujuk pada keterangan medis resmi, pendengar. Dan menanggapi kasus yang menjadi perhatian masyarakat ini, Kementerian Kesehatan sekali lagi mengingatkan kepada kita semuanya, termasuk juga kepada para orang tua, entah itu orang tua baru, entah itu juga sebagai kakek neneknya gitu ya, agar bayi yang baru lahir ini tidak diberikan makanan atau minuman selain air susu ibu atau ASI tanpa indikasi medis, pendengar. Kepala Biro Komunikasi dan Informasi Publik Kementerian Kesehatan Aji Muhawarman juga mengingatkan resiko infeksi akibat makanan yang tidak sesuai dengan usia bayi. Dan mendengar, telur mentah sendiri memang beresiko terkontaminasi bakteri salmonella ya, yang sudah kita ketahui semuanya, yang dapat menyebabkan infeksi. Pada bayi baru lahir, sistem kekebalan tubuh dan saluran pencernaannya masih berkembang, sehingga paparan infeksi dapat menimbulkan dampak yang serius. Jadi telur baru dapat diperkenalkan sebagai bagian dari makanan pendamping ASI atau MPASI ketika bayi berusia 6 bulan, dan itu pun harus dimasak hingga matang sempurna, pendengar. Dan disinilah pentingnya kita untuk memahami kebiasaan turun temurun ini tidak selalu sesuai dengan rekomendasi medis, pendengar. Pengalaman orang tua ataupun juga kakek nenek tentu bisa menjadi sumber pengetahuan, tetapi ketika menyangkut kesehatan bayi, keamanan harus menjadi pertimbangan utama ya. Jika bayi baru lahir mengalami demam atau menunjukkan tanda gangguan kesehatan, jangan mencoba untuk mengatasinya dengan ramuan ataupun juga makanan yang belum sesuai dengan usianya. Pastikan kalau misalnya memang bingung, sudah buntu begitu ya, segera bawa bayi ke fasilitas pelayanan kesehatan terdekat dan konsultasikan penanganannya kepada tenaga medis. Dan tentunya dari peristiwa ini kita jadi belajar untuk lebih bijak ya dalam merawat bayi kan. Dan pastikan juga setiap asupan sesuai dengan usia dan kebutuhan medisnya, serta juga libatkan seluruh anggota keluarga dalam edukasi pengasuhan yang aman, pendengar. Informasi ini saya ambil dari rri.co.id. Dan sesaat lagi kita akan beranjak menuju jeda untuk menyimak bersama, menantikan kumandang azan maghrib di wilayah Bogor dan sekitarnya pada pukul 17.53 waktu Indonesia Barat, yang nantinya juga akan dirangkaikan dengan pengajian ayat suci Al-Quran dan lagu-lagu religi untuk semakin meneduhkan petang hari Anda di waktu maghrib ini. Pastikan Anda tetap bersama kami di Pro 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi. Anda masih ditemani Alif Daita untuk Bogor sore ini.

0: صدق الله العظيم.
1: Pendengar, tiba saatnya kumandang azan maghrib untuk wilayah Bogor dan sekitarnya.

Pernahkah Anda membayangkan ada satu suara yang tidak pernah benar-benar berhenti di muka bumi? Bukan suara ombak, bukan deru angin, melainkan suara azan. Saat muazin di Papua mengakhiri panggilannya, beberapa menit kemudian azan mulai menggema di Sulawesi, lalu menyusul Jawa, Sumatera, Malaysia, Asia Selatan, Timur Tengah, Afrika, hingga akhirnya kembali lagi ke wilayah timur. Begitu terus tanpa jeda, selama 24 jam mengikuti rotasi bumi dan perbedaan zona waktu. Di setiap detik yang berlalu, hampir selalu ada seseorang di suatu belahan dunia yang sedang mengucapkan Allahu Akbar. Menariknya, tradisi azan yang kini terdengar miliaran kali setiap hari itu berawal dari sebuah mimpi sahabat Nabi, Abdullah bin Zaid, yang kemudian dibenarkan oleh Nabi Muhammad SAW dan pertama kali dikumandangkan oleh Bilal bin Rabah. Dari satu mimpi menjadi panggilan yang tak pernah putus mengelilingi bumi.

Kita menutup sholat dengan salam, menoleh ke kanan, lalu ke kiri. Itu bukan sekedar gerakan, itu adalah janji bahwa siapapun yang ada di sekitar kita harus merasa aman dari lisan dan perbuatan kita. Jangan biarkan kedamaian ini tertinggal di atas sajadah. Bawalah ia ke rumah, ke jalanan, dan ke tempat kerja. Jadilah pembawa damai dimanapun kaki berpijak.

sendiri pendengar. Dari Geisha melanjutkan rangkaian Bogor sore ini setelah tadi kita jeda sejenak untuk melaksanakan ibadah sholat maghrib, terutama untuk umat muslim di wilayah Bogor dan sekitarnya. Saya ucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib. Semoga amal ibadah kita pada hari ini diterima Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan berbicara soal sendiri, biasanya apa yang Anda lakukan kalau sendirian? Apakah Anda juga salah satu orang yang hobi untuk liburan tapi sendirian? Mungkin kalau misalnya Anda liburan tapi sendiri, ada beberapa kota di dunia yang bisa Anda kunjungi supaya liburannya meskipun sendiri tetap terasa aman dan juga nyaman pendengar. Karena ternyata ada 10 kota di dunia yang disebut-sebut paling ramah untuk wisatawan ya, untuk dikunjungi. Dan ini berada di dalam daftar yang dirilis oleh majalah perjalanan Condé Nast Traveler's yang ditulis oleh kompas.com pendengar, dan ini juga dirilis melalui ajang Reader's Choice Awards pendengar. Penilaian ini didasarkan pada pengalaman dan juga pilihan para pembaca ketika berinteraksi dengan masyarakat setempat selama bepergian. Apakah ada dari Indonesia pendengar? Kita lihat ya. Menariknya ternyata posisi pertama ini ditempati oleh Melbourne, Australia dengan skor 98,52 dari 100. Jadi kota ini dikenal dengan kehidupan seni dan budaya kafe yang semarak, arsitektur bersejarah, serta suasana kota yang membuat pengunjung nyaman untuk menjelajah. Sementara itu, di posisi kedua ada Porto di Portugal, pendengar. Disusul Korea Selatan dengan Seoul-nya, dan di urutan ketiga, sementara Seoul sendiri menjadi kota Asia dengan peringkat tertinggi dalam daftar tahun ini. Dan masih ada berapa berarti ya? Ada 3 tadi, masih ada 7 kota lainnya. Kita akan melihat kota-kota di Asia lainnya apakah masih ada nih yang masuk ke dalam daftar sebagai kota paling ramah di dunia untuk tahun 2026, sekaligus juga membahas bagaimana keramahan bisa menjadi bagian penting dari pengalaman wisata. Tetaplah bersama kami.

0: Aduh, hampir aja jatuh gara-gara lubang tadi.
1: Iya nih, jalan depan rumahku juga bolong-bolong. Mana sampah bececeran lagi? Lapor kemana ya?
2: Laporkan saja lewat Halo RRI. Setiap Senin, Rabu, dan Jumat, jam 9 sampai jam 10 pagi waktu Indonesia Barat. Cukup kirim foto, video, pesan suara atau pesan teks ke WhatsApp Pro 1 RRI Bogor di nomor 0815x4200 atau telepon 0251-831-2450. Aduan Anda akan langsung diteruskan ke pihak terkait. Keluhan Anda jangan berhenti di jalan. Sampaikan lewat Halo RRI.

Selamat sore, saatnya kami hadirkan kilas berita. Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK, Ibnu Basuki Widodo, mengingatkan perangkat desa agar mewaspadai berbagai modus korupsi dalam pengelolaan dana desa. Modus tersebut meliputi laporan kegiatan fiktif, penggelapan dana, hingga penggelembungan anggaran atau markup. Peringatan itu disampaikan saat mengunjungi desa anti korupsi di Panggung Harjo, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta pada hari ini. Ibnu mencontohkan laporan pengadaan barang atau pelaksanaan proyek yang sebenarnya tidak pernah dilakukan, tetapi tetap dilaporkan untuk mencairkan anggaran. Selain itu, penyalahgunaan dana dapat dilakukan melalui pemalsuan tanda tangan bendahara desa untuk kepentingan pribadi. KPK juga menyoroti penggelembungan harga barang, misalnya pembelian senilai 2 juta rupiah yang dilaporkan mencapai 4 juta rupiah. Ibnu menegaskan pengelolaan dana desa harus dilakukan secara transparan dan bertanggung jawab. Ia mengingatkan perangkat desa agar tidak melakukan manipulasi laporan atau menyalahgunakan anggaran, sekalipun mendapatkan arahan dari pihak lain. Demikian informasi dalam kilas berita untuk saat ini. Perbarui informasi Anda melalui laman resmi kami di rri.co.id. Saya Alif Dayita, terima kasih dan selamat sore.

0: Alerta. Rosa tú. Kanal informasi dan inspirasi. Rosa tú.
1: Punya pertanyaan hukum atau sedang menghadapi permasalahan hukum yang berhubungan dengan permasalahan perdata dan tata usaha negara? Kini, masyarakat Kota Bogor dapat memperoleh layanan konsultasi dan bantuan hukum secara mudah, cepat, dan gratis melalui Halo JPN Kejaksaan Negeri Kota Bogor. Melalui Halo JPN, masyarakat dapat berkonsultasi langsung dengan Jaksa Pengacara Negara atau JPN, yaitu jaksa yang berdasarkan surat kuasa khusus melaksanakan penegakan hukum dan bantuan hukum, dan atau berdasarkan surat perintah melakukan pertimbangan hukum, tindakan hukum lain, dan pelayanan hukum di bidang perdata dan tata usaha negara. Caranya mudah. Akses halojpn.kejaksaan.go.id, lalu sampaikan pertanyaan atau permasalahan hukum yang ingin dikonsultasikan. Layanan dapat diakses dengan mudah, aman, dan tanpa dipungut biaya. Masyarakat juga dapat datang ke kantor Kejaksaan Negeri Kota Bogor untuk berkonsultasi langsung bersama petugas dan jaksa pengacara negara. Jangan tunggu masalah hukum menjadi lebih besar. Segera tanyakan dan konsultasikan melalui Halo JPN Kejaksaan Negeri Kota Bogor di halojpn.kejaksaan.go.id. Konsultasi hukum lebih mudah, pelayanan hukum lebih dekat. Kejaksaan Negeri Kota Bogor hadir memberikan pelayanan hukum gratis untuk masyarakat.

0: Bentar lagi kan kita anniversary nih. Liburan yuk.
1: Boleh.
0: Si keluar negeri ya?
1: Aduh, ngapain sih keluar negeri mah? Di Indonesia kan banyak tempat wisata.
0: Kita kan belum pernah ke tempat yang keren-keren. Jadi bagus gitu loh, Pak, kalau posting di media sosial.
1: Emangnya Mama mau wisata kemana sih? Mau ke pantai?
0: Mau.
1: Itu adalah Labuan Bajo tuh, dijuluki Kota Seribu Sunset. Kalau misalnya Mama mau ke cagar alam eksotis, nggak usah jauh-jauh ke Afrika. Kita ke Savana Bekol aja di Situbondo, yang jadi bagian dari Taman Nasional Baluran. Atau misalnya nih, Mama mau trekking kayak tembok besar Cina gitu.
0: Ada.
1: Ada. Namanya Janjang Koto Gadang, yang punya julukan The Great Wall-nya Sumatera Barat.
0: Oh, ternyata seru juga ya keliling Indonesia ya. Kapan nih kita berangkatnya?
2: Cinta Indonesia bukan cuma mengenal budaya dan keseniannya saja, tapi juga ikut berkontribusi memajukan pariwisatanya. Liburan di Indonesia aja.
3: Cinta.

Pendengar, kita lanjutkan informasi mengenai 10 kota paling ramah di dunia tahun 2026 ya. Selain Seoul di Korea Selatan, ada juga dua kota Asia lainnya yang berhasil masuk dalam daftar. Kali ini kita ada di India. Ternyata secara mengejutkan ya, kota Jaipur di India berada di posisi ke-7 dan kemudian disusul Bangkok, Thailand pada urutan ke-9. Dan daftar lengkapnya nih, jadi yang pertama adalah Melbourne di Australia, disusul Porto dan Seoul. Berikutnya ada Lisbon di Portugal, masih di Portugal juga. Kemudian Amsterdam di Belanda di posisi ke-5, Perth di Australia di posisi ke-6, 7 tadi Jaipur. Kemudian Buenos Aires di Argentina di posisi ke-8, disusul Bangkok. Dan juga yang terakhir di posisi ke-10 ada Cape Town di Afrika Selatan, pendengar. Dari daftar ini kita bisa melihat bahwa keramahan menjadi salah satu pengalaman yang diingat wisatawan ketika mengunjungi suatu tempat, bukan hanya soal destinasi yang menarik untuk difoto ataupun juga tentang kulinernya yang hangat gitu ya, tetapi juga bagaimana warga setempat menyambut mereka, membantu kemudian ketika dibutuhkan, dan juga membuat mereka merasa diterima dan akhirnya nyaman untuk berada di suatu lokasi ya, suatu destinasi wisata. Dan Indonesia sendiri memang dikenal memiliki tradisi ramah tamah dan juga budaya gotong royong yang kuat, dan tentunya keramahan ini juga bisa kita tunjukkan melalui hal-hal sederhana seperti membantu orang yang kebingungan mencari arah, kemudian yang juga tetap bersikap sopan kepada pendatang serta menjaga kenyamanan bersama. Nah, kalau mendengar nih, menurut Anda kota mana di Indonesia yang terkenal paling ramah kepada wisatawan? Apakah Bogor nih dengan suasana kotanya, atau mungkin ada juga yang memilih Yogyakarta dengan keramahan warganya, atau justru kota lain yang pernah Anda kunjungi, pendengar?

0: Cie, yang abis pulang liburan, gimana New York? Seru gak?
1: You know, seru banget. So many tempat famous like Times Square nih yang really really crowded. Literally aku sih prefer rekomen liburan ke luar negeri ya. Kayak ada pride gitu gak sih kalau kita posting ke sosial media? That's why foto aku tuh banyak yang like. Perhaps later kita bisa lah go ke sana.
0: Ih, Maisaro, ngomong apa sih dari tadi?
1: Kamu gak understand, gak gaul nih. Normally, anak zaman now tuh gini kali talknya.
0: Maisaro, belajar bahasa asing itu bagus-bagus aja, tapi kita juga perlu tahu cara penempatannya. Dan yang paling penting sih, kita gak lupa ya sama bahasa kita. Kamu inget kan ikrar Sumpah Pemuda poin ketiga? Menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Ingat dong?
1: Iya, ingat. Makasih ya Francisca udah ngingetin.

Seperti lagu Rama Bertahan yang baru saja kita dengarkan bersama pendengar. Terima kasih untuk Anda yang selalu setia dan bertahan dengan mendengarkan siaran Pro Salto RRI Bogor di manapun Anda berada. Baik itu melalui frekuensi FM kami 102 dan 104 MHz, kemudian juga frekuensi AM kami 1242 kHz dan tentunya di aplikasi RRI Digital pendengar. Saatnya kita akan segera beranjak menuju segmen berikutnya. Kami akan hadirkan Warta Berita Sentral pukul 7 malam, pukul 19 waktu Indonesia Barat yang nantinya akan bergabung bersama dengan Pusat Pemberitaan Pro 3 RRI di Jakarta, tentunya menghadirkan informasi yang terjadi di sepanjang hari ini. Pastikan Anda tetap bersama kami di Pro 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Saatnya kita bergabung dengan Pusat Pemberitaan RRI di Jakarta untuk mengikuti Warta Berita.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Sampaikan ke Menpan RB ya, kalau memang saya minta 70 ribu polisi hutan itu karena ada maksud untuk menjaga hutan-hutan kita ya.
2: Artinya Indonesia membuka diri kepada berbagai inovasi, kepada investor dari dalam maupun luar negeri.
0: Sari berita, Presiden Prabowo Subianto ingin polisi hutan ditambah untuk menjaga hutan Indonesia agar tidak terbakar. Kementerian Komunikasi dan Digital menggelar Bali Tech Week atau BTW 2026. Komisaris Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia, Volker Turk, mendesak penyelidikan terhadap serangan di Bandara Riyadh, Arab Saudi. Inilah warta berita selengkapnya, Selasa 13 Oktober 2026, saya Rudy Zain. Presiden Prabowo Subianto ingin polisi hutan ditambah untuk menjaga hutan Indonesia agar tidak terbakar. Sugandi Afandi melaporkan selengkapnya.
3: Langsung saja kalau bisa. Saya
4: dapat... Presiden Prabowo Subianto ingin polisi hutan ditambah hingga 70 ribu personil untuk menjaga hutan Indonesia agar tidak terbakar. Presiden Prabowo mengatakan keberadaan polisi hutan untuk membantu memitigasi agar kebakaran hutan dan lahan atau karhutla tidak terulang. Presiden Prabowo Subianto meminta agar TNI dan Polri membantu memberikan pelatihan dan pendidikan untuk calon polisi hutan. Hal itu disampaikan Presiden Prabowo Subianto dalam rapat terbatas di Istana Merdeka, Jakarta.
1: Tolong sampaikan ke Menpan RB, ya, kalau memang saya minta 70 ribu polisi hutan itu karena ada maksud untuk menjaga hutan-hutan kita ya. Iya ya, oke. Okay. Oh dari Kemenhut yang hanya 20 ribu se, ya kalau enggak ya minta dilatih lah oleh polisi atau oleh tentara, namanya aja polisi hutan, iya kan? Kapolri nanti bisa bantu ya, didik polisi hutan ya. Iya, alam kita berat, tapi dari ratusan ribu berapa minggu lalu kita sekarang di bawah 1.000, saya kira ini kalau enggak kita turun tangan secara besar-besaran enggak bisa. Apalagi nanti kita mau adakan mitigasi kan ke depan, ya.
4: Sementara itu Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB Suharyanto menjelaskan untuk hari ini lahan yang terbakar dan masih ditangani oleh Satgas di lapangan mencapai 639,23 hektar. Luasan lahan paling besar yang terbakar berada di Provinsi Kalimantan Tengah.
5: Yang terbesar memang terjadi di Kalimantan Tengah. Kenapa paling besar? Karena baru saja ditemukan kebakaran baru di Taman Nasional Tanjung Puting, Kabupaten Kota Waringin Barat dan Seruyan. Per hari ini ada 513,89 hektar yang terbakar di sana.
4: Presiden Prabowo Subianto menegaskan penanganan karhutla harus dilakukan bersama-sama dengan mengerahkan berbagai sumber daya. Presiden Prabowo Subianto menyampaikan ucapan terima kasih atas kerja keras petugas dalam memadamkan karhutla. Titik api yang berhasil dipadamkan berkurang dari sebelumnya ribuan hektar menjadi 600-an hektar. Adapun ratas diantaranya dihadiri oleh Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan, Dudung Abdurrahman, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Sugiono, Menteri Pertahanan Syafri Samsudin, Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya, hadir pula Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Aryo Seto, Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subianto, sementara Ratas Malvia Zoom adalah Kapolda Pangdam Pemerintah Daerah dan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB Suharyanto. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3 Tus Mudara untuk Indonesia.
0: Kementerian Komunikasi dan Digital atau Kemkomdigi menggelar Bali Tech Week atau BTW 2026 sebagai upaya menggenjot pertumbuhan ekosistem digital Indonesia. Joshua Siobing melaporkan selengkapnya.
6: 13 event, ya, skala internasional yang bisa sih.
7: Direktur Jenderal Ekosistem Digital, Dirjen Ekodigi Edwin Hidayat Abdullah mengatakan bahwa penyelenggaraan Bali Tech Week 2026 akan ditargetkan dihadiri hingga 5.000 para pelaku industri digital, baik dalam maupun luar negeri. Hal ini disampaikan Edwin dalam konferensi pers menuju pelaksanaan Bali Tech 2026 yang digelar di kantor Kemkomdigi Jakarta siang tadi. Dalam acara tersebut, Edwin mengungkapkan bahwa BTW 2026 ini menjadi langkah strategis dalam penguatan pertumbuhan industri digital tanah air. Sebab melalui kegiatan Bali Tech Week 2026 yang diselenggarakan pada tanggal 19 hingga 23 Oktober mendatang ini akan menjadi momentum pertemuan para investor dengan developer atau pengembang platform digital di Indonesia.
6: Jadi target kita 4.000, tapi dengan partners yang lain, estimasi kita nanti total pengunjung mungkin sekitar 5.000 dari 37 negara. 37 negara sudah confirm termasuk Indonesia. Ya. Diharapkan ini akan menjadi event yang sangat bermanfaat buat kita semua, apalagi dalam kita menggairahkan kembali iklim investasi terutamanya di ekonomi digital.
7: Sementara itu dalam kesempatan yang sama, Menteri Komdigi Mutia Hafid mengatakan bahwa pelaksanaan Bali Tech Week 2026 ini untuk merespon tingginya pertumbuhan ekonomi digital Indonesia. Hal ini ditekankan Menkomdigi Mutia menjadi bentuk komitmen pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dalam mendorong inovasi dan mewujudkan transformasi digital nasional.
2: Karena nanti tanggalnya itu dari 19 sampai 23 ini juga tidak lepas dari 2 tahun pemerintahan Bapak Presiden Prabowo dan Wakil Presiden Bapak Gibran Rakabuming yang dimana kita ingin juga bersama-sama kemudian mencanangkan komitmen pemerintah dibantu oleh ekosistem bahwa 2 tahun pemerintahan Bapak Presiden Prabowo ini menjadi tonggak untuk kemudian semakin meningkatkan kembali pembangunan transformasi digital di tanah air. Intinya Indonesia membuka diri kepada berbagai inovasi dari dalam maupun luar negeri, kepada investor dari dalam maupun luar negeri, selama yang di dalam negeri ini terjaga, yang artinya juga adalah terjaga kedaulatannya.
7: Kendati demikian, dijelaskan Menkomdigi Mutia Hafid, pelaksanaan Bali Tech Week 2026 ini juga menjadi momentum pemerintah untuk memastikan regulasi terkait dengan sektor teknologi digital yang memberikan manfaat besar. Tidak hanya manfaat untuk pengembangan teknologi digital, namun ditekankan Mutia, regulasi yang disusun melalui masukan-masukan pelaku industri ekosistem digital ini juga harus memberikan manfaat besar bagi masyarakat. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pemerintah hadir memastikan fair competition, dan yang kedua adalah memastikan regulasi yang terprediksi, yang dapat diterima oleh semua pihak.
0: Organisasi Perburuhan Internasional atau ILO mencatat, penyaluran pembiayaan dan tabungan senilai 584,3 miliar rupiah kepada lebih dari 25 ribu UMKM melalui program Promise to Impact. Berikut, Zahrotin Alzana melaporkan selengkapnya.
8: Yang kami lakukan adalah kami mengidentifikasi beberapa komunitas unggulan negara itu yang kami bantu peningkatan produktivitasnya.
9: Organisasi Perburuhan Internasional atau ILO mencatat penyaluran pembiayaan dan tabungan senilai 584,3 miliar rupiah kepada lebih dari 25 ribu UMKM melalui program Promise to Impact. Program ini tidak hanya memperluas akses keuangan, tetapi juga memperkuat ketahanan ekonomi pelaku usaha di sejumlah daerah. Manajer proyek Propice to Impact ILO, Jauhari Sitorus mengatakan, keberhasilan program ini tidak hanya dilihat dari jumlah penerima pembiayaan. Perubahan perilaku keuangan dan ketahanan ekonomi masyarakat juga menjadi ukuran penting. Selain itu, program ini juga memperkuat digitalisasi 6 Bank Perekonomian Rakyat atau BPR. Angka tersebut berpotensi memberikan dampak positif bagi lebih dari 300 ribu UMKM.
8: Yang kami lakukan adalah kami mengidentifikasi beberapa komunitas unggulan negara itu yang kami bantu peningkatan produktivitasnya, peningkatan efisiensinya, dan akses ke lembaga keuangan dengan menggunakan pendekatan integrasi yang pertama menggunakan teknologi digital. Kami mendigitasi dan mendigitalisasi seluruh transaksi dalam rantai nilai yang ada di komunitas itu. Yang kedua, kami memberikan pelatihan-pelatihan kewirausahaan pelatihan-pelatihan pengelolaan keuangan yang sangat penting.
9: Dalam kesempatan yang sama, Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi dan Perlindungan Konsumen OJK, Diki Kartikoyono menilai program ini memberikan pembelajaran penting bagi penguatan inklusi keuangan. Ia menegaskan, akses keuangan perlu menghasilkan manfaat nyata bagi masyarakat.
10: Kami melihat bahwa Promise to Impact ini memberikan gambaran konkret bagaimana sinergi dan kolaborasi melalui pendekatan yang sifatnya katakan bottom up, dari bawah ke atas, tidak top down, justru mempunyai kemampuan untuk sustain. Pernah bahwa sampai dengan 2026 ini, volume kredit dan tabungan yang bisa kita dorong, tadi Bu Sibir mengatakan kepada kami, mencapai 584,3 miliar.
9: Diki menambahkan pengalaman dari Promise to Impact dapat menjadi masukan bagi OJK dalam memperkuat kebijakan dan kolaborasi. Dengan demikian, pembiayaan diharapkan semakin mendukung produktivitas UMKM, ketahanan keuangan pekerja, dan kesejahteraan masyarakat. Dari Jakarta, Zahrotin Aljanah, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Peraih Nobel Ekonomi 2024 James K. Robinson menilai target pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 8% merupakan target yang sulit. Sementara Wakil Menteri Keuangan Judah Agung mengatakan Indonesia menghadapi tantangan yang tidak ringan untuk mencapai pertumbuhan ekonomi tinggi. Magdalena Krisnawati melaporkan selengkapnya.
11: Rapid economic growth at the rate of 8% a year.
12: Peraih Nobel Ekonomi tahun 2024 James A. Robinson mengatakan mencapai pertumbuhan ekonomi yang tinggi tidak bisa terjadi secara alami, tetapi membutuhkan proses yang panjang dan kerja keras untuk mewujudkannya. Robinson menyampaikan hal tersebut mencermati target pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 8% hingga tahun 2029 mendatang dalam acara Indonesia Policy Forum di Jakarta hari ini. Menurut Robinson, mencapai target pertumbuhan 8% secara berkelanjutan adalah hal yang sulit, tetapi bisa diwujudkan. Namun dibutuhkan kelembagaan pemerintah yang kuat dan inklusif untuk menggerakkan sektor swasta sebagai penopang pertumbuhan. Pengalaman pertumbuhan ekonomi yang cepat tidak terjadi secara alami. Hal tersebut membutuhkan banyak kerja keras serta komitmen untuk membangun kelembagaan negara yang kuat yang dapat menciptakan sektor swasta yang lebih dinamis. Pada kesempatan yang sama, Wakil Menteri Keuangan Judah Agung mengatakan, pemerintah menghadapi tantangan yang tidak ringan untuk mencapai pertumbuhan ekonomi 8%. Persoalan Indonesia menurut Judah bukan sekedar membangun institusi dengan tata kelola yang baik, tetapi bagaimana mengubah institusi tersebut menjadi mesin pertumbuhan ekonomi.
13: Pertanyaan kita saat ini bukan hanya tentang membangun institusi yang baik, tapi bagaimana mengubah institusi yang baik dan kuat tadi menjadi mesin pertumbuhan ekonomi yang lebih kuat dan lebih produktif. Institusi yang baik bukan hanya menjaga stabilitas, tapi juga dinilai dari seberapa luas dapat membuka kesempatan bagi pelaku ekonomi baru, mendorong inovasi, dan memungkinkan perusahaan-perusahaan lebih produktif dan berkembang.
12: Wakil Menteri Keuangan Judah Agung lebih lanjut mengatakan, sejak reformasi tahun 97-98, Indonesia telah melakukan berbagai transformasi kelembagaan ekonomi yang cukup signifikan. Desentralisasi ekonomi diperkuat dengan pengelolaan keuangan negara yang transparan dan disiplin. Kebijakan fiskal dan moneter juga semakin jelas dengan independensi Bank Indonesia. Sistem keuangan semakin terintegrasi dengan adanya lembaga seperti Otoritas Jasa Keuangan dan Lembaga Penjamin Simpanan. Dengan tata kelola ekonomi yang makin akuntabel, tegas Judah Agung, menjadi fondasi Indonesia menghadapi tekanan dan krisis di masa mendatang. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Wali Kota Palangkaraya, Fairit Naparin, turun langsung memantau pemadaman karhutla sekaligus memberikan semangat kepada petugas pemadam yang terus berjibaku mewujudkan Kota Palangkaraya kembali bebas dari kabut asap. Dari Palangkaraya, Edi Suroso melaporkan.
14: memadamkan api di kawasan lingkar luar ya. Lingkar luar Kota Palangkaraya ya memang kondisinya sangat api sangat besar.
15: Wali Kota Palangkaraya Fairid Nafarin meninjau langsung penanganan kebakaran hutan dan lahan di kawasan Jalan Merdeka lingkar luar Mahir Mahar kilometer 10 Kelurahan Begitunggal Kecamatan Ceken Raya. Peninjauan tersebut dilakukan untuk memastikan upaya pemadaman berjalan optimal sekaligus memberikan semangat kepada petugas yang berjibaku mengendalikan kobaran api. Fairid mengatakan sejumlah tim telah dikerahkan untuk menangani kebakaran di kawasan tersebut. Berdasarkan pemantauan di lapangan, terdapat 7 hingga 8 tim yang terlibat dalam upaya pemadaman, termasuk 4 tim yang difokuskan menangani titik api di kawasan lingkar luar Mahir Mahar.
14: Nah, seperti kita lihat bersama di belakang, jadi saat ini sudah ada 7 atau 8 tim yang di sini, di belakang ada 4 memadamkan api di kawasan lingkar luar ya. Lingkar luar Kota Palangkaraya ya memang kondisinya sangat api sangat besar ya, kami yang pasti saya maksudnya adalah bagaimana memantau langsung dan juga ya kita mensupport tim lah ya, bahwa mendampingi mereka bahwa ayo kita apapun itu tidak hadapi, kita tangani secara maksimal ya, ya sampai dengan padamnya api gitu. Tapi ya padam api pun mungkin di sekitaran titik, paling tidak kita melakukan pembasahan
15: ya. Menurut Fairid, kehadirannya di lokasi bertujuan untuk memantau secara langsung perkembangan penanganan karhutlah, memberikan dukungan kepada petugas serta memastikan keselamatan masyarakat yang tinggal di sekitar lokasi kebakaran. Ia berharap seluruh tim dapat bekerja secara maksimal dengan tetap mengutamakan keselamatan selama proses pemadaman berlangsung. Di sisi lain, anggota DPRD Palangkaraya Mukaromah mengapresiasi upaya pemerintah Kota Palangkaraya bersama seluruh unsur terkait dalam menangani karhutlah yang terus terjadi di wilayah setempat. Ia menilai kerja keras petugas di lapangan perlu mendapat dukungan mengingat kebakaran telah menimbulkan dampak luas bagi masyarakat. Mukaromah juga menilai karhutlah yang terjadi selama kurang lebih 3 bulan sudah selayaknya mendapat perhatian lebih serius dari pemerintah pusat. Menurutnya kondisi tersebut patut dipertimbangkan untuk ditetapkan sebagai bencana nasional, mengingat masyarakat telah lama terpapar kabut asap yang mengganggu aktivitas sehari-hari, bahkan sektor penerbangan mengalami penundaan.
16: Pemerintah kota beserta pemerintah provinsi dan para relawan sudah cukup maksimal berusaha ikut memadamkan api ya. Jadi kita mungkin sudah didukung juga dengan anggaran baik dari pemerintah kota maupun provinsi. Mungkin yang ke depan ini pemerintah pusat juga mengucurkan dana untuk pemadaman dan mengatasi kabut asap. Dan ini mungkin bagi masyarakat yang ikut membakar, itu membakar lahan, membuka lahan dengan cara membakar, mungkin itu harus segera dilihat juga ya, ditindak dan diatasi.
15: Ia berharap pemerintah pusat dapat memberikan perhatian dan dukungan lebih lanjut terhadap penanganan karhutlah di Palangkaraya dan wilayah Kalimantan Tengah secara umum. Dengan sinergi antara pemerintah daerah, pemerintah pusat, serta seluruh unsur terkait, upaya pemadaman diharapkan dapat berjalan lebih efektif, sehingga kebakaran segera terkendali, dan masyarakat terbebas dari ancaman kabut asap. Edi Suroso melaporkan.
17: Gunung Loko di Kota Tomohon, Sulawesi Utara terbakar sejak pukul 9 pagi sampai dengan saat ini. Reporter dari RRI Manado, Bobby Sambeka melaporkan. Bobby.
18: Baik, Rudi dan pendengar, benar saat ini saya berada di kaki Gunung Lokon, Kota Tomohon, Sulawesi Utara. Dan pantauan saya, Gunung Lokon sebagian besar sisi timur Gunung Lokon ini sudah terbakar dan saya ini berada di jarak sekitar 50 meter dari kobaran api, titik api. Dan saat ini saya sudah bersama-sama dengan salah satu warga yang pemilik lahan di seputaran kaki Gunung Lokon ini, Pak Yandri Ango. Pak, bagaimana kronologis kejadian ini? Mungkin bicara secara singkat.
19: Oke, jadi api itu mulai berkobar sekitar jam 9.30 WITA dan api berasal dari perkebunan warga. Dan sampai saat ini tim dari Damkar Kota Tomohon bersama dengan BPBD dari juga Polres Kota Tomohon dan bersama dengan TNI, warga bersama-sama untuk memadamkan api dari dari setengah 10 tadi pagi hingga sampai saat ini warga dan juga dengan tim damkar dan semua masih standby di jarak 50 meter dari titik api. Mungkin demikian.
18: Oke, terima kasih Pak Yandri dan pendengar, kobaran api memang sangat jelas terdengar dan asap memang sudah mengarah ke warga di sini yang siap-siap untuk melakukan pemadaman karena memang api ini memang sudah tidak bersih, warga sudah tidak bisa lagi naik ke puncak, jadi warga berjaga-jaga di jalan yang jalan kebun ini. Dan kebakaran ini diduga karena dibakar oleh orang dalam gangguan jiwa pagi tadi. Demikian Bobby Sambeka terus mengudara untuk Indonesia.
17: Ya, terima kasih Bobby Sambeka untuk laporan Anda malam hari ini. Ekonomi Nusa Tenggara Timur masih bergantung pada pertanian dan belanja rumah tangga sehingga tidak berdampak pada kesejahteraan masyarakat. Ana Lopo dari RRI Kupang melaporkan.
20: Ekonomi Nusa Tenggara Timur tercatat tumbuh secara angka, tetapi struktur kesejahteraannya bergantung pada sektor pertanian, belanja rumah tangga, sehingga uang yang ada banyak keluar sehingga tidak memberikan dampak bagi masyarakat. Dekan FEB Undana Lokal, expert Kementerian Keuangan di Nusa Tenggara Timur, Dr. Roland Vangidai menegaskan banyak kebijakan ekonomi yang dibuat oleh pemerintah, tetapi tidak memberikan dampak positif terhadap kesejahteraan masyarakat.
21: Sejauh ini, bansos hanya seperti cat yang memperindah, tetapi itu cuma sementara. Akar permasalahannya belum disentuh oleh kebijakan-kebijakan yang ada ini. Jadi kalau mau jujur, dari daya beli atau struktur ekonomi atau kebijakan mana yang harus didahulukan? Kalau dari saya, sebaiknya kita mulai dari struktur ekonominya kita perbaiki. Kemudian daya beli itu sebagai dampak dari bagaimana baiknya struktur ekonomi kita. Kebijakan akan mengawal semua proses ekonomi yang ada di Nusa Tenggara Timur.
20: Sementara itu, statistik ahli madya yang juga ketua tim Nerwilis Badan Pusat Statistik Nusa Tenggara Timur, Ana Eleonora Nainupo mengatakan, pertumbuhan ekonomi Nusa Tenggara Timur tumbuh sebesar 5,1% didukung oleh konsumsi masyarakat, belanja pemerintah, dan kinerja berbagai sektor produktif. Secara struktur, Provinsi Nusa Tenggara Timur masih sangat bergantung pada lapangan usaha pertanian dengan menyumbang presentasi yang cukup tinggi, yakni 29% dari sisi pengeluaran.
22: Kita melihat pertumbuhan ini secara struktur, kita lihat NTT ini memang masih sangat tergantung dengan lapangan usaha pertanian, kehutanan, dan perikanan. Kalau dilihat lebih dalam, lapangan usaha ini menyumbang yang persentase yang cukup tinggi, 29%, hampir sepertiganya ya, dari perekonomian di NTT. Kalau dari sisi pengeluaran, 63% pengeluaran kita itu berasal dari konsumsi rumah tangga.
20: Tingkat pengangguran terbuka Nusa Tenggara Timur diakui statistik ahli madya Badan Pusat Statistik Ana Eleonora Nainupo tercatat ada 3,62% dan secara nasional angka tersebut masih di bawah angka nasional sehingga cukup terjaga. Secara nominal, ekonomi Nusa Tenggara Timur berdasarkan produk domestik regional mencapai 41,13 triliun sedangkan harga kontan mencapai 21,87 triliun. Dari Kupang, Ana Lopo, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
17: Duta Besar Republik Indonesia untuk Kamerun, Agung Cahaya Sumirat, berharap bertambahnya jumlah delegasi Kamerun pada Trade Expo Indonesia 2026 dapat meningkatkan jumlah perjanjian kerjasama kedua negara. Eliana Zahra melaporkan.
23: Tentu berharap tahun ini dengan jumlah delegasi yang jauh lebih banyak.
24: Duta Besar Republik Indonesia untuk Kamerun Agung Cahaya Sumirat berharap nilai kerjasama dagang Indonesia-Kamerun pada Trade Expo Indonesia atau TEI 2026 meningkat dibandingkan tahun sebelumnya. Pada TEI 2025, pengusaha kedua negara menghasilkan 6 perjanjian kerjasama senilai sekitar $19,5 juta atau sekitar 349,73 miliar rupiah. Hal tersebut ia sampaikan saat ditemui di kantor RRI Siaran Luar Negeri Jakarta hari ini.
23: Tentu berharap tahun ini dengan jumlah delegasi yang jauh lebih banyak, mereka bisa mencapai volume perjanjian kerjasama yang lebih banyak lagi.
24: Sebelumnya, Menteri Perdagangan atau Mendag Budi Santoso mengungkapkan, Kementerian Perdagangan menargetkan transaksi sebesar 17,5 miliar US dollar pada penyelenggaraan Trade Expo Indonesia 2026.
1: Kita mendapatkan capaian yang luar biasa ya. Jadi target kita adalah 16,5 miliar US dollar, Bu ya. Dan tercapai transaksi sebesar 22,8 miliar US dollar. Nah, tahun ini target kita tingkatkan 6% menjadi 17,5 miliar US dollar. Mudah-mudahan capaiannya melebihi target yang telah kita tetapkan.
24: Adapun Dubes Agung menyebut lebih dari 80 delegasi Kamerun telah berada di Jakarta untuk mengikuti Trade Expo Indonesia 2026 pada 14 hingga 18 Oktober. Kedutaan Besar Republik Indonesia Yaounde juga menyiapkan forum bisnis untuk mempertemukan pelaku usaha dan perwakilan pemerintah kedua negara. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
17: Komisaris Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia, Volker Turk, pada Senin lalu mendesak penyelidikan terhadap serangan di Bandara Riyadh, Arab Saudi, dan meminta pertanggungjawaban pihak-pihak yang terlibat. Hal itu dikutip dari kantor berita Antara hari ini. Sementara itu, Kepala Kantor Komisaris Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia atau OHCHR menambahkan bahwa serangan terhadap warga sipil dan infrastruktur sipil dilarang berdasarkan hukum humaniter internasional. Ia juga mengatakan bahwa dampak konflik yang menghancurkan terhadap warga sipil, baik di Yaman maupun Arab Saudi, menjadi pengingat bagi semua pihak bahwa permusuhan yang terus berlanjut hanya akan menimbulkan penderitaan baru tanpa kepastian kapan konflik akan berakhir. Dan dalam beberapa hari terakhir, Bandara Internasional

0: prioritas utama PSSI. Dari kawasan Senayan, Niar Abdul Tiloli melaporkan selengkapnya. Niar.
1: Baik, dan pendengar, Ketua Umum PSSI Erick Thohir memastikan keselamatan pemain dan pelatih Timnas Indonesia menjadi prioritas dalam menentukan lokasi pertandingan FIFA Matchday edisi November 2026. Hal tersebut disampaikan Erick dalam konferensi pers di kantor Kementerian Pemuda dan Olahraga Kemenpora RI di kawasan Senayan sore tadi. Erick mengatakan PSSI sebelumnya telah mencapai kesepakatan dengan sejumlah negara di kawasan Timur Tengah untuk menggelar pertandingan pada jeda internasional November tersebut. Namun situasi keamanan di kawasan Timur Tengah membuat PSSI perlu mengevaluasi kembali rencana yang telah disusun. Erick menjelaskan dalam 1-2 hari ke depan PSSI akan kembali menghubungi negara-negara yang sebelumnya telah memiliki kesepakatan pada agenda pertandingan tersebut untuk memastikan kondisi keamanan terkini di kawasan Timur Tengah.
2: Sebenarnya kita sudah punya kesepakatan dengan beberapa negara untuk menghadapi juga bulan Januari. Tapi memang kondisi Timur Tengah hari ini cukup memprihatinkan. Dan memprihatinkan tentu safety, keamanan untuk para pelatih dan pemain kita. Jadi 1-2 hari ke depan kita sedang menghubungi negara-negara yang tadinya kita sudah bersepakat kondisi keamanannya seperti apa.
1: Dan pendengar, FIFA Matchday edisi November sendiri dijadwalkan berlangsung pada 9 hingga 17 November 2026. Agenda ini akan menjadi kesempatan bagi skuad Garuda untuk menjalani uji coba sebelum tampil pada Piala Asia atau AFC Cup 2027 di Arab Saudi Januari mendatang. Dari kantor Kemenpora RI kawasan Senayan Jakarta, Niar Abdul Tiloli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita sentral malam ini. Selepas ini kami akan menghadirkan kembali Indonesia Menyapa Malam. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @rriprograma3. Saya Rudi Zain. Selamat malam.

0: Anda telah mendengarkan Warta Berita dari Pro 3 RRI di Jakarta.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Negara Kesatuan Republik Indonesia lahir dibidani oleh para pendiri bangsa dengan sebuah cita-cita yang mulia, menjadi negara yang sejahtera, negara yang adil makmur, negara yang rakyatnya bisa berbahagia. Dan terkait dengan keberadaan Negara Kesatuan Republik Indonesia, para pendiri dari bangsa punya apa yang kita sebut sebagai konsensus, kesepakatan. Kesepakatan yang luhur dari mereka yang telah berjuang dengan pikirannya, tenaganya, hatanya, bahkan nyawanya. Di antara konsensus itu adalah Pancasila menjadi dasar negara. Pancasila menjadi landasan di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pancasila menjadi filosofi luhur yang melandasi cara berpikir, berkata dan bertindak dari semua warga negara Republik Indonesia. Maka menjadi sangat penting bagi kita semua untuk terus menghayati, mendalam,

0: dan tentu saja mempraktikkan nilai-nilai Pancasila. Saudara dan saudari, dimanapun Anda berada, dalam situasi kehidupan berbangsa dan bernegara yang penuh dengan tantangan saat ini, termasuk maraknya bencana di berbagai tempat, kita betul-betul menjadi semakin punya keharusan untuk memperbaiki cara kita dalam hidup berbangsa dan bernegara. Sudah sepatutnya kita menjadi lebih sungguh-sungguh untuk melakukan tindakan yang benar, untuk tidak hanyut di dalam keserakahan, tidak hanyut di dalam sikap yang koruptif. Karena hanya dengan cara itu, dengan cara hidup berPancasila, cita-cita luhur dari negara bangsa ini bisa diwujudkan.
1: Kilau Pancasila.
2: Anda tengah mendengarkan Bogor Sore Ini, Pro 1 RRI Bogor.
3: Terima kasih Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi. Menutup kebersamaan kita untuk sore hari ini, kami hadirkan Mimbar Agama Buddha ke ruang dengar Anda, sekaligus juga menutup kebersamaan untuk sore hari ini. Alif pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Pendengar, terima kasih atas kebersamaannya dan mohon maaf jika ada salah ucap pada siaran di kesempatan hari ini. Setelah ini akan ada Bogor Malam Ini yang akan dipandu oleh Kang Arul, jadi pastikan Anda tetap bersama kami di Pro 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.
4: Selamat malam semua sahabat dalam dhamma, berjumpa lagi kita di Radio RRI Pro 1 Bogor. Tentunya hari ini, malam hari ini, dalam acara Mimbar Agama Buddha, izinkan nanti saya kira-kira dalam 30 menit depan ya menemani teman-teman yang mendengarkan siaran ini. Pada pertemuan hari ini, topik yang saya diskusikan adalah berkaitan, ini sangat buddhistik. Sangat buddhistik. Kenapa saya katakan sangat buddhistik? Karena bagi teman-teman lain yang mungkin belum mengenal ajaran Buddha yang lain, atau yang apa ya, pokoknya yang lainnya lah ya, ajaran ini biasanya sangat populer, yaitu berkaitan karma. Topik yang akan saya ambil adalah nanti kita tentang bagaimana karma dari sudut pandang pendidikan kita harus pandang sebagai kita bisa melatih kedisiplinan. Disiplin untuk kita melakukan hal baik sehingga apa yang kita harapkan, apa yang kita inginkan tercapai. Baik sahabat dalam dhamma, sebelum saya mengembangkan topik ini lebih lanjut, mari di awal kita tentunya dalam pertemuan baik hari ini, mari kita awali dengan doa. Supaya apa ya, segala aktivitas kita berjalan dengan lancar dan apapun yang sedang kita lakukan juga bisa membuahkan karma baik yang memang kita harapkan. Baik, sahabat dalam dhamma, marilah kita sama-sama merangkapkan kedua tangan di depan dada untuk memuji Guru Agung Buddha Gautama dengan bacakan wandana. Saya akan pimpin. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Terpujilah Sang Bhagava yang maha suci yang telah mencapai penerangan sempurna. Terpujilah Sang Bhagava yang maha suci yang telah mencapai penerangan sempurna. Terpujilah Sang Bhagava yang maha suci yang telah mencapai penerangan sempurna. Sebelumnya, terima salam dhamma dari saya, Suki Hotu Namo Buddhaya. Perkenalkan, izin nama saya Pak Sukadi. Saya seorang pengajar di Kota Bogor ya. Saya mengajar pendidikan agama Buddha dan budi pekerti ya istilahnya ya, kalau di pendidikan tingkat SMP dan SMA. Tapi kalau di tingkat kampus itu namanya etika dan agama. Agamanya nanti spesifik tergantung siapa yang ngajar. Kalau saya ngajar ya etika dan agama Buddha. Karena di kampus masih ada pembelajaran agama Buddha, saya beruntung juga sehingga saya bisa berkenalan, saya bisa berinteraksi dengan apa mahasiswa dan mahasiswi, tentunya mereka yang ini ya di fase remaja yang pergaulannya mulai luas, lalu ya mereka sedang mengumpulkan benih-benih karma baik untuk apa kehidupan mereka di tahun-tahun yang mendatang kalau sudah lulus. Semoga mereka lulus lalu mereka mendapatkan pekerjaan, kehidupan yang baik. Baik, teman-teman sedama, pada topik malam hari ini tadi di depan saya sudah berikan spoiler, yaitu judulnya berkaitan karma. Tapi judul spesifiknya yang ingin saya sampaikan adalah seperti ini. Apa yang kamu tanam, itulah yang akan kamu petik. Itu judul yang akan kita diskusikan pada malam hari ini. Apa yang kamu tanam, itulah yang akan kamu petik. Ini salah satu bagian dari ya inti hukum karma, saya pikir ya. Karena dalam catatan saya, dalam Sabda Buddha, aku menyatakan bahwa kehendak niat adalah karma. Jadi, apapun yang kita lakukan berdasarkan niat atau kemauan memang berasal dari kita sendiri, baik atau buruk, itulah karma. Jika kita menanam sesuatu dan kita tahu tanaman ini dengan analogi karma tadi, pastinya kita harus punya kemauan atau ini ya, mungkin saya bisa katakan punya pengetahuan. Kalau yang kita tanam, kita tahu itu semuanya baik. Ya, karena apa? Kita akan memetiknya suatu hari nanti. Berdasarkan analogi ini, saya ada satu analogi yang rasanya ini muncul dalam pikiran saya. Katanya ada sebuah kata bijakku seperti ini. Kapan waktu yang terbaik untuk menanam? Atau dalam konotasi ini itu investasi. Waktu yang terbaik adalah seharusnya 10 tahun yang lalu. 10 tahun yang lalu. Tetapi jika 10 tahun yang lalu Anda tidak melakukan perbuatan baik atau menanam ini, maka Anda masih punya kesempatan yang kedua. Yaitu kapan? Hari ini. Baik, teman-teman, dalam konotasi apa kata-kata bijak ini pastinya memang apa ya, ini seperti kita hidup. Kapan waktu berbuat baik seharusnya? Ya, kalau berapa waktu yang lalu yang sudah lewat kita belum berbuat baik, kita masih punya kesempatan yang kedua, yaitu hari ini. Oke, kalau kita mau memiliki pohon yang besar, yang bagus, lalu yang tanamannya bisa berbuah, pastinya kan teman-teman kita harus menanamnya jauh-jauh hari di waktu yang lalu. Ya, sehingga hari ini kita bisa panen. Tetapi kalau waktu yang lalu kita belum tanam, ya hari ini yang kita apa punya kesempatan kedua. Baik, sahabat dalam dhamma, berkaitan topik ini, karena memang topik ini tuh bagi saya, mungkin saya tuh merasa dekat ya, berkaitan apa yang kamu tanam itulah yang kamu petik. Satu, saya seorang pendidik, itu profesi saya hari ini. Saya harus akui dengan baik dan saya bangga akan profesi saya hari ini. Ya, setidaknya profesi saya ini menghidupi saya. Baik, saya ingin kembali serius. Berkaitan topik menanam ini, kenapa alasannya begitu dekat? Yang jelas karena mungkin background saya berasal dari keluarga seorang petani. Ayah saya itu seorang petani. Dia memiliki sawah, dan ketika apa ya berbicara sawah petani, pastinya segala sesuatu pikirannya itu sepertinya harusnya runut, tidak melongkap-longkap. Baik, teman-teman, berkaitan ini saya ingin punya apa? Ada salah satu kutipan yang ingin saya baca terlebih dahulu sebelum saya menjelaskan analogi petani ini. Kutipannya saya ambil dari kutipan apa Dhammapada, yaitu berkaitan Panditawaga atau orang bijaksana. Kutipannya itu seperti ini. Pembuat saluran air mengalirkan air, tukang panah meluruskan panah, tukang kayu melengkungkan kayu. Orang bijaksana mengendalikan dirinya sendiri. Baik, saya ulangi sekali lagi ya teman-teman, izinkan untuk mengulanginya. Pembuat saluran air mengalirkan air, tukang panah meluruskan anak panah, tukang kayu melengkungkan kayu. Orang bijaksana mengendalikan dirinya sendiri. Baik, teman-teman, berkaitan ini kutipan Dhammapada dan analogi petani, saya ingin kembali lanjutkan ceritanya. Ayah saya seorang petani. Karena seorang petani, saya bisa lihat pola kehidupannya itu runut ya. Setiap bangun pagi, beliau sebelum siap-siap ke sawah, ya biasanya pagi sarapan, lalu jalan ke sawah. Petani, polanya adalah dia harus menanam dahulu. Sebelum bisa panen, jauh-jauh hari, karena biasanya kalau tanam padi ya formatnya mungkin mungkin sekitar 3 atau 4 bulan baru bisa panen. Dari awal sebelum proses panen itu terjadi, saya bisa melihat prosesnya dengan sangat baik. Karena saya tumbuh, lahir, dan ya berkembang menjadi remaja itu masih di kampung, masih di Jawa ya, sebelum saya bersekolah ke Jakarta. Di awalnya adalah ayah saya menyiapkan benih, lalu benih itu ditanam sehingga tumbuh, lalu semakin besar sehingga akhirnya ditanam dipisahkan satu-satu ya, kan ada parit kecil untuk menyiangi benih, lalu ketika sudah berapa minggu siap tanam, lalu ditanam di sawah, atau dalam bahasa ini ya, saya nggak apa-apa ya, saya kenal terakhir sebagai orang Jawa, ada istilah tandur ya, seperti itu sepertinya, tandur, saya ingat sekali istilahnya itu tandur. Jadi ditanam, lalu ketika tumbuh berapa bulan, berapa minggu, diberikan pupuk, lalu setelah 3 atau 4 bulan baru siap panen lah. Kira-kira analoginya seperti itu. Berkaitan judul ini, apa yang kamu tanam itulah yang kamu petik. Maka karena ayah saya menanam padi, hal yang dia petik adalah padi, teman-teman. Kalau ayah saya menanam jagung, ya kemungkinan besar yang dipanen adalah jagung. Kita kembali ke kutipan yang saya bacakan. Pembuat saluran air mengalirkan air. Ayah saya seorang petani, pasti mengalirkan air, merawat benih, lalu membuat tanamannya terbebas dari rumput atau gulma. Tukang anak panah meluruskan anak panah. Dalam hal ini, setiap profesi sepertinya harus belajar untuk menekuni profesinya dengan baik. Selain menekuninya dengan baik, ya mereka diharapkan bisa ahli. Tukang kayu melengkungkan kayu, orang bijaksana mengendalikan dirinya sendiri. Baik teman-teman, supaya penjelasan ini tidak bias dan tidak melebar kemana-mana, izinkan saya menjelaskan penjelasan ini sesuai dengan area yang saya miliki. Karena teman-teman, saya sebagai seorang pendidik, di kelas saya berpikir ya saya juga mirip seorang petani, tetapi saya bisa katakan prosesnya ini berbeda ya, bukan saya tanaman yang sedang saya rawat, tetapi tentang generasi baru, generasi masa depan yang nantinya sekitar 20 tahun setelah mereka tumbuh dewasa, mereka akan berkembang di masyarakat atau mereka berkontribusi di masyarakat. Apalagi dalam hal ini, yang saya tanamkan atau yang saya ajarkan adalah berkaitan nilai kemoralan, etika, dan agama. Tadi di depan saya bukan sedikit bangga ya, tapi saya sering katakan saya itu pengajar agama Buddha dan budi pekerti. Kalau di kampus judulnya etika dan agama Buddha. Berkaitan etika dan agama, dua kata ini saja kalau mau dicermati dengan serius ya sangat berat lah ya. Karena apa? Ini berkaitan baik dan buruk. Agama berkaitan kita supaya kita melangkah dengan tidak salah. Agama kan dari asal katanya tidak gama kacau. Artinya kita tidak berjalan kekacauan. Kita berjalan di area yang tepat, kita berjalan di tempat yang baik. Baik, sahabat dalam dhamma, ini sudah 12 menit saya berbicara. Izinkan saya untuk break sejenak dan kita mari saling bertegur sapa. Saya ingin menyapa teman-teman yang mendengarkan siaran ini, apalagi siaran ini tuh berkaitan dengan karma ya. Mungkin semua orang, kalau dalam ajaran Buddha, setiap orang adalah pemilik karma mereka sendiri, pewaris karma mereka sendiri. Apapun yang mereka lakukan, itulah karma yang akan mereka warisi. Baik, sahabat dalam dhamma, berkaitan anjuran kebaikan ini, pastinya kita yang ya keseharian beraktivitas, yang hari ini mungkin karena ini tayang di malam hari, mungkin sedang break atau sedang melakukan aktivitas karma, yaitu berbuat sesuatu. Setidaknya misalnya mereka melakukan aktivitas karma yaitu bekerja, ya, dalam kerja, karena ini tanaman hal baik. Semoga yang Anda malam hari ini masih ya berkecimpung lembur, dan akhirnya nanti ya di akhir bulan mendapatkan salary, mendapatkan kompensasi, mendapatkan imbalan. Ini adalah berkah baik. Oke, mungkin itu breaknya yang pertama. Yang kedua, pastinya teman-teman yang mungkin sudah ada di rumah berkumpul dengan keluarga, selamat menikmati momen berkumpul dengan keluarga ditemani siaran ini. Baik, sahabat dalam dhamma, berkaitan topik hari ini yaitu apa yang kamu tanam itulah yang kamu petik. Mari kita lanjutkan pembahasannya. Kita sadar karena dalam konsep tadi saya menjelaskan seorang petani atau konsep investasi tentang kapan waktu terbaik untuk memulai, katanya 10 tahun lalu. Kalau 10 tahun lalu belum mulai, kita masih diberikan kesempatan. Kesempatannya yaitu hari ini. Itu investasi ya, biasanya ini memang apa? Grand teori ya, ini pola pikirnya besar ya. Kalau petani ya mungkin tidak Pak 10 tahun, tapi ya berapa bulan, 5 bulan atau 4 bulan sebelumnya harus mulai tanam. Sehingga nanti saat musim tanam, waktunya tanam, kita bisa menanam. Bisa memanen atau kita bisa sukses. Baik, dalam sudut pandang ini saya ingin menjelaskan dari segi praktis penjelasan saya dalam bidang akademik. Karena saya seorang pengajar, seorang dosen, saya terbiasa dengan aktivitas mengajar, lalu audiens saya adalah generasi baru, generasi anak-anak yang sepertinya nilai-nilai moral atau nilai-nilai basic pengetahuan yang masih banyak dikembangkan. Mereka harus banyak membaca, banyak mengerti hal-hal baik yang harusnya mereka mengerti. Baik, ada satu hal dulu yang saya sampaikan, ini kayaknya sudah berulang kali saya sampaikan, tetapi ini penting. Yaitu hari ini, zaman hari ini ya, sepertinya saya tuh agak terdistraksi dengan penggunaan sosial media yang berlebihan, apalagi sosial medianya itu digunakan untuk hanya sekedar melihat hiburan yang receh ya kalau bahasa hari ini ya. Jadi tidak ini mengandung ilmu pengetahuan, jadi kita tuh lupa dengan apa yang kita lakukan. Kita tuh habis waktu banyak, tapi kita tidak tahu apa yang sudah kita lakukan. Itu salah satu mungkin latihan disiplin yang harus kita tanamkan ya ke generasi muda. Karena dalam hal ini saya bercerita ke mahasiswa, karena ini momennya masih bulan-bulan awal tahun ya. Ada salah satu bentuk resolusi yang saya tanamkan, yaitu bagaimana mengurangi sosial media, apalagi sosial media itu hanya digunakan untuk hal-hal receh yang tidak membawa dampak positif lah. Seperti itu. Baik, sahabat dalam dhamma, mari kita lanjutkan pembahasan tentang apa yang kamu tanam, itulah yang akan kamu petik. Baik, ini berkaitan sebab dan akibat. Dalam hukum karma juga seperti itu. Kalau kita menanamnya benih kebaikan, ya semoga nanti akan kita petik adalah kebaikan juga. Di kalangan pelajar, terutama saya sebagai seorang pengajarnya, mari kita eksplorasi apa yang menyebabkan hukum ini tuh berlaku dengan pastinya. Oke, baik. Misalnya kita berkata, di kampus tuh ada cerita tentang penugasan atau mereka punya kewajiban menyelesaikan sesuatu. Jika mereka itu suka punya kebiasaan nunda-nunda atau mereka menanam dalam bahasa ini ya, karena kita masih konsepnya tentang hukum karma dengan konsep petani dan pendidik. Kalau generasi muda suka atau memiliki kebiasaan menunda-nunda, mereka malas dan lain sebagainya, mereka harus bersiap-siap dengan akibatnya nanti, yaitu mungkin kegagalan di masa depan atau kecemasan, worry akan masa depan yang mereka hadapi. Karena apa? Mereka tidak punya bekal, mereka tidak punya tanaman yang membuat mereka itu merasa aman, membuat mereka merasa tenang. Karena kemarin saya di pertemuan yang lalu ya, saya berbicara pelindungan yang menyelamatkan kita atau bekal yang menyelamatkan kita. Karena artinya apa? Ketika kita memiliki bekal, kita memiliki perlindungan, kita itu merasa aman. Batin kita, emosi kita, fisik kita, oh saya tahu nih saya punya bekal. Jadi ya kita melewati perjalanan ini tuh rasanya lebih ringan. Ya, ibaratnya seorang mau jalan jauh, karena dia punya bekal yang cukup, ya ini, dia jalan ke depan dengan PD-nya saja. Tapi kalau nggak punya bekal yang dipersiapkan, ya siap-siap nanti dalam tengah perjalanan dia bimbang dan ragu. Baik, itu di awal cerita pasti negatif kalau kita punya kebiasaan menunda ya. Kalau sebabnya negatif yaitu kebiasaan menunda, ya jangan harap nanti akibatnya positif. Itu namanya keajaiban lah, tidak terjadi. Kalau anak mahasiswa atau siswa tidak belajar lalu mengharapkan nilainya baik di apa oleh guru mendapatkan respect, ya ini sepertinya sesuatu yang janggal gitu ya. Baik, saya lanjutkan teman-teman. Mari kita bercerita tentang sebab atau apa yang kita tanam lalu dengan apa yang akan kita petik sebagai akibatnya. Kalau kita memiliki sebab, kita selalu jujur, disiplin, lalu apa ramah tamah, memiliki ucapan yang baik, maka akibatnya adalah kita memiliki kepercayaan diri, kita dihormati, kita dikenal sebagai pribadi yang menyenangkan. Ini sebab akibat yang akan timbul. Baik, teman-teman, berbicara dengan konsep ini yaitu kejujuran. Di Buddhis tentu pastinya kita apa dalam ajaran agama semuanya mendukung kejujuran adalah salah satu bagian ajaran agama yang pastinya harus kita populerkan. Karena apa? Kejujuran ini sebagai bagian integritas kita. Dalam kehidupan ini menjaga integritas kita ya. Kalau dalam bahasa agama ya kita berarti melatih hiri dan otapa berkaitan kejujuran. Karena kita tahu kalau kita berbuat salah, kita itu malu ya. Malu kita sudah seseorang yang apa terdidik, terpelajar, tapi kita berbuat salah. Itu hiri. Lalu ada pengetahuan yang kedua, itu otapa. Ketika kita berbuat salah, kita takut akan akibat yang mungkin akan kita terima. Karena apa? Ya banyak hal kalau dari karma buruk berbuah pasti reputasi ya, reputasinya hancur, lalu memalukan keluarga dan lain sebagainya. Baik, sahabat dalam dhamma, sebelum kita lanjutkan pembahasan ini, terima kasih yang sudah mendengarkan siaran ini. Semoga semuanya dalam kondisi baik ya. Pastinya yang mungkin masih di tengah perjalanan, ya mungkin menggunakan kendaraan umum atau kendaraan pribadi yang bisa mendengarkan siaran ini, hati-hati di perjalanan. Semoga Anda selamat sampai rumah, nanti berkumpul dengan keluarga, beristirahat dengan baik. Baik, kita lanjutkan cerita kita tentang apa yang kamu tanam, itulah yang kamu baik. Itulah yang kamu petik. Maaf, rupanya ini agak blibet ya. Tapi tidak apalah ya. Kita lanjutkan saja. Baik, sahabat dalam dhamma, kita lanjutkan percakapan kita atau sharing kita pada malam hari ini. Teman-teman, sebagai bagian lanjutan dari apa yang kita tanam dan apa yang akan kita petik sebagai sebab dan akibat adalah ketika kita memiliki rasa hormat kepada guru dan orang tua, itu adalah sebabnya, maka akibatnya adalah kita kemudahan dalam menyerap ilmu atau berkah. Baik, saya sangat setuju dengan konsep ini teman-teman. Karena apa? Dalam ajaran agama pun kita memiliki kewajiban untuk menghormati guru. Kita memiliki kewajiban untuk memberikan penghormatan yang selayaknya. Kita punya kewajiban untuk mendengarkan nasihat baik dari guru. Karena dalam hal ini, saya pun sebagai guru dan murid mungkin saya harus berkata seperti ini ya. Hari ini saya memang berprofesi sebagai seorang guru, tetapi saya juga saya katakan kewajiban seorang murid, saya mendengarkan nasihat dari guru saya. Ada banyak hal yang ya pastinya kita butuhkan belajar untuk pengembangan diri. Baik, teman-teman, ada satu hal yang mungkin kalau berbicara guru dan murid, ada satu yang ingin saya ceritakan, yaitu nasihat kata guru saya, katanya apalagi berkaitan siaran ini ya, ini berkaitan kedisiplinan. Ini adalah sarana bagi saya, media bagi saya untuk ya satu, berpraktek mengembangkan diri. Kedua, saya juga bisa sarana praktek untuk pelayanan ke masyarakat. Karena dari bagian Tridharma Perguruan Tinggi, yaitu pengajaran, pelayanan, dan penelitian. Ini salah satu bentuk pelayanan. Pelayanan dan ya pengembangan diri saya juga untuk melatih diri sendiri. Baik, sahabat dalam dhamma, kita harus melatih diri untuk selalu berbuat baik. Baik, sebagai bagian ujung penjelasan hari ini, saya ingin bacakan satu kutipan Dhamma pada lagi lah ya. Kutipannya seperti ini. Oleh diri sendiri kejahatan dilakukan. Oleh diri sendiri pula seseorang menjadi suci. Suci atau tidak suci tergantung pada diri sendiri. Tidak ada orang lain yang dapat menyucikan orang lain. Inilah kutipan sebagai bagian penutup akhir pertemuan kita hari ini, berkaitan apa yang kamu tanam itulah yang kamu petik. Teman-teman, mendengarkan kutipan ini kita akan sadar, kita adalah apa yang kita perbuat. Oke? Bukan karena kelahiran seseorang menjadi suci, bukan karena apa pengaruh dari orang lain seseorang menjadi suci, tetapi karena perbuatan sendirilah ia bisa menjadi suci dan ia bisa menjadi lebih baik. Setelah mengetahui semua ini, apa yang kita tanam itulah yang akan nantinya kita petik. Hari ini mungkin kita harus mulai bersiap-siap. Mari kita menanam benih-benih kebajikan. Mari kita menanam benih-benih hal yang berguna. Supaya apa? Ya seperti grand kutipan yang tadi di awal saya sampaikan. Waktu terbaik untuk memulai adalah seharusnya 10 tahun yang lalu. Tetapi kalau 10 tahun yang lalu kita lupa, kita lalai, belum menanam, kesempatannya datang keduanya adalah hari ini. Kalau hari ini masih belum mau tanam juga, takutnya kita tidak punya waktu lagi. Atau ada salah satu ungkapan yang cukup menempel dalam pikiran saya, sahabat dalam dhamma, yaitu seperti ini. Jika di masa muda kita tidak rajin bekerja, tidak di masa muda kita tidak mau belajar, jangan sampai kita itu nanti seperti bango tua di kolam yang kosong. Bango tua di kolam yang kosong, sudah tidak ada apa-apa lagi, dan tubuh kita, pikiran kita, pikiran mungkin kuat, ucapan kuat, tapi tubuh kita, kereta kita mulai ringkih. Ya, kereta kita mulai tidak bisa mendukung aktivitas keseharian kita. Maka kita harus bijak dalam masa muda. Karena ada waktu yang terbaik untuk bekerja, yaitu ketika kita masih muda, kondisi aman, lalu tidak terjadi bencana dan lain sebagainya. Baik, sahabat dalam dhamma, sepertinya topik pembicaraan saya habis berkaitan apa yang kamu tanam itulah yang kamu petik. Tapi saya sebagai bahan kesimpulan percakapan ini ya, atau diskusi ini, sahabat dalam dhamma, semoga apa yang saya sampaikan walaupun sederhana bisa masuk dalam ya menambah pengetahuan kita. Ketika kita tahu hari ini adalah waktu yang terbaik untuk berbuat baik, maka semoga kita bisa melakukannya. Karena ada keinginan wajar yang kita itu harapkan setiap manusia. Ya, semoga saya memiliki kecukupan, kelimpahan berkaitan harta materi. Yang kedua, semoga saya memiliki semoga kita memiliki kedudukan tinggi gitu. Kita memiliki kedudukan terhormat di masyarakat. Yang ketiga, kita memiliki kesehatan yang baik karena pandai menjaganya. Dan yang keempat, semoga ketika kehidupan ini berakhir, kita bisa terlahir dalam surga. Baik, karena kita tahu tujuan-tujuan ini semuanya apa? Ada tujuan-tujuan yang besar yang tidak mudah untuk didapatkan ketika kita malas, maka kita harus menanam benih-benih kebaikan. Baik, kesimpulan di titik akhirnya itu, mari kita mulai dari hal yang kecil, kita tanam kebaikan hari ini. Semoga kebaikan yang kita tanam hari ini bisa membawa keselamatan kita di hari selanjutnya. Akhir kata, izinkan saya, Pak Sukadi, menutup pertemuan hari ini, malam hari ini, dengan doa yang sangat baik dari agama Buddha, yaitu Sabbe Sata Bhavantu Sukhitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Terima kasih. Salam Namo Buddhaya.
2: Anda telah mendengarkan Bogor Sore Ini. Saatnya Anda mendengarkan

Saudara dari kawasan Pangrango nomor 34 Bogor, Pro 1 RRI Bogor, Kanal Informasi dan Inspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam jumpa pendengar. Senang sekali saya Nasrullah Alwi kembali hadir untuk menyapa, melanjutkan kebersamaan kita untuk Bogor malam ini ya. Bagaimana hari Selasanya? Cukup tinggi mobilitasnya mungkin ke utara, ke selatan. Pokoknya berkeliling hari ini ya. Yang masih di jalan ya, masih beraktivitas, semoga dilancarkan keseluruhan agendanya, memberi kepuasan juga untuk value di hari ini. Yang sudah di rumah sedari tadi, ditemani dengan segelas kopi, tentu Anda tidak sendiri, saya temani hingga pukul 12 malam ya, untuk menghadirkan rangkaian segmen yang akan mewarnai kebersamaan kita. Di segmen pembuka kita hadirkan ngobrol seputar komunitas, kemudian juga nanti akan hadir ragam budaya, koleksi lagu-lagu Sumatera Utara ya, yang akan hadir dalam Pasombusi Hall, dilanjutkan Sandiwara Radio, dan ditutup dengan koleksi lagu-lagu dari dalam negeri sendiri untuk format edisi kali ini, era tahun 2000 sama dengan 2010, saudara. Dan untuk ngobrol kali ini, ada sesuatu yang istimewa, terutama di bulan Oktober, yang bukan cuma soal pergantian musim, tapi juga momen untuk kembali merayakan kekayaan bahasa dan sastra Indonesia, saudara ya. Nanti kita akan kenali ragam komunitas yang memiliki semangat tersebut ya, untuk kita diingatkan bahwa bahasa bukan sekedar alat komunikasi, tapi juga identitas dan pemersatu bangsa, saudara. Dan segmen tersebut nanti kita akan hadirkan hingga pukul 21 waktu Indonesia Barat, dan koleksi lagu lain ya, masih akan kita putarkan menemani Anda beristirahat, menikmati suasana di Selasa malam untuk rangkaian segmen di Bogor malam ini.

milik dari Ruth Sanaya, pendengar kami hadirkan. Judulnya adalah Aku Merindu. Di menit 21 lepas dari pukul 8 malam, Anda bergabung untuk segmen pembuka Bogor malam ini di Ngobras, ngobrol seputar komunitas, saudara. Jadi Indonesia ini kaya bukan hanya alam dan budayanya, tapi juga bahasanya. Tercatat ratusan komunitas bahasa dan juga sastra itu tersebar ya di berbagai daerah, termasuk Jawa Barat. Dan di Bogor, semangat merawat bahasa dan sastra juga memiliki ruang untuk terus tumbuh. Dan di segmen komunitas kali ini kita akan melihat bagaimana komunitas menjaga bahasa tetap hidup ya, dekat dengan generasi muda, serta relevan di tengah perubahan zaman, saudara. Kita akan mulai dari komunitas yang pertama di Bogor. Ada komunitas yang menghadirkan pengalaman untuk mengenal bahasa, tidak hanya bahasa yang kita miliki, namun juga bahasa asing mungkin, yang bisa menjadi cara seru untuk menambah teman, mengenal budaya baru, serta membuka wawasan tentang dunia, saudara. Namanya adalah Fakta Bahasa Bogor. Kita akan kenalan dekat dengan komunitas yang menjadikan bahasa sebagai jembatan untuk saling terhubung ya, lewat profil singkatnya. Fakta Bahasa Bogor ini tercatat berdiri sejak Januari 2013, komunitas yang menjadi ruang bagi anak muda serta pecinta bahasa untuk belajar bersama dalam suasana yang rileks, santai, interaktif, dan akrab begitu ya. Aktivitasnya berfokus tentu pada klub bahasa dan diskusi interaktif yang dikenal dengan istilah clubbing namanya. Jadi anggota bisa berbagi pengetahuan, berlatih berkomunikasi, kemudian mengenal berbagai bahasa yang ada di Indonesia, demikian juga bahasa asing begitu ya. Dan yang menarik bukan cuma belajar kosakata ataupun cara menyusun kalimat, namun berkesempatan untuk mengenal kebiasaan, tradisi, serta sudut pandang masyarakat dari berbagai negara juga. Artinya belajar bahasa berarti belajar memahami orang lain. Dan dari sebuah diskusi itu bisa lahir pengetahuan baru, kemudian pertemanan baru juga ya, bahkan keberanian untuk melangkah ke dunia yang lebih luas, saudara. Dan inilah yang membuat komunitas ini menarik, menunjukkan bahwa belajar tidak harus selalu formal, dan menambah wawasan pun bisa dimulai dari ruang kecil yang penuh semangat berbagi. Untuk Anda yang ingin melihat profil Fakta Bahasa Bogor dan bagaimana komunitas ini mengajak untuk beraktivitas, apa yang menjadi keseruan pada saat pertemuan, Anda bisa cek saja untuk media sosialnya Fakta Bahasa titik Bogor, saudara pendengar ya. Dan kepoin saja apa yang ada dan apa yang menarik untuk nanti bisa juga Anda ikuti, kemudian join di komunitas tersebut, saudara. Nanti kita kembali dengan mengenal komunitas-komunitas lainnya untuk hadir di segmen ini.

Ada bahasa yang lahir bukan dari suku terbesar, melainkan dari sebuah cita-cita menyatukan yang berbeda. Bahasa Indonesia. Setiap Oktober, kita memperingati Bulan Bahasa dan Sastra. Sebuah pengingat akan

707 diantaranya masih aktif dituturkan. UNESCO sendiri mencatat 143 bahasa daerah berdasarkan status vitalitasnya. Kini, bahasa Indonesia resmi menjadi bahasa ke-10 Konferensi Umum UNESCO. Dengan lebih dari 275 juta penutur, diajarkan di 52 negara dan 150 ribu penutur asing aktif, bahasa Indonesia menempati peringkat ke-9 bahasa paling banyak digunakan di dunia. Sederhana dalam pelafalan, tanpa nada pembeda makna, aturan waktu yang rumit, maupun gender pada kata. Bahasa Indonesia bukan sekedar alat komunikasi. Ia adalah jembatan perbedaan dan suara yang menyatukan kita sebagai bangsa.

0: Memugar bagian Yasti Mahastupa Candi Borobudur menyusul temuan pergeseran susunan batu, rongga, serta rekahan berdasarkan kajian teknis tahun ini. Menteri Kebudayaan Fadlizon menyatakan pemugaran bertujuan memulihkan kestabilan struktur agar tetap solid dan aman dari risiko guncangan. Pemerintah memastikan proyek ini mengutamakan material asli tanpa penambahan bahan baru. Pemugaran terakhir di bagian Yasti tercatat dilakukan oleh arkeolog Belanda Van Erf pada periode 1907 hingga 1911. Lewat langkah konservasi ini, pemerintah berharap struktur Yasti kembali kokoh dan terjaga keutuhannya untuk generasi mendatang.
1: Kilas Berita.
2: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Satu.

Sama Pro 1 RRI Bogor, pendengar. Segmen Ngobras kita lanjutkan kembali ya. Bicara tentang sastra, kita juga bukan cuma bicara soal puisi, cerpen ataupun buku, tapi bicara mengenai gagasan, kebebasan berekspresi dan cerita kehidupan yang layak untuk didengar, pendengar. Dan di Indonesia ada ragam komunitas yang konsisten mendorong dunia sastra supaya terus tumbuh untuk kemudian melahirkan penulis-penulis baru ya. Salah satunya adalah Komunitas Sastra Indonesia atau KSI. Berdiri sejak tahun 1996, KSI menghadirkan berbagai kegiatan untuk menghidupkan tradisi literasi, mulai dari diskusi sastra, kemudian bengkel penulisan, ada pula seminar, sayembara, hingga penerbitan buku. Tujuannya jelas, memberi ruang bagi para penulis untuk belajar, berkarya, dan juga membagikan pemikiran mereka kepada masyarakat. Yang menarik, KSI juga menekankan pentingnya penerbitan buku itu sebagai bagian dari tradisi literasi. Karena sebuah karya bukan hanya untuk ditulis, tapi juga perlu dibaca, didiskusikan ya, untuk kemudian diwariskan kepada generasi berikutnya. Aktivitas KSI juga tidak berhenti di ruang diskusi. Komunitas ini pernah terlibat dalam penyelenggaraan Jakarta International Literacy Festival ya. Ini sebuah contoh bagaimana sastra bisa menjadi ruang pertemuan antar penulis, antar gagasan, dan juga antar budaya. Karena bagi KSI, perbedaan latar belakang bukan penghalang untuk berkarya bersama, namun justru keragaman itu menjadi kekuatan untuk memperkaya dunia sastra tanah air, saudara. Dan dari sini kita bisa belajar ya, bahwa menjaga budaya bisa dimulai dari hal-hal yang tampaknya dekat dengan kehidupan kita. Dimulai dari membaca buku, menulis cerita, atau memberi ruang bagi ide-ide baru untuk muncul, pendengar. Karena sastra bukan sekedar rangkaian kata, sastra merupakan cara kita juga untuk memahami manusia, ya, merekam zaman, dan juga merawat identitas bangsa, saudara. Komunitas Sastra Indonesia, silakan Anda bisa cek di media sosialnya jika ingin membuat ruang baru, ya, untuk berkarya, berbagi, dan juga menjaga literasi tetap hidup di Indonesia, pendengar. Nanti kita kembali dengan profil berikutnya mungkin. Masih tersisa 15 menit ke depan kebersamaan kita untuk segmen ini. Sembari terus menikmati komposisi lagu-lagu yang hadir di playlist segmen pembuka Bogor malam ini.

0: Hampir aja jatuh gara-gara lubang tadi.
1: Iya nih, jalan depan rumahku juga bolong-bolong. Mana sampah bececeran lagi. Lapor kemana ya?
2: Laporkan saja lewat Halo RRI. Setiap Senin, Rabu dan Jumat, jam 9 sampai jam 10 pagi waktu Indonesia Barat. Cukup kirim foto, video, pesan suara atau pesan teks ke WhatsApp Pro 1 RRI Bogor di nomor 0815x4200 atau telepon 0251-831-2450. Aduan Anda akan langsung diteruskan ke pihak terkait. Keluhan Anda jangan berhenti di jalan. Sampaikan lewat Halo RRI.

Masih di Ngobras, saudara pendengar, ngobrol seputar komunitas di bulan Oktober yang dikenal juga sebagai bulan bahasa dan sastra ya. Indonesia punya kekayaan yang tidak ternilai harganya, bahasa dan sastra itu sendiri, dari bahasa daerah yang diwariskan turun-temurun sampai karya sastra yang merekam cerita dan perjalanan bangsa ya. Dan menariknya, berdasarkan data Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah yang dirangkum begitu saudara, yang saya baca dari artikel dan laporan ini, ada 886 komunitas bahasa dan sastra yang tersebar di berbagai daerah di tanah air. Jawa Tengah tercatat memiliki 146 komunitas, disusul Yogyakarta dengan 105 komunitas. Sementara itu Sulawesi Selatan dan Sulawesi Utara masing-masing tercatat memiliki 67 komunitas. Jawa Barat termasuk wilayah Bogor dan sekitarnya juga menjadi bagian dari pergerakan literasi ya dan kebahasaan ini dengan 51 komunitas tercatat dalam data. Dan angka-angka tersebut bukan sekedar statistik, namun dibaliknya juga ada orang-orang yang meluangkan waktu ya untuk menulis, berdiskusi, kemudian menghidupkan bahasa daerah dan memperkenalkan sastra kepada generasi muda. Karena bahasa bukan hanya sekali lagi alat untuk berkomunikasi, namun di dalamnya ada identitas, sejarah, dan bagaimana cara kita memahami dunia. Jadi merawat bahasa dan sastra bukan hanya tugas para penulis ataupun pegiat budaya, kita semua bisa ikut ambil bagian ya, dari mulai menggunakan bahasa dengan baik, menghargai bahasa daerah, hingga membiasakan diri membaca untuk kemudian berkarya. Karena ketika bahasa dan sastra terus hidup, tentu identitas bangsa pun tetap terjaga, saudara. Keragaman bahasa adalah kekayaan kita, dan menjaganya tetap hidup tentu menjadi tanggung jawab kita bersama. Demikian untuk segmen pembuka ini di Ngobras yang bisa Anda ikuti setiap hari dengan tema-tema komunitas yang tentu bisa Anda kurasi. Jika memang Anda tertarik untuk join, kenapa tidak bergabung untuk bersosialisasi dan menambah sebuah pengalaman dan tentu saja teman-teman baru pendengar. Selepas ini kita akan bergeser untuk menghadirkan segmen berikutnya, Ragam Budaya Pasombu Sihol, yang akan menjadi tema untuk hadir sesaat lagi. Tetaplah bersama kami di Bogor Malam ini, Pro 1 RRI Bogor, Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
2: Saudara dan saudari semua yang saya hormati, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewantoro. Saudara dan saudari semua, sangat wajar jika ada yang bertanya, sebetulnya seperti apa perilaku dari manusia yang Pancasilais? Tentu kita bisa memberikan jawaban yang lugas dan sederhana. Mereka yang Pancasilais jelas bisa bersikap adil. Adil kepada dirinya sendiri, adil kepada sesama. Dia tidak mementingkan dirinya sendiri, tapi hidup atas dasar kesadaran dan kebajikan yang luhur. Hidupnya didedikasikan untuk sebuah cita-cita yang agung. Dia punya jiwa yang patriot, punya kecintaan kepada tanah air dan bangsa. Tidak akan bersikap pengkhianat kepada bangsa dan negara. Dia akan betul-betul konsisten menghormati ibu bumi, memelihara hutan, memelihara mata air, memelihara sungai, danau, dan laut. Dan mereka yang Pancasilais tentu saja ketika diberi amanah berupa jabatan atau kekuasaan tidak akan pernah menyalahgunakan itu demi kepentingan pribadi maupun keluarga. Dia akan menjaga dirinya dari berlaku salah, berlaku sembrono, berlaku yang koruptif. Orang-orang yang Pancasilais tentu saja juga akan punya keyakinan yang mantap, termasuk dalam perkara ketuhanan. Tetapi pada saat yang sama, dia bisa menghargai proses yang sedang dijalani oleh orang lain, menghargai keyakinan orang lain yang berbeda, tidak memaksakan keyakinan dirinya kepada orang lain. Dia akan bisa betul-betul mengasihi, menyayangi siapapun tanpa diskriminasi, meneladani matahari yang memberi tanpa harap kembali. Tentu saja, jika ada orang-orang punya karakter yang Pancasilais seperti ini, bangsa ini seperti mendapatkan penerang, karena tingkah lakunya pasti menyejukkan, mendamaikan, memberi inspirasi. Pertanyaan pentingnya, bagaimana kita bisa punya warga yang betul-betul Pancasilais? Tentu saja harus ada pendidikan. Pendidikan, penanaman nilai-nilai Pancasila. Pancasila tidak sekedar disampaikan untuk dihafalkan, tapi betul-betul nilainya harus dihayat. Jadikan dasar untuk membangun karakter. Inilah tanggung jawab kita bersama.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Salam budaya Horas, saudara pendengar. Komposisi lagu-lagu Batak hadir kembali. Terus saja di segmen kedua Pasombu Sihol tentu saja. Sekaligus mengundang untuk Anda yang baru saja stay tune bersama kami, saudara, segmen ini berlangsung hingga pukul 22 waktu Indonesia Barat. Tidak hanya memainkan lagu, nanti kita akan informasikan juga kabar budaya, sekaligus mengakomodir atensi dari Anda yang ingin turut berinteraksi. Ada rekomendasi lagu, silahkan sekalian saja, dan kirim ke 081-5x4200.

Lagu Anak Medan, saudara pendengar, ini versi Tortor ya, untuk hadir di playlist Apa Sombu Sihol. Salam budaya untuk Anda yang baru saja station, terima kasih juga sudah menyapa ya. Dan kali ini kita sekaligus saja berkenalan dengan Tortor, tarian tradisional masyarakat Batak Toba dari Sumatera Utara, saudara. Yang mana Tortor ini bukan sekedar pertunjukan seni atau hiburan, karena dalam kehidupan adat masyarakat Batak Toba, setiap gerakannya memiliki makna dan menjadi bagian dari komunikasi adat ya. Dan tarian ini hadir dalam berbagai upacara, mulai dari pernikahan hingga ritual adat kematian. Iringannya juga penuh makna, pendengar, dengan musik tradisional seperti gondang Sabanguan atau gondang Hasapi. Irama yang dimainkan itu membantu membangun suasana sekaligus menjadi panduan bagi para penari. Dan menariknya di Tortor, setiap kelompok keluarga memiliki peran sesuai tatanan adat. Hula-hula, yaitu keluarga pihak istri, melambangkan pemberi berkat dan kehormatan. Sementara Boru menunjukkan rasa hormat dan penerimaan melalui perannya dalam upacara adat. Dan yang paling penting, Tortor mengajarkan tentang kebersamaan. Di dalamnya ada nilai saling menghormati, menjaga hubungan kekeluargaan, serta menghargai warisan para leluhur ya. Dan di tengah zaman yang terus berubah, Tortor tetap hidup melalui sanggar seni, pendidikan, serta generasi muda yang terus mempelajarinya. Karena melestarikan budaya bukan hanya tentang menjaga gerakan tari tetap sama, namun juga memahami nilai serta pesan yang diwariskan di dalamnya. Kita sapa yang sudah bergabung kali ini, ada Ibu Siti Ariyati di Ciwaringin, ingin mendengarkan lagu judul Inang katanya. Untuk penyiarnya terima kasih Kang Arul ya. Selamat malam juga untuk semua pendengar Pro 1 RRI Bogor. Baik, tanpa berlama-lama, yang satu ini kami hadirkan rekomendasi dari Ibu Siti Ariyati ya, lagu Inang dari Emilia Contessa, saudara, untuk hadir di Pasombu Sihol.

0: Anda, Indonesia merupakan salah satu produsen kopi terbesar di dunia dengan produksi mencapai 639 ribu ton pada tahun 2016. Beberapa jenis kopi Nusantara bahkan dikenal oleh penikmat kopi di seluruh dunia seperti kopi Toraja, kopi Lampung, kopi Mandailing, maupun kopi Aceh. Bahkan kopi luwak yang merupakan kopi hasil fermentasi dari binatang luwak atau musang sangat terkenal kenikmatannya sehingga harganya sangat mahal. Bahkan bisa mencapai jutaan rupiah per kilogram. Amerika Serikat masih menjadi negara tujuan ekspor kopi Indonesia terbesar. Data Badan Pusat Statistik BPS mencatat bahwa ekspor kopi Indonesia ke negeri Paman Sam pada 2016 seberat 67.309,2 ton, naik 2,79% dari tahun sebelumnya. Jumlah tersebut merupakan yang terbesar dibandingkan dengan ekspor ke negara lainnya. Adapun nilainya mencapai 269,9 juta US dollar atau sekitar 3,5 triliun rupiah. Sementara total ekspor kopi Indonesia mencapai 412 ribu ton dengan nilai 1 miliar US dollar. Jadi bangga kan dengan buatan Indonesia?
1: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Masih bersama kami untuk segmen Ragam Budaya Pasombo Sihol, saudara ya. Pernah melihat rumah adat yang ukirannya begitu khas dengan perpaduan warna merah, hitam, dan putih? Dan tahukah Anda di balik keindahan tersebut ada filosofi kehidupan yang diwariskan turun-temurun? Kali ini kita akan mengenal ya pesan rahasia di balik ukiran Gorga Batak Toba, saudara pendengar ya. Jadi Gorga bukan sekadar hiasan untuk memperindah rumah adat. Setiap motifnya memiliki makna simbolik yang berkaitan dengan harapan, nilai moral, kehidupan sosial, dan juga pandangan hidup masyarakat Batak. Dan Gorga ada beberapa motifnya, saudara pendengar. Gorga Andor Marudur ini mengingatkan akan pentingnya menjalin hubungan sosial dan juga bergaul tanpa memandang perbedaan. Ada juga Gorga Simar Dengke-Dengke dengan motif ikan yang dikaitkan dengan harapan akan rezeki serta kesejahteraan keluarga. Sementara itu ada pula Gorga Cicak melambangkan ketangguhan dan kemampuan beradaptasi. Sedangkan Gorga Matani Ari itu menggambarkan matahari sebagai sumber energi dan juga kehidupan. Ada juga Gorga Gajah Dompak yang dikaitkan dengan nilai kebenaran, kejujuran, dan juga keadilan ya. Jadi memang dari sebuah ukiran tersebut bisa dipelajari bagaimana cara manusia memandang kehidupan, menjaga hubungan dengan sesama, dan juga mewariskan nilai-nilai luhur kepada generasi berikutnya. Gorga juga bisa ditemukan pada berbagai unsur budaya Batak, bukan hanya di rumah adatnya saja, namun juga di benda-benda tradisional lainnya. Dan di tengah perkembangan zaman, melindungi warisan bukan hanya soal mempertahankan bentuk ukirannya, namun juga paham makna di baliknya, saudara. Karena budaya bukan sekedar yang dilihat, namun juga nilai yang terus dihidupkan. Saat malam kali ini untuk kami sapa ada Abah Kismin di Pasir Eri Ciapus ya. Sapa-sapa pendengar kali ini untuk Ibu Siti Ariati di Ciwaringin, Bu Berta di Ciawi, Bu Maran di Bekasi, Neng Tiara di Jambu Dua ya, Teh Yanti di Jembatan Hitam, Bu Supriyati di Sedang Barang ya. Pokoknya disapa semuanya sama Abah Kismin di Pasir Eri Ciapus. Hatur nuhun sudah bergabung. Dan kita masih dengan komposisi lagu-lagu lainnya untuk hadir di 15 menit ke depan ya, untuk ragam budaya saudara Pasombo Sihol.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
3: Ya nah, rontok, saya tadi nombang kowe.
4: Ayah, ayah, bapak.
3: Bayar, ayah, ayah, ayah, ayah, ayah, ayah, ayah, ayah, ayah, ayah, ayah, ayah, ayah, ayah, ayah, ayah, ayah, ayah, ayah, ayah, ayah, ayah, ayah, ayah, ayah, ayah, ayah, ayah, ayah, ayah, ayah, ayah, ayah, ayah, ayah, ayah, ayah, ayah, ayah, ayah, ayah, ayah, ayah, ayah, ayah, ayah, ayah, ayah, ayah, ayah, ayah, ayah, ayah, ayah, ayah, ayah, ayah, ayah, ayah, ayah, ayah, ayah, ayah, ayah, ayah, ayah, ayah, ayah, ayah, ayah, ayah, ayah, ayah, ayah, ayah, ayah, ayah, ayah, ayah, ayah, ayah, ayah

Terakhir tampaknya yang bisa kami mainkan untuk segmen ragam budaya Pak Sombu Sihol, saudara pendengar. Kami ucapkan terima kasih banyak atas atensi yang sudah Anda sampaikan ya. Koleksi lagu yang kami mainkan di playlist untuk ragam budaya, semoga tentu saja bisa menambah kecintaan kita untuk mengenal ragam budaya yang ada di Indonesia, saudara. Dan selepas ini kita akan bergeser untuk menyajikan satu segmen lainnya, untuk hadir dengan kisah lainnya yang tersaji dalam Sandiwara Radio, saudara. Untuk itu kami tutup ragam budaya. Salam budaya untuk kita semua. Horas.

0: Deklarasi Pancasila untuk Anak Negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita jumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya, Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua, memang kita tidak bisa memungkiri, makin lama tantangan di dalam kehidupan berbangsa dan negara kita ini makin banyak. Tapi pada saat yang sama, kita memang tidak boleh kehilangan harapan. Dan kalau kita melihat realitas kehidupan kita secara objektif, secara utuh, sebetulnya memang banyak hal yang bisa memicu optimisme kita. Tetap saja kita bisa menemukan banyak orang-orang yang punya kebajikan, orang-orang yang inspiratif, orang-orang yang patriotik, orang-orang yang punya prestasi besar di dalam membangun bangsa. Saudara dan saudari yang saya hormat, kita bisa melihat masih banyak orang yang memang mau memilih berperan sebagai aktivis, sebagai patriot yang menyelamatkan lingkungan, mengatasi masalah sampah, mengatasi tantangan-tantangan pendidikan di berbagai usia, mengatasi berbagai masalah-masalah nyata di dalam kehidupan ini di berbagai sektornya. Keberadaan para patriot itu, keberadaan para aktivis yang memang berbakti sesuai dengan panggilan hatinya, adalah pemberi terang di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Segala upaya yang mereka lakukan bisa menjadi semacam kekuatan yang mengetuk, pertolongan dari langit, pertolongan dari sang sumber kehidupan atau Tuhan yang Maha Esa. Saudara dan saudari yang saya hormat, kita membutuhkan orang-orang yang memang konsisten berbuat dalam kebajikan. Itu menjadi penyeimbang dari masih banyaknya orang yang hanyut di dalam kejahatan, masih melakukan tindakan koruptif, penyalahgunaan kekuasaan, dan seterusnya. Kita tentu saja harus terus menggaungkan semangat patriotik, semangat berbuat kebajikan, semangat memberi yang terbaik kepada bangsa dan negara. Jika semakin banyak orang terpanggil untuk memberikan solusi yang nyata atas segala masalah-masalah kehidupan berbangsa dan bernegara yang ada, tentu saja itu akan memberikan semangat lebih bagi siapapun untuk punya harapan untuk mencintai tanah air ini. Saudara dan saudari yang saya hormati, mereka yang patriotik itulah yang sungguhnya masih hidup di dalam nilai-nilai Pancasila. Jadi kita menghayati Pancasila agar kita bisa menjadi patriot di masa kini. Jadi orang yang hidupnya berguna buat bangsa dan negara.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Pendengar, tibalah saatnya untuk kita masuki segmen ketiga Sandiwara Radio. Kali ini produksi dari RRI Bandung untuk kami putarkan dengan judul Cinta Menemukan Jalannya. Bagaimana kisahnya? Yuk langsung saja kita simak. Ini dia Sandiwara Radio.
1: Raga adalah anak yang dibesarkan dari orang tua yang bergelimang harta. Orang tua Raga adalah orang tua yang pandai dalam berbisnis. Sehingga bisnis-bisnisnya menjadi sebuah gurita yang sulit untuk disaingi. Kini, usia Raga sudah 17 tahun. Benih-benih cinta mulai tumbuh di hatinya. Raga mulai mencintai seorang wanita teman sekelasnya. Wanita itu biasa dipanggil Aya. Ketika Raga menyatakan cintanya, Gayung pun bersambut. Aya tidak menolaknya. Namun, baru setahun hubungan mereka jalani, cobaan datang. Aya dan ibu Aya mengalami kecelakaan pesawat saat akan kembali ke Indonesia dari Belanda. Peristiwa itu membuat Aya terpukul. Sekarang, Aya tinggal sendiri di rumahnya yang besar dan mewah. Ini membuat Tante Aya memutuskan pindah ke rumah Aya bersama anaknya untuk menemani Aya. Vita, sepupu Aya yang sekarang tinggal di rumah Aya, mulai jatuh hati pada Raga. Ia berusaha memikat hati Raga. Saudara, apakah Raga akan tertarik juga pada Vita? Lalu bagaimana dengan Aya? Ikuti kisahnya dalam drama Cinta Yang Menemukan Jalannya.

0: Raga datang. Hai Raga.
1: Hai Fit, ayahnya ada?
0: Masuk dulu yuk. Raga, kalau aku saranin ya, sebaiknya kamu gak usah tanya-tanya lagi tentang ayah, karena dia udah pergi dari sini.
1: Maksudnya?
0: Dia kabur.
1: Fit, tolong ceritakan kenapa ayah bisa kabur. Ada masalah apa sebenarnya?
0: Ya, gak tahu.
1: Kamu pasti tahu.
0: Gak tahu ah. Sudah deh, lebih baik kamu gak usah mikirin dia lagi. Dia kan udah ninggalin kamu. Itu berarti dia udah gak cinta lagi sama kamu, Raga.
1: Aku tidak yakin kalau dia sudah tidak mencintaiku lagi. Ini pasti ada yang tidak beres dengan ayah. Apa kamu punya masalah dengan ayah?
0: Masalah? Masalah apa?
1: Aku sih tidak tahu. Yang satu rumah dengan ayah kan kamu. Mungkin kamu tahu ayah punya masalah apa?
0: Ayah tuh gak punya masalah, Raga. Dia itu emang begitu. Suka tiba-tiba ngambek. Terus pergi dari rumah. Nah, kejadian itu bukan cuma sekali aja. Sudah sering sih dia kalau ngambek terus pergi dari rumah. Dulu sih suka dicari sama mama papa, tapi ya lama-lama bosan juga. Makanya sekarang gak dicari. Pasti nanti juga pulang sendiri.
1: Fit, kenapa sih kamu selalu menjelek-jelekkan ayah?
0: Aku gak menjelek-jelekin. Ini emang kenyataannya, gak?
1: Kelihatannya kamu gak suka ya sama ayah?
0: Biasa aja tuh.
1: Kok gak ada yang khawatir ayah gak pulang-pulang?
0: Karena sudah biasa, gak? Ya ampun.
1: Oke lah, kalau memang di rumah ini tidak ada yang mau mencari ayah, aku yang akan mencarinya sendiri.
0: Loh, gak? Mau cari kemana?
1: Ya kemana aja. Yang penting ayah bisa aku temukan.
0: Eh, gak? Tunggu, gak? Tunggu, Raga. Tunggu dulu. Raga ini gak mempan aku komporin. Cinta banget sih sama si ayah. Padahal kan aku juga cantik. Kenapa kamu gak tertarik sama aku sih, gak? Udah jelas-jelas ayah gak setia ninggalin kamu. Tapi kamu masih aja mau nyariin ayah. Dasar.

0: Begitulah, setiap hari Raga berusaha mencari ayah. Hingga akhirnya, Raga pun tidak melanjutkan sekolahnya. Seminggu, sebulan, setahun, Raga mencari ayah. Tapi ayah tidak ditemukan juga. Setiap ada berita kriminal, hatinya berdebar. Dan ia menuju lokasi. Khawatir, ayahlah yang menjadi korbannya. Bersyukur bukan ayah, Raga hampir putus asa. Penampilannya yang dulu tampan, rapi, kini tidak teratur. Rambutnya gondrong, pakaian kumal, tidur di trotoar. Namun, ia pantang menyerah untuk menemukan ayah. Hingga 10 tahun sudah, ayah dan Raga berpisah. Raga tetap setia, namun ia tetap hidup di jalanan. Berharap suatu saat akan bertemu dengan ayah. Ia yakin ayah masih hidup dan dirinya masih tetap berada di hati ayah. Lantas bagaimana dengan nasib ayah?
1: Selamat pagi.
2: Selamat pagi, kakak.
1: Wah, kalian sudah cantik dan ganteng. Pasti sudah mandi ya?
2: Udah.
1: Pantesan harum. Udah sarapan belum?
2: Udah.
1: Makan sama apa?
2: Sayur sop. Hah, kalau aku sama sayur bayam.
1: Terus sama apa lagi?
2: Tempe goreng.
1: Oh, bagus itu. Nah, gitu dong. Makan makanan yang sehat.
2: Kakak, aku mau gambar.
1: Boleh.
2: Aku juga.
1: Iya. Mau gambar apa?
2: Aku mau gambar mobil. Kalau aku mau gambar rumah.
1: Boleh. Yuk, kita gambar sekarang yuk.
2: Tapi aku nggak bisa gambarnya.
3: Aku bisa.
1: Iya. Nanti kakak ajarin ya. Sini, kakak bantu. Sekalian dia warnain. Supaya gambarnya jadi bagus.
0: Itulah kehidupan sehari-hari ayah sekarang. Hidup di lingkungan orang-orang di bawah garis kemiskinan. Tapi ia merasa nyaman. Bercengkrama dengan anak-anak kecil, menurutnya kehidupan seperti ini justru lebih menyenangkan. Meskipun mereka hidup dalam serba kekurangan, tinggal di tempat kumuh, kotor, tapi ada sebuah kedamaian yang ia rasakan dibandingkan saat ia tinggal di rumahnya yang mewah. Namun selalu mendapat fitnah dan terzolimi oleh Vita dan tantenya. Ya, kini ayah tinggal di dekat tempat pembuangan sampah. Awalnya, ayah memang tidak bisa beradaptasi dengan lingkungan yang penuh lalat itu. Namun, lama-kelamaan dirinya menjadi terbiasa. Di sisi lain, meski Raga dan ayah sudah berpisah selama 10 tahun, tapi Raga masih terus mencari ayah. Dan ia yakin akan bertemu ayah.
4: Ayah? Maaf mbak. Ayah? Ayah, kamu di mana? Aku sudah lelah mencarimu. Aku hampir menyerah.
5: Tidak. Aku tidak boleh menyerah. Aku harus tetap mencari ayah. Kasihan ayah, dia sudah tidak memiliki ibu dan bapak. Aku yakin suatu saat aku akan menemukan ayah.
4: Ya Tuhan, aku mohon pertemukanlah aku dengan ayah, kasihku. Aku tidak mau putus asa. Aku mencintainya. Kasihanilah aku yang sudah bertahun-tahun mencari ayah. Aku yakin ayah masih hidup. Tapi sekarang dia di mana? Hanya engkau yang tahu ya Tuhan. Jadi, aku mohon pertemukan aku dengan ayah. Aku sebenarnya sudah lelah. Tapi aku tidak mau menyerah ya Tuhan. Bantulah aku. Tolong aku, pertemukan aku dengan ayah.

0: apa?
1: Itu di sana ada orang gila.
0: Hah? Ada orang gila? Di mana?
1: Itu kak, di teras masjid sebelah kiri.
2: Iya, tapi dia sedang tidur.
0: Bentar. Coba kakak lihat dulu ya. Tapi kalian masuk dulu. Jangan keluar dulu ya. Khawatir, takut tiba-tiba ada yang ngamuk.
2: Panggil polisi saja, kak.
0: Iya. Nanti kakak lihat dulu. Siapa tahu bukan orang gila. Kita nggak boleh berprasangka buruk dulu ya. Maaf, mas. Bangun, mas. Sudah sore. Barangkali masnya belum sholat asar. Raga. Bukan sepertinya. Bukan. Gak mungkin. Raga gak mungkin lusuh. Dia kan ganteng, bersih, dia juga rapi. Gak mungkin. Ini gak mungkin, Raga.
3: Siapa kamu?
1: Takut.
3: Ayah? Ini Ayah kan?
0: Bukan. Aku bukan Ayah.
1: Kak Ayah tolong. Tolongin Kak Ayah. Kak Ayah mau diculik sama orang gila.
2: Hei, orang gila. Jangan culik kakak Ayah. Jangan.
3: Ayah, akhirnya kita ketemu.
0: Lepasin aku. Kamu siapa?
3: Raga, aku Raga Ayah. Pacarmu.
0: Raga? Raga?
3: Raga. Kenapa kamu bisa ada di sini, Ayah? Coba ceritakan sama aku.
4: Ayah menceritakan kejadian yang sebenarnya hingga ia pergi dari rumah. Dan bagaimana ia bisa tinggal menetap di tempat pembuangan sampah bersama warga yang lain. Mendengar cerita Ayah, Raga sangat marah dan berencana menjebloskan tante Ayah sekeluarga ke penjara. Dan Ayah harus berpisah dengan anak-anak asuhnya karena harus kembali menikmati rumah mewahnya. Semua bersedih, anak-anak menangis. Para orang tua pun demikian. Tapi ini bukan perpisahan selamanya. Karena meskipun Ayah sudah kembali ke rumahnya, namun Ayah tidak lupa pada masyarakat di TPA yang sudah berbaik hati padanya. Dan ia serahkan sebagian hartanya untuk membangun rumah-rumah yang layak huni di sekitar TPA. Sebenarnya Ayah ingin memindahkan mereka. Namun, karena mereka sudah menyatu dengan lingkungan TPA, maka Ayah hanya bisa membangunkan rumah layak huni. Dan untuk anak-anak asuhnya, tentu Ayah tidak melupakannya. Mereka sering diajak Ayah menginap di rumahnya. Rumah Ayah jadi ramai dengan tawa riang anak-anak. Ayah dan Raga akhirnya menyatu dalam sebuah ikatan pernikahan serta hidup bahagia bersama anak-anak TPA.

0: Laku Pro 1 RRI Bogor. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Perahu Kertas ditulis oleh Dewi Lestari tahun 1997 adalah salah satu novel dengan cerita yang menarik dan unik. Novel ini mengusung tema persahabatan sekaligus percintaan berbalut mimpi, harapan, dan cita-cita yang dikemas secara apik. Konflik yang dimuat senantiasa membuat pembaca juga terhanyut ke dalam cerita. Pilihan kata dan gaya bahasa yang dituangkan pun bersifat ringan, sederhana,

0: tidak pantang mundur dan menyerah, serta memahami jati diri. Kemudian, banyak pula sisi positif dari arti sebuah kehidupan yang bukan hanya menceritakan kisah remaja kebanyakan, melainkan mengisahkan kehidupan 4 remaja yang memiliki keterkaitan dengan lingkungan internalnya.
1: Esensi Buku Prosa 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi.
2: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

3.1 RRI Bogor, selamat datang kembali di Bogor malam ini. Tibalah kita saatnya untuk menghadirkan komposisi lagu-lagu tersaji di ruang rindu di setiap malam dengan format era tahun yang berbeda tentu saja. Dan di Selasa malam, saudara, 13 Oktober 2026, segera kita akan hadirkan lagu-lagu dari dalam negeri sendiri untuk hadir hingga tengah malam nanti.

0: Kilas Berita.
1: Pendengar, kembali kami hadirkan Kilas Berita. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG memperketat pemantauan kondisi atmosfer untuk mengantisipasi potensi sebaran asap lintas negara akibat kebakaran hutan dan lahan. Sekretaris Utama BMKG Guswanto menjelaskan angin dari timur ke barat berpotensi membawa asap dari Sumatera menuju Malaysia serta perlu diwaspadai pergerakannya menuju Papua Nugini. Pemantauan dilakukan menggunakan citra satelit yang diperbarui setiap 30 menit. Selain itu, BMKG juga aktif bertukar data dengan Badan Meteorologi Negara-Negara ASEAN guna mengoptimalkan penanganan asap lintas batas secara regional.
0: Kilas Berita.

Tidak salah Anda bergabung jika ingin mendengarkan komposisi lagu-lagu Indonesia ya, untuk ke format era tahun 2000-an saudara. Spesifiknya 2000 sama dengan 2010. Dan kita kini kita baca kembali untuk Anda yang sudah hadir untuk merequest ya lagu-lagu di playlist kami. Kali ini Tenina Said di ATS join request lagunya Padi, Semua Tak Sama. Kalau enggak Ari Lasso yang Cinta Terakhir. Sapa aja untuk semuanya. Salam happy selalu untuk Kang Arul, doa terbaik tentunya. Terima kasih, sama-sama. Kemudian juga hadir Kang Iqbal Tea dari Gadog Tengah, Curug Nangka Bogor ya. Minta dimainkan lagu Dewa 19. Tadi udah Dewa 19-nya, bro. Boleh request yang lain? Boleh, boleh, boleh, boleh. Kirimnya untuk Abah Kismin dan pendengar Pro 1 RRI Bogor semuanya aja ya. Untuk Misdi Awan Warman serta karyawan percetakan Farms dan ABC Printing ya, Gunung Batu ya, Bos Badet, Gareng, Bang Ical, Nang Edo, Jali dan tim Bariok 01 Sukajadi. Salam kompak selalu katanya. Spesial buat istri tercinta saja, sama Adika Teh Siva beserta Rizky Ucuy, semoga sehat selalu. Untuk yang baca terima kasih, sukses juga, amin ya. Tak perlu lama, kita mainkan requestannya. Salah satunya ini Padi.

0: right here.
1: Duh, hampir aja jatuh gara-gara lubang tadi.
2: Iya nih, jalan depan rumahku juga bolong-bolong. Mana sampah bececeran lagi? Lapor kemana ya?
3: Laporkan saja lewat Halo RRI. Setiap Senin, Rabu, dan Jumat, jam 9 sampai jam 10 pagi waktu Indonesia Barat. Cukup kirim foto, video, pesan suara atau pesan teks ke WhatsApp Pro 1 RRI Bogor di nomor 0815x4200 atau telepon 0251-831-2450. Aduan Anda akan langsung diteruskan ke pihak terkait. Keluhan Anda jangan berhenti di jalan. Sampaikan lewat Halo RRI.
4: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

kasih sayang kepada anak-anak kita, saudara pendengar, tentu harus ada pengawasan ya, terutama saat kita tahu aktivitas mereka juga dekat dengan gadget ya, gawai, aplikasi yang sudah jadi bagian dari kehidupan sehari-hari, termasuk bagi anak-anak. Dan di balik kemudahan akses informasi serta hiburan, ada hal penting yang tidak boleh diabaikan, yaitu keamanan mereka di dunia digital. Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi merilis hasil verifikasi profil risiko sejumlah layanan digital melalui kebijakan perlindungan anak dalam sistem elektronik yang dikenal sebagai PP Tunas ya. Dan hingga 6 September 2026 lalu, sebanyak 60 produk, layanan, dan fitur digital itu telah ditetapkan profil risikonya. Dan dari jumlah tersebut, 22 dikategorikan berisiko tinggi, sementara 38 lainnya berisiko rendah, saudara. Jadi risiko tinggi itu antara lain berkaitan dengan potensi paparan konten yang tidak sesuai usia, kekerasan, dan juga interaksi dengan orang asing yang bisa membahayakan anak. Pemerintah juga menekankan bahwa semakin tinggi risiko sebuah layanan, semakin kuat juga langkah perlindungan yang harus diterapkan oleh penyelenggara platform pendengar. Dan batas waktu pemenuhan kewajiban penilaian mandiri bagi penyelenggara sistem elektronik ditetapkan hingga 31 Desember mendatang, dan platform yang tidak memenuhi ketentuan itu bisa ditetapkan sebagai pihak sebagai layanan berisiko tinggi begitu. Dan disinilah peran kita ya, mendampingi anak saat menggunakan internet, membangun komunikasi terbuka, serta mengajarkan mereka juga mengenali risiko digital yang menjadi langkah sederhana yang bisa kita mulai dari rumah, saudara pendengar. Oke, baik, kita menuju rekomendasi lagu lainnya untuk hadir di playlist Ruang Rindu, saudara pendengar, yang merequest lagu Ungu kita hadirkan. Ini dia lagunya.

0: digital telah membuka pintu bagi inovasi dan peluang bisnis yang tak terbatas. Namun di balik kemudahan ini, terdapat sisi gelap yang semakin mengkhawatirkan, yaitu maraknya investasi bodong. Dengan hanya bermodalkan perangkat pintar dan koneksi internet, siapapun dapat dengan mudah menjangkau calon korban di seluruh penjuru dunia. Modus operandi pun semakin beragam, mulai dari penipuan berkedok investasi cryptocurrency, trading forex, hingga bisnis multi-level marketing atau MLM yang menjanjikan keuntungan instan. Sebelum memutuskan untuk berinvestasi, pastikan Anda telah melakukan riset yang cukup tentang perusahaan atau produk yang ditawarkan. Pastikan perusahaan tersebut terdaftar dan memiliki izin usaha yang sah. Jangan ragu untuk berkonsultasi dengan ahli keuangan atau konsultan investasi sebelum mengambil keputusan. Waspadai tawaran yang terlalu bagus untuk menjadi kenyataan. Jangan mudah percaya dengan janji-janji manis. Pelaku investasi bodong seringkali menggunakan kata-kata yang sangat meyakinkan untuk membujuk korban. Ingatlah, investasi yang sah membutuhkan waktu dan proses yang jelas. Jangan terburu-buru dan selalu utamakan kehati-hatian.
1: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Lagu terbaik era tahun 2000-an, saudara pendengar, hadir untuk komposisi format Ruang Rindu di Selasa malam ya. Menyapa kembali yang sudah bergabung, ini sudah lama juga kita tidak bersua di udara, Ibu Anton di Cilebut ya, selamat malam, semoga sehat selalu di sana. Dan ada lagu-lagu lainnya juga yang masih akan terus kami hadirkan, setengah jam perjalanan untuk kita temani Anda dengan komposisi lagu-lagu dari dalam negeri sendiri di Ruang Rindu.

0: Seperti inilah kehidupan sekarang ini. Tak pernah lepas dari teknologi. Hidup seakan untuk diri sendiri. Begitupun juga dengan aku, yang tak pernah lepas dari alat ini.
1: Halo, Nak.
2: Ya, halo, Ibu. Ibu gimana sih? Kan aku lagi main game nih, jangan ditelepon dulu lah.
1: Pengen tahu kabar kamu, Nak, di sana. Gimana kabar kamu? Kuliah kamu?
2: Baik-baik aja, Bu. Ah, lagian aku udah gede, ngapain sih ditanya-tanya? Ah, ganggu aja. Aku lagi jalan nih, mau ke kosan. Udah ya, nanti aja teleponnya.
1: Ya udah, hati-hati ya, Nak. Kabarin Ibu, udah sampai.
2: Bawel.
0: Dimanapun dan kapanpun aku berada, alat ini yang selalu bersamaku. Hingga akhirnya, aku pun diingatkan.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syekh Sulaiman Al-Mufarraj bercerita tentang sebuah kejadian ajaib yang didapatnya dari seseorang yang mengalami peristiwa ajaib terhadap putrinya. Ia berkata bahwa orang itu menceritakan kepadaku tentang kejadian yang menimpa putri kecilnya. Ia terkena penyakit di tenggorokannya dan sudah lama berobat ke berbagai rumah sakit dan dokter, tapi tak jua menyembuhkannya. Orang itu menambahkan bahwa sakit putrinya itu semakin hari semakin membandel. Lantaran memikirkan kondisi putrinya tersebut, orang itu pun hampir saja ikut jatuh sakit karena tidak bisa tidur dan beristirahat dengan cukup. Berbagai langkah dan ikhtiar sudah dilakukan untuk meringankan sakit putri kecilnya itu, namun tak kunjung jua membaik. Hingga akhirnya keputusasaan pun hampir menjangkitinya. Kecuali hanya kepada rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang itu pun melanjutkan ceritanya, sehingga suatu saat ia dihubungi oleh seorang soleh yang mengingatkan akan salah satu hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tentang keutamaan sedekah, yang artinya obatilah orang yang sakit di antara kalian dengan sedekah. Hadis riwayat Tabrani dan Baihaqi. Walaupun ia sudah banyak bersedekah, akan tetapi orang soleh itu pun memberikan penjelasan lebih jauh lagi dan berkata, bersedekahlah saat ini dengan niat agar putrimu mendapat kesembuhan. Akhirnya ia pun bersedekah dengan niat semata karena Allah, dilandasi kerendahan hati kepada salah seorang fakir. Akan tetapi setelah itu pun tetap tidak terjadi perubahan pada penyakit putrinya itu. Orang itu pun kembali mengkomunikasikan kenyataan itu kepada orang soleh tadi. Dan orang yang soleh itu pun memberikan penjelasan bahwa sedekah yang dilakukan harus sepadan dengan harta yang dimilikinya. Karena hartanya banyak, maka sebaiknya ia pun bersedekah seukuran dengan hartanya. Orang itu pun akhirnya bersedekah untuk kedua kalinya dengan membeli berbagai kebutuhan untuk orang yang membutuhkan dalam jumlah yang besar. Mobilnya ia penuhi dengan beras, ayam, barang yang baik-baik. Kemudian ia bagikan kepada orang-orang yang membutuhkan. Mereka pun bersuka cita dengan pemberian sedekah. Sungguh, Allah Maha Kuasa dan Maha Pemberi. Subhanallah. Setelah sedekah itu diberikan, maka putrinya menjadi sembuh total. Alhamdulillah, Allahu Akbar. Orang itu sangat yakin bahwa sedekah yang ia lakukan itulah yang menyebabkan Allah mengangkat penyakit yang diderita putrinya. Sejak saat itu, berkat anugerah Allah Subhanahu wa Ta'ala, putri kecilnya tidak lagi pernah terkena penyakit apapun. Dan setiap hari ia pun merasa kenikmatan, keberkahan, dan kesehatan dalam harta dan keluarga. Ia pun menjadi sering membagikan kisahnya dan menasehati setiap orang yang sakit. agar memperbanyak sedekah dengan harta yang paling berharga yang mereka miliki. Niscaya Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan kesembuhan atas penyakit mereka. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan pernah menyia-nyiakan perbuatan baik yang kita lakukan, dan tentunya ganjaran pahala yang layak bagi kita. Saya Edi S. Abdullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Terasa kita sudah di penghujung acara untuk menikmati rangkaian koleksi lagu-lagu dari dalam negeri sendiri untuk segmen Ruang Rindu, saudara pendengar ya. 4 jam sudah saya menemani Anda, semoga bisa menambah kualitas istirahat Anda, saudara pendengar. Untuk saat ini kita berpisah dan insya Allah kita akan jumpa kembali di lain kesempatan. Saya Nasrul Alwi pamit undur diri, sampai jumpa kembali di lain kesempatan. Selamat malam, selamat beristirahat. Billahi taufiq wa hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.

Demikian tadi saudara pendengar serangkaian acara kami sepanjang pagi hingga malam hari ini Selasa 13 Oktober tahun 2026. Siaran kami dapat Anda ikuti kembali esok pagi mulai pukul 5 waktu Indonesia Barat pada frekuensi FM 102 MHz, aplikasi RRI Digital dan AM 1242 kHz. Saudara pendengar, selamat malam, selamat beristirahat dan terimalah salam kami. Sekali di udara tetap di udara dan sekali merdeka tetap merdeka. Inilah program 1 Radio Republik Indonesia Bogor.

Selamat pagi saudara pendengar di Bogor dan sekitarnya, bahkan di mana saja Anda berada. Inilah program Satu Radio Republik Indonesia Bogor kembali di udara melalui frekuensi FM 102 MHz, aplikasi RRI Digital dan AM 1242 kHz. Membawakan acara siaran sepanjang hari ini, Rabu tanggal 14 bulan Oktober tahun 2026. Saudara pendengar, selamat mengikuti siaran kami, selamat mendengarkan. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

0: 1 RRI Bogor bersama Marissa.
1: Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menyapa Anda dari kawasan Jalan Pangrango 34 Bogor. Tentunya siap untuk mengiringi langkah aktivitas Anda di hari ini. Di hari Rabu 14 Oktober 2026, Marissa dan kru yang bertugas dari Jalan Pangrango 34 siap untuk menghadirkan program-program untuk Anda simak pukul 5 hingga pukul 10 nanti, pendengar. Yang akan kita buka dengan Mutiara Pagi. Nantinya akan ada pengajian ayat suci Al-Quran, lagu-lagu religi, dan tentunya kajian nanti bersama Ustadz kita hingga pukul 6 waktu Indonesia Barat. Ada juga informasi yang disiapkan dalam Warta Berita Pagi serta Warta Berita Sentral Pro 3 RRI di Jakarta. Kami juga punya Astacita Dialog dan tentunya sebuah program yang akan mengakomodir pertanyaan aduan keluhan soal layanan publik dan juga sosial serta kebencanaan dalam Halo RRI nantinya akan mengudara untuk Anda pukul 9 waktu Indonesia Barat. Jadi selamat bergabung, selamat mendengarkan di 102 FM untuk wilayah Bogor Depok ya. Jonggol juga hadir melalui 104. Kemudian kami juga hadir di 1242 AM. Streaming website rri.co.id dan juga melalui aplikasi RRI Digital. Baik, pendengar untuk Mutiara Pagi, segera kita dengarkan pengajian ayat suci Al-Quran dibacakan oleh Endang Susanti, Quran Surat An-Nisa ayat 1-5.

Un

Menahan diri dari hal-hal yang tidak diperbolehkan dan tidak mengeluh dalam situasi sesulit apapun, itulah orang-orang yang sabar. Karena sabar termasuk perilaku mulia dan pahala besar yang harus ada dalam setiap diri manusia. Dengan sabar, semua masalah yang dihadapi jadi lebih ringan, tenang, dan tentram tanpa merasa gelisah. Dalam firman Allah, Surah Al-Anfal ayat ke-46 menjelaskan, "Dan bersabarlah kalian, karena Allah bersama orang-orang yang sabar."

0: Sampah yang kita hasilkan setiap hari, semuanya berakhir di tempat yang sama. Karena itu, memilah sampah sejak dari rumah menjadi langkah sederhana yang memberikan dampak besar bagi lingkungan. Pisahkan sampah organik seperti sisa makanan dan daun dari sampah anorganik seperti botol plastik, kaleng, atau kertas. Dengan cara ini, sampah organik dapat diolah menjadi kompos, sementara sampah anorganik memiliki peluang untuk didaur ulang. Memilah sampah juga membantu mengurangi beban tempat pembuangan akhir dan membuat proses pengelolaan sampah menjadi lebih efektif. Yuk, mulai biasakan memilah sampah dari sekarang. Karena lingkungan yang bersih berawal dari kebiasaan kecil yang kita lakukan setiap hari.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Anda tengah mendengarkan Bogor Pagi Ini.
1: Pro 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi.
0: Baik pendengar, saatnya untuk mendengarkan kajian di Mutiara Pagi untuk kesempatan pagi hari ini yang akan disampaikan oleh Kiai Haji Asep Abdul Wadud, pendengar. Dan Anda nanti bisa bergabung di 0815x4200 atau juga live chat RRI Digital. Dan kita akan membahas tentang fikih haji, ya. Lagu dari Hamka tadi, panggilan jihad gitu ya, sesuai dengan ibadah haji dan juga umroh, itu merupakan ibadah yang sering disebut sebagai panggilan dari Allah Subhanahu wa taala, karena orang-orang yang datang ke Baitul Makkah adalah orang ataupun tamu yang diundang langsung oleh Allah Subhanahu wa taala. Banyak orang yang secara materi sangat mampu tapi belum punya niat dan kesempatan. Tapi tidak sedikit juga yang secara finansial pas-pasan diberikan jalan dan kemudahan tak terduga oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Dan tentu dalam ibadah haji ataupun umroh ada hal-hal yang harus dipatuhi gitu ya, dan hal-hal juga yang harus diperhatikan. Nah, ini yang akan menjadi pembahasan kita hingga pukul 6. Anda juga bisa bergabung dan Pak Kiai sudah ada di hadapan saya, pendengar, langsung saja untuk kita sapa. Selamat pagi, assalamualaikum Pak Kiai.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik, Pak Kiai, kembali ketemu lagi kita di hari Rabu ya.
2: Betul deh Marisa, sehat-sehat semua ya.
0: Alhamdulillah.
2: Saya ini terharu barusan dengan lirik lagu yang dibuat oleh tokoh kita, Abu ya Hamka ya. Beliau memang tokoh Muhammadiyah yang sangat disegani. Dalam bahasa kita disebut namanya tabahur fil ilmi. Mereka atau beliau ini sangat sangat luas ilmunya. Dan beliau sangat toleransi sekali, sekalipun beliau Muhammadiyah ya, tidak mengolok-olok kepada organisasi lain ya yang besar pada saat itu ya, adalah NU ya. Beliau sangat toleransi. Beliau sangat mengutamakan, mengedepankan persatuan ya. Jadi sampai ada wahai ulama sadarlah. Nah, ini kan banyak ya ulama yang hanya menginikan diri sendirilah ya, sehingga tidak toleransi ya. Saya teringat kisah Buya Hamka dengan Kiai Haji Idam Khalid. Beliau makamnya kan di Cisarua ya, Kiai Idam Khalid itu dekat setelah pasar sebelum Taman Safari, ada di sebelah kiri. Saya kalau ke situ parkirnya lebih enak di jalan raya, ada toko atau semacam Alfamart lah gitu ya di situ. Sehingga masuk, dan sekarang beliau sudah dinobatkan menjadi pahlawan nasional. Ya, tapi tidak dimakamkan di Taman Makam Pahlawan. Ya, beliau lebih menginginkan dimakamkan di yayasannya, karena ada yayasannya di sana. Jadi suatu ketika Pak Kiai Idam Khalid dengan Kiai Buya Hamka itu ketemu ya, terus pada saat sholat ya, sholat subuh waktu itu, nah Buya Hamka mengimami Pak Kiai Idam Khalid. Toleransinya beliau tidak menggunakan kunut gitu. Beliau menggunakan kunut, padahal kan beliau tidak kunut. Tapi ketika berjamaah dengan Kiai Idam Khalid, beliau menggunakan kunut. Kenapa? Kata beliau, saya menghormati Anda. Ya, terus ketika balas kunjungan Pak Kiai Idam Khalid ya, memimpin sholat di tempat beliau, beliau juga tidak kunut, padahal beliau suka kunut Pak Idam Khalid itu. Tapi ketika berjamaah dengan Pak Buya Hamka, beliau tidak kunut. Nah, itulah ya hebatnya. Makanya lirik lagunya bagus sekali dan mengingatkan kita ya, untuk para ulama ini tidak lagi lah kita untuk berebut puru, iya ya ini salah itu salah, gampang mengkapirkan, mengkupurkan, membid'ahkan. Tetapi lirik lagu beliau, wahai para ulama bersatulah, ya itu para ulama bersatulah untuk persatuan, ya itu. Jadi betul-betul ya apa ya, lirik lagunya yang sangat hebat sekali, dan sampai hari ini lagu itu menyenangkan gitu ya. RRI setiap pagi mengumandangkan itu sebelum acara kita gitu ya. Nah, kembali lagi Teh Marisa dan pendengar RRI dimanapun berada, calon-calon jemaah haji dulu ini ya. Sebelum kita membahas terkini sekarang di Arab Saudi ya, situasi keamanan. Mudah-mudahan di menjelang pemberangkatan ibadah haji, Arab dalam keadaan aman, tidak terjadi konflik ya itu ya. Memang ini konfliknya akan terus berkepanjangan selama Arab memegang kunci Ka'bah ya, Madinah Mekah, karena mengharapkan Madinah Mekah itu tidak dikuasai oleh pemerintah ya, melainkan oleh keturunan Juriyah Rasul. Itu sebetulnya masih ada. Nah, itulah konfliknya ya, katanya, saya nggak tahu juga yang Marisa ya. Tapi yang jelas, berangkat ibadah haji ini kan harus istitoah. Ya, istitoah dalam ibadah haji ya ada empat. Ada lima atau ada empat lah, bisa diringkas menjadi empat, bisa juga menjadi lima. Pertama, istitoah dari segi ekonomi. Artinya dia harus punya uang pada saat nanti pelunasan yang akan diumumkan oleh pemerintah, dalam hal ini presiden. Jadi ada istilahnya nanti Teh Marisa, namanya kepres, keputusan presiden. Nah, nanti dalam minggu ini kemungkinan ya, dalam minggu ini, karena besar atau kisaran besarnya BPIH yang harus dibayar oleh jemaah itu sudah ketok palu oleh DPR ya, dengan sekian jumlahnya, mudah-mudahan tidak naik nanti ketika kepres di

surat bahwa si bapak ini tidak layak terbang atau tidak layak pergi haji. Artinya istito'ahnya tidak keluar. Kenapa? Karena memiliki penyakit demensia akut. Ya, pelupa. Nah, ini kan bahaya. Karena kalau ini diloloskan dan ini nanti akan menyusahkan orang. Ya, dia di kamar mandi, nggak tahu keluarnya, nggak tahu dan sebagainya. Karena demensia ini salah satu penyakit yang tidak akan keluar istitoahnya. Nah, akhirnya telepon ke saya, istrinya, ya bagaimana? Ya, kalau suaminya mengizinkan, silahkan berangkat. Tapi kalau suaminya tidak mengizinkan, berarti menunda. Silahkan, saya bilang, datang saja ke Kemenhaj Kabupaten Bogor, ya, berkonsultasi. Nah, kalau dia jelas suaminya ini tidak akan bisa berangkat, ya, karena sudah demensia akut. Dan akhirnya nanti kalau legowo ayahnya ini atau suaminya ini bisa diganti, ya, oleh anaknya, jadi porsi waris namanya Teh Marisa. Saya sarankan, saya bilang, ibu kalau ada anak perempuan, karena ibu yang berangkat, maka lebih utama anak perempuan supaya bisa satu kamar. Kan gitu, kalau laki-laki dan perempuan kan akan terpisah, suami istri terpisah kamar gitu ya, sekalipun mungkin satu lantai atau berhadapan-hadapan. Jadi kalau saya sarankan, ini calon jemaah haji, kalau istrinya istitoah tidak keluar, maka nanti diganti oleh anaknya yang laki-laki gitu, Teh Marisa, supaya bisa mendampingi bapaknya. Nah, kalau yang bapaknya istitoahnya tidak keluar, ya, maka yang mendampinginya nanti anaknya penggantinya adalah perempuan, supaya bisa mendampingi ibunya gitu, supaya satu kamar, nanti di Arafah, di Muzdalifah, di Mina, bisa mengantarkan ke kamar mandinya itu ya, supaya betul-betul apa namanya maksimal pendampingannya gitu ya. Nah, ini akhirnya kan tidak keluar, Teh Marisa, maka disebut namanya istitoah kesehatan. Jadi sudah jelas si bapak ini tidak akan bisa berangkat di tahun ini. Ya, itu karena sudah dikeluarkan ya semacam fatwa lah gitu ya, keputusan atau apa namanya, surat istitoahnya tidak bisa. Nah, kalau ada keajaiban, kan kita nggak tahu ya, Teh Marisa, dalam perjalanan umpamanya ternyata tahun depan sehat, ingatannya kembali, nah itu bisa berangkat. Jadi makanya tunda sampai tahun yang akan datang. Tapi harus datang ke Kemenhaj supaya nanti ketika jemaah ini tidak berangkat dengan istitoah tidak keluar, maka nanti porsi-porsi berikutnya akan masuk gitu. Akan bisa digantilah oleh calon jemaah haji yang di bawahnya, urutan di bawahnya itu ya. Nah, ini itu namanya istitoah kesehatan. Yang ketiga, istitoah keamanan. Ya, nah ini istitoah keamanan ini penting, Teh Marisa. Ya, itu. Jadi kalau negara Saudi tidak aman, maka pemerintah Indonesia wajib menahan jemaahnya untuk tidak berangkat, itu ya. Nah, ini kan sekarang terjadi umroh ini. Ya, banyak jemaah umroh yang terdampar, terutama di Riyadh. Karena kan begini, Teh Marisa, ada travel yang harganya murah itu tergantung kepada pesawat dan tergantung kepada hotel di sana gitu. Kalau dia menggunakan pesawat selain Garuda, selain Saudi yang direct langsung Jakarta Jeddah, Jakarta Madinah, itu memang agak mahal. Makanya mereka ada yang menggunakan pesawat lain, nanti turunnya di Riyadh. Ya, itu turunnya di Riyadh, nanti dari Riyadh naik pesawat lagi ke Jeddah. Itu memang agak murah. Saya juga sering dulu umroh itu seperti itu. Ya, itu. Jadi umroh itu jangan tergiur, terkecoh, tertipu oleh harga yang murah.
ya lihat.

0: pesawatnya. Kalau pesawatnya ke Yaman, ya itu sudah pasti akan berhenti di negara Yaman. Kalau kita pakai pesawat Emirat Etihad, itu pasti akan berhenti di negara masing-masing. Kita pakai pesawat Turki, pasti berangkat dan pulangnya akan berhenti di negara Turki. Nah, ini juga sama. Saya menggunakan Saudi waktu itu, tapi supaya agak murah, ya kita naiknya di Malaysia. Itu Teh Marisa. Jadi naik di Malaysia, nanti pesawat Saudinya dia ke Malaysianya ke Riyadh. Nanti dari Riyadh pakai pesawat yang agak kecil domestik, baru ke Jeddah. Nah, ini akan terkendala karena sekarang Riyadh ini bandaranya sedang bermasalah. Ya, sedang dibombardir lah oleh Houthi itu, ya itu. Nah, sehingga banyak travel yang ya sekarang ini travel itu nangis, Teh Marisa. Nangis sejadi-jadinya. Karena orang kan ini bukan barang. Kalau barang tertunda sebulan dua bulan, ya paling konsekuensinya hanya busuk kan gitu. Kalau buah, ya kalau barang mungkin agak inilah. Tapi ini kan manusia, orang bernyawa, ya sehingga kalau dia tertahan 2-3 hari di Riyadh, ya mau tidak mau harus menginapkan di hotel, dan ini biaya lagi, Teh Marisa, ya. Saya alhamdulillah, ya Allah, ya Allah selamatkan, Teh Marisa. Saya memang sekarang ini setelah peraturan agak ketat, ya, dan saya tidak lagi memberangkatkan umroh. Jadi cukuplah dengan haji reguler yang dipimpin oleh pemerintah. Saya tidak ada rugi uang. Artinya ketika jemaah kayak kasus ini yang istitoahnya tidak keluar, itu saya tidak wajib mengembalikan uang. Karena uang dia ada di bank kan itu. Uangnya lah masih lengkap 25 juta di bank, bukunya, dan tidak bisa diambil oleh siapapun. Ya itu, oleh anak istrinya pun gak bisa diambil. Kecuali harus ada bawa surat kuasa itu, ya itu. Jadi saya aman, ya. Terus kalau dia udah bayar, ya tinggal nanti kita hitung-hitungan lah. Kita sudah berapa kali manasik kan gitu, ya. Kalaupun jemaahnya minta dikembalikan, makanya saya lebih banyak yang ragu-ragu seperti itu ditahan untuk tidak dulu bayar bimbingan. Karena bayar bimbingan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah 3.500. Jadi tidak mengut lebih dari itu. Ya, jadi paling kalau pahit, Teh Marisa, ya pahit saya harus mengembalikan ya hanya sebesar 3.500 itu. Ya itu. Tapi kalau umroh ini bisa dibayangkan kalau ada 10 orang terkendala di sana, ya terpaksa harus mencarikan hotel minimalnya 3 kamar. Ya, itu 3 kamar loh, ya 4-4 lah, ya kan gitu kalau 10 orang. Nah, itu nanti biaya juga ini, Teh Marisa. Makanya ya Allah, ya. Nah, kalau saran saya menunda. Memang simalakama ditunda nanti akan hangus tiketnya. Ditunda akan hangus apa namanya hotelnya. Karena hotel di Saudi juga, ya mereka itu kalau uang sudah masuk nggak bisa diambil, Teh Marisa. Makanya ini menjadi pertimbangan lah. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu yang ada niatan haji, umroh, ya. Kalau haji kan kita nggak ada masalah lah, pemerintah nanti, ya. Di bulan April pemberangkatan pertamanya. Nah, nanti di bulan April atau sebelumnya Januari, Februari, Maret, 6 Maret, kalau memang negara Saudi aman, ya artinya negara manapun boleh mengirimkan calon jemaahnya, itu tidak ada masalah gitu, ya. Tapi kalau Bapak Ibu yang ada niatan umroh, apalagi sudah pernah haji, apalagi sudah pernah umroh dan ini kali yang kesekian, saya lebih apa namanya lebih menitik beratkan untuk tidak dulu lah, ya, untuk tidak dulu umroh. Lebih bagus setorkan itu uang ke pemerintah atau ke bank untuk setor haji, ya, sebelum naik. Karena nanti pesetor awal itu akan naik katanya, ya, sekitar 35 atau 40 juta. Sekarang kan masih 25 juta Teh Marisa setor awalnya. Jadi kepada Bapak Ibu yang akan mengajak umroh anaknya, sebaiknya saya sarankan alihkan saja itu uangnya. Kemana? Ke setor awal haji. Saya alhamdulillah anak-anak sudah setor awal semuanya. Urusan berangkat dan tidak kan lain cerita, kan gitu. Toh berangkatnya masih lama, 15-16 tahun yang akan datang kan gitu ya. Nah, siapa tahu dia begitu sudah setor awal, semangat kerja, semangat usaha, semangat dia nabung, nah untuk pelunasannya mereka bisa sendiri. Jadi yang penting itu tema Risa. Ya ketimbang apa ya, setor umroh yang ujungnya berangkat tidak, dan uang itu tidak akan kembali utuh. Karena memang si malakama juga travel. Kalau uang umpamanya ini tema Risa 30 juta lah perpeknya, kalau dikembalikan ini jelas ya travel akan rugi. Kenapa? Karena dia sudah booking tiket. Ya tiket kan akan hangus itu. Jadi paling-paling ditunggu sampai aman. Ya itu. Kalau ditarik kepada travel ini, ya kalau ditarik uangnya, kalau dikembalikan uangnya ke jemaah, dia akan rugi besar. Rugi besarnya mana? Karena dia sudah booking. Apalagi yang akan berangkat di tanggal-tanggal sekarang ini ya, ada jemaah atau teman saya yang akan berangkat di tanggal 16. Ya, nah ini kan riskan juga. Ya, yang besok-besok ini. Nah, ditunda dia akan hangus ya, hotel dan sebagainya, tiket dan sebagainya. Tidak ditunda juga negara sedang tidak aman kan gitu, Arab Saudinya. Nanti jangan-jangan nanti pas di Bandara Soekarno-Hatta dicekal oleh pemerintah, tidak boleh berangkat umroh. Nah ini harus sadar semuanya. Si jemaah umrohnya jangan nuntut gitu kan. Tapi dah susah lah, saya mengalami lah temari saya. Ya saya mengalami lah ngurus umroh itu seperti itulah. Ketika tidak berangkat ya alas sakit umpamanya, temarisa hari ini kita akan berangkat, tetapi si jemaah ini tidak berangkat, umpamanya dia bawa 3 anaknya, ibunya, bapaknya sama 3 anaknya. Ini temarisa kalau 5 seperti ini, 1 tidak berangkat akan mundur 4. Iya kan? Contoh temarisa. Ini 5 orang. 1 ibunya sakit, masuk rumah sakit atau naudzubillahi min dzalik wafat. Masa anaknya yang 3 akan berangkat? Masa suaminya akan berangkat ketika istrinya meninggal? Masa istrinya akan berangkat ketika suaminya meninggal? Kan gak mungkin. Otomatis batal 5. Nah sementara tiket segala macam sudah ya. Padahal ada pernyataan, apabila membatalkan sekian hari itu ada kembali sekian persen, kembali sekian persen, atau kalau pas mau berangkat sebetulnya tidak wajib si travel mengembalikan tema Risa, karena kesalahannya ada di jemaah. Tapi kan jemaah kadang nggak ngerti ya, nggak ngerti kan, saya nggak berangkat kan anak saya. Nah itu akhirnya ya terpaksa, disitulah pasti travel akan bangkrut gitu ya, gulung tikar. Makanya sekarang dengan kasus ini ya, banyak travel, bahkan kemarin ada yang sampai dia nyari uang lah untuk menutupi hotelnya, karena yang bulan kemarin tidak jadi berangkat ya, di schedule ulang ya, dan hotel yang kemarin kan ini gugur ataupun hangus. Nah dia harus menyewa, mencari hotel yang baru. Nah itu terus begitu tema Risa. Makanya ya Allah ya, kalau saran saya travel sekarang ini, untuk jangan dulu lah memberangkatkan sampai betul-betul 100%
1: kondisi aman.
0: Kenapa? Karena itu tadi istitoahnya tidak mungkin. Ya itu. Terus ada lagi istitoah yang lainnya ya, istitoah kesehatan, istitoah keuangan, terus istitoah keamanan, terus istitoah fisik juga. Ya, itu fisik. Terus juga ada istitoah untuk keluarga. Teh Marisa berangkat haji atau berangkat umroh, sementara anak istri tidak disisihkan uang. Nah itu kan juga tidak boleh. Masa kita di sana ibadah, anak di rumah
1: nggak makan,
0: nggak makan, ya kan haram hukumnya. Apalagi umrohnya yang sunnah, ya umroh yang sudah berkali-kali itu ya, itu atau haji yang sudah sekian. Tapi kalau haji jarang lah, haji rata-rata satu kali ya gitu ya. Nah ini umroh ya, itu yang kita khawatirkan. Makanya ya mudah-mudahan lah negara Arab Saudi segera pulih, dan tentunya juga kerajaan harus sudah menyadari ya itu. Jadi ada hak-hak mungkin ya, ada hak-hak yang sebetulnya bukan miliknya, nah itu harus dikembalikan itu.
1: Pak Kiai, ada yang bertanya di WhatsApp kita, ada Pak Onai di Ciparigi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nah, pertanyaannya tentang ibadah ya. Iya. Boleh menggunakan baju apa saja, Pak Kiai? Ya. Begitupun dengan sholat. Ini ya. Nanti mohon penjelasannya juga ya. Namun mengapa kalau ibadah haji harus selalu menggunakan selembar kain putih? Ya. Semuanya. Baik. Ya. Dan ya. Bagaimana juga sejarahnya? Nah. Apakah dari zaman Nabi juga seperti ya. Itu? Dan yang terakhir Idul Adha, mungkin maksudnya Idul Adha, haji itu referensi. Katanya Allah atau Tuhan ada di Ka'bah. Nah, bagaimana menurut Pak Ustaz?
0: Nah, ini saya jelaskan dulu. Salah kalau Tuhan atau Allah lah ada di Ka'bah. Tidak. Nauzubillah min dzalik. Allah tidak ada di satu tempat.
1: Betul.
0: Ya, karena Allah bukan makhluk. Ya, itu. Seperti halnya nanti kita di surga, itu akan ditemani Allah. Pertanyaannya, apa Allah ada di surga? Ya, tidak lah. Masa Allah ada di surga? Kalau Allah di surga berarti butuh tempat. Ini juga mustahil. Artinya Allah akan menyertai siapapun mereka yang bertakwa. Dan Allahnya tidak ada di situ ya.
1: Bukan ini, di ruang dan
0: bukan
1: waktu.
0: Bukan di ya? Ruang dan waktu. Makanya ini saya luruskan dulu yang pertama, bahwa Allah tidak ada di Ka'bah. Ya. Nauzubillah min dzalik. Mungkin ini nanti akan terjerumus kepada paham Mu'tazilah atau paham Khawarij, Qadariyah, ya, karena dalam akidah kan ada Asy'ariyah, ya, Jabariyah, Qadariyah, terus ada Mu'tazilah. Nah, kalau paham Asy'ari itu sudah jelas ya, wujud kidam bako dan semuanya ada. Ya, dan Allah tidak tidak yang seperti dipahamkan oleh Mu'tazilah, oleh Qadariyah, Jabariyah, ya Allah ada di satu tempat, tidak. Ya, tidak. Ya, itu Allah tentu ada di mana-mana. Nah, kalau hanya Allah ada di Ka'bah, ngapain kita sholat sekarang? Kan gitu. Ya kan? Berarti Allahnya ada di sana. Berarti ketika kita sholat, kita enggak diawasi oleh Allah, ngapain kan gitu. Jadi Allah tidak bertempat. Allah tidak membutuhkan ruang dan tempat. Ya, Allah ada di mana-mana. Nah, ini tentu harus dipelajari Pak Ono, yang namanya akidah tauhid. Karena dalam tauhid ada paham Asy'ariyah, ada Mu'tazilah, ada Qadariyah, ada Jabariyah. Ya, itu. Jadi itu yang perlu diluruskan. Nah, kalau ibadah tentu ada pakaian ya, sarana. Nah, contoh ya, sholat itu ada beberapa harus disempurnakan. Contoh, sempurnakan syarat, rukun, dan sudah ini saya jelaskan. Dan salah satunya adalah etika. Sholat itu harus memakai baju yang sopan, karena kita mau menghadap Allah. Nah, kalau haji tidak mesti pakai ihram. Ini pakai ihram itu pada saat kita sedang umroh atau sedang berihram. Kalau tidak berihram, kita di Makkah silahkan bebas pakai pakaian apa saja itu ya itu. Nah, kalau pakaian ihram ini digunakan Pak Onoy pada saat kita berihram. Ihram ada dua, ada ihram umroh, ada ihram haji. Dan itu memang sudah protapnya lah, SOP-nya. yang sudah ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya, yaitu kalau kita sedang ihram tidak memakai pakaian ihram yang bukan ihram namanya. Itu memang ada ketetapannya. Nah, sejarahnya panjang ini, Pak Ono silahkan sajalah. Sekarang ini banyak ya Google ya tentang hal-hal seperti itulah, ya cari saja. Tapi nanti kalau ada yang kurang jelas, kita harus punya guru. Makanya tidak lepas kita harus ngaji, itu ya, itu Pak Ono ya.
1: Satu lagi dari Ibu Supriyati di Sindang Baran.
0: Ya.
1: Assalamualaikum Pak Kiai. Pertanyaannya, kalau suami sudah haji tapi istrinya cuma umroh, bagaimana katanya Pak Kiai?
0: Nah, kalau saya lihat dari paham kan umroh ini ada beberapa pendapat. Ya, dari empat mazhab ya. Ada yang mengatakan hukumnya wajib, ada yang mengatakan hukumnya sunnah. Itu ya itu. Nah, kalau hukumnya wajib berarti dia belum menggugurkan kewajiban hajinya. Kalau ada rizkinya berarti haram hukumnya. Kalau tidak ada ya gugur kewajibannya, kan gitu. Kan haji itu man istata'a, bagi yang mampu. Kalau dia tidak mampu ya enggak usah memaksakan. Contoh, ada orang mau haji terus sampai mau umroh karena tetangganya sudah umroh semuanya, atau dia kumpulnya dengan ibu-ibu alumni umroh. Ya kan gitu, dia sudah umroh terus si ibu ini merasa apa namanya? Merasa minder. Ya, karena dia belum umroh. Akhirnya dia jual rumah ya yang satu-satunya, jual tempat usaha yang satu-satunya dipakai umroh, itu haram hukumnya. Ya, demikian juga sama haji. Haji itu harus istita'ah, harus mampu. Jadi Ibu Supriyatin, kalau memang kita mampu, maka Ibu Supriyatin harus segera setor haji. Nah, kalau sudah setor haji, gugur kewajiban. Urusan berangkat dan tidak kan lain cerita. Yang penting kita sudah berusaha, sudah punya porsi. Jangan ada orang begini, tanya ke saya datang, Pak Asep, saya pengen haji, ya bisa nggak diusahakan? Saya tanya, Ibu udah setor belum yang 25? Belum, ya. Itu mah saru aja ngomong jeng naon, ya. Nah, itu artinya salah. Nah, itu. Dan kalau kita sudah punya porsi 25 juta, kita akan gugur oleh kewajiban. Artinya tidak kena tuntutan hukum. Sebab ada hadis Nabi, barang siapa yang punya bekal untuk pergi haji tapi dia menunda karena alasan beli rumah, padahal rumah sudah ada, ya beli mobil, padahal mobil sudah ada. Nah, itu nanti kalau dia mati, pilihannya dua, Yahudi atau Nasrani. Itu temari saya. Jadi berat. Kalau memang tidak mampu ya enggak ada masalah. Nah, pertanyaannya Pak Asep, saya kan ingin mendapat pahala haji. Ada ibadah yang setara pahalanya dengan haji. Contoh, puasa di tanggal 9 Zulhijjah yang disebut puasa Arafah. Nah, hajinya mereka yang berduit wukuf di Arafah, kan gitu. Nah, kita yang enggak punya duit, maka silahkan berpuasa di tanggal itu. Orang yang berpuasa di tanggal 9 Zulhijjah, pahalanya sama seperti mereka melaksanakan umroh atau melaksanakan haji itu. Nah, Pak Asep, kan saya enggak bisa minum air jam-jam. Di Indonesia enggak ada air jam-jam. Kata siapa enggak bisa? Teh Marisa, saya mandi barusan, Teh Marisa, mandi pakai air jam-jam. Enggak percaya. Wudu, saya barusan wudu subuh pakai air jam-jam. Minum, saya barusan minum pakai air jam-jam. Bagaimana caranya? Caranya tentu pakai ilmu. Nah, saya ngomong, wahai air, ada salam dari air jam-jam. Maka air yang kita minum, air yang kita pakai wudu, air yang kita pakai mandi, setara dengan air jam-jam. Nah, itulah makanya ilmu.
1: Ada doanya pakai?
0: Enggak, cukup ngomong saja, wahai diniatkan. Air, diniatkan saja, air ada salam. Kalau pakai bahasa Arab, ya ma uma uzamzam yukri ukas salam. Ah, udahlah, kita bukan orang Arab, ya, orang Sunda. Wahai cai, ayah salam ti cai, jam-jam. Maka air yang kita minum setara dengan air jam-jam yang ada di Mekah. Itulah hajinya, minum jam-jamnya orang yang enggak mampu. Jadi Allah itu maha adil, Teh Marisa. Nanti kalau Allah enggak adil dituntut dong. Teh Marisa belum pernah haji, terus belum pernah minum air jam-jam yang di Mekah. Nanti begitu didakwa, kenapa enggak haji? Ya saya enggak ada nasib kan gitu. Ya, kenapa kamu enggak minum air jamnya? Ya enggak ada nasib. Padahal ada caranya. Nah, mereka yang punya ya silahkan mandi. Jadi saya tiap hari itu mandi air jam-jam. Tiap hari saya wudu pakai air jam-jam. Tiap hari saya minum pakai air jam-jam. Nah, caranya tadi, wahai air, ada salam. Karena Teh Marisa, air itu sumber awalnya kan dari air jam-jam yang Allah turunkan ke bumi. Nah, setelah itu air jam-jam ada di Mekah, maka dia meresap ke berbagai macam negara, termasuk ke Indonesia. Dia sumber mata air yang ada di kita itu ada air sumbernya dari air jam-jam. Makanya ketika sudah terpisah dia sambungkan lagi oleh kita, sambungkan dengan ilmu itu supaya dia nyambung lagi, connect lagi lah begitu. Itu Teh Marisa.
1: Ternyata
0: apapun ilmunya,
1: ya, yang penting niatkan. Yang terbaik, Allah akan membuka jalan juga.
0: Insya Allah. Teh Marisa, sudah habis waktunya.
1: Betul,
0: ya?
1: Tidak terasa, Pak Kiai.
0: Tidak terasa, kita akhiri saja dengan ucapan hamdalah. Walhamdulillahirrabbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar, sudah kita dengarkan kajian Mutiara Pagi bersama Kiai Haji Asep Abdul Wadid. Hatur nuhun, Pak Kiai, selamat beraktivitas. Dan pokoknya waktu Indonesia Barat, kita akan bergeser untuk menyimak informasi yang akan hadir sesaat lagi dalam Warta Berita Pagi, produksi Radio Republik Indonesia Bogor.
2: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Sesaat lagi Anda akan mendengarkan Warta Berita RRI Bogor pukul 6 waktu Indonesia Barat.
1: Berdasarkan aturan itu kan rumah itu tidak boleh digunakan untuk tempat ibadah kecuali untuk keluarganya sendiri.
2: Penertiban persuasif humanis ya, pedagang bunga, ada bengkel, ada makanan. Mereka udah puluhan tahun.
3: Saya kira semuanya mempersiapkan ya, khususnya untuk menjelang ke Porprov ini. Mungkin tinggal perlu betul-betul mematangannya aja.

0: Selamat pagi, salam jumpa. Kami kembali hadir dalam Warta Berita Pagi RRI Bogor edisi hari ini Rabu 14 Oktober 2026. Siaran ini juga dapat Anda dengarkan melalui audio streaming RRI Digital pada perangkat gawai Anda. Berikut disampaikan berita utama. FKUB Kabupaten Bogor bersama warga Kecamatan Kelapa Nunggal menggelar mediasi menyusul maraknya aduan alih fungsi rumah tinggal menjadi tempat ibadah. Tim gabungan Pemkot Bogor menertibkan 28 PKL yang menempati fasilitas umum di sepanjang jalan Dr. Sumeru. Bersama saya Marisa, inilah Warta Berita Pagi RRI Bogor selengkapnya. Saudara, Forum Kerukunan Umat Beragama atau FKUB Kabupaten Bogor bersama warga Kecamatan Kelapa Nunggal menggelar mediasi menyusul maraknya aduan alih fungsi rumah tinggal menjadi tempat ibadah yang berpotensi memicu polemik antar umat beragama. Yofri Haryadi melaporkan.
1: Forum Kerukunan Umat Beragama FKUB Kabupaten Bogor melakukan diskusi dan mediasi bersama warga Kecamatan Kelapa Nunggal terkait aduan maraknya rumah tinggal yang dijadikan tempat ibadah agama tertentu. Seiring tumbuhnya populasi di satu daerah, keberagaman pun muncul di tengah lingkungan mereka dan menjadi bibit perselisihan. Warga Kecamatan Kelapa Nunggal, Heru Hermawan, mengatakan keberadaan rumah warga yang akhirnya dijadikan rumah ibadah agama tertentu harus disikapi sesuai dengan aturan perundang-undangan agar tidak terjadi polemik antar agama dan lintas agama.
2: Ini adalah sebenarnya tidak membangun ya. Selama ini banyak terjadi bahwasanya tempat rumah dijadikan ibadah-ibadah tertentu tidak sesuai dengan aturan yang hari ini kita lakukan. Berdasarkan aturan itu kan rumah itu tidak boleh digunakan untuk tempat ibadah kecuali untuk keluarganya sendiri. Jadi untuk ke depan, saya harapan mewakili dari teman-teman guru PAI, jika ada terjadi seperti ini, tolong komunikasikan dengan cara yang baik, dengan cara yang benar, pelan-pelan, tidak melakukan ordinasi dan lain-lain.
1: Secara legal, aturan utama mengenai hal tersebut mengacu pada peraturan bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri nomor 9 dan nomor 8 tahun 2006 yang secara umum disebut SKB 2 Menteri. Sekretaris FKUB Kabupaten Bogor, Asep Saifrudin, menghimbau kepada masyarakat untuk mengedepankan komunikasi dan dialog positif dalam menengahi perkara tersebut.
3: Tadi kita sudah sosialisasikan peraturan bagaimana agar ini bisa menjadi legal standing. Sehingga apabila mentaati aturan-aturan yang sudah disampaikan tadi, insya Allah tidak akan terjadi gesekan-gesekan di masyarakat selama kita tertib dengan aturan-aturan ini. Gitu. Jadi boleh apapun kita lakukan, tetapi ada aturan-aturan yang sudah tertulis dalam pasal-pasal ini.
1: Jika rumah hanya digunakan untuk ibadah internal keluarga atau persekutuan kecil yang sifatnya pribadi dan tidak mengundang massa atau mengubah fungsi rumah, umumnya diperbolehkan sebagai hak asasi dalam beribadah. Jika rumah tersebut digunakan secara rutin oleh jemaat umum, memiliki papan nama atau mengundang masyarakat luas, wajib memiliki izin resmi.
0: Menindaklanjuti arahan penataan wilayah secara berkelanjutan dari Wali Kota Bogor Dedi Arahim, tim gabungan Pemkot Bogor menertibkan 28 PKL yang menempati fasilitas umum di sepanjang Jalan Dr. Sumeru. Sony Agung Saputra melaporkan.
4: Sebanyak 28 pedagang kaki lima PKL yang memanfaatkan fasilitas publik di sepanjang Jalan Dr. Sumeru, Kecamatan Bogor Barat, Kota Bogor ditertibkan pemerintah setempat Selasa 13 Oktober 2026. Penertiban tersebut dilakukan sebagai bagian dari penataan kawasan untuk mengembalikan fungsi fasilitas umum dan menciptakan lingkungan yang lebih tertib. Camat Bogor Utara Dudi Fitri Susandi menjelaskan, penertiban dilakukan secara persuasif dengan melibatkan sejumlah perangkat daerah dan instansi terkait. Pihak yang terlibat antara lain Satuan Polisi Pamong Praja, PLN, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, PUPR, dan Dinas Lingkungan Hidup, DLH. Penataan di lokasi juga mencakup pembongkaran bangunan yang digunakan untuk kegiatan usaha sepanjang Jalan Dr. Sumeru. Proses pembongkaran pada hari pertama mencapai 80%, sedangkan bangunan yang tersisa direncanakan ditangani pada hari berikutnya, Rabu 14 Oktober 2026, menggunakan alat berat pada hari keduanya.
5: Hari ini kita melakukan penertiban persuasif humanis ya, pedagang bunga, ada bengkel, ada makanan. mereka udah puluhan tahun berniaga di Jalan Dr. Semeru ini. Kami didampingi bersama Kasatpol PP dan personil Pol PP, ada PLN, PUPR, LH. Hari ini openingnya, besok alat berat akan turun. Nah, ada total 28 pedagang yang akan kami tertibkan. Setelah ini akan diikuti dengan perbaikan pedestrian sehingga kita kembalikan fasilitas publik.
4: Penertiban tersebut merupakan bagian dari penataan wilayah Bogor Barat yang sebelumnya juga menyasar PKL dan parkir liar di sejumlah ruas jalan. Pemerintah daerah berupaya mengembalikan fungsi fasilitas umum agar dapat digunakan sesuai peruntukannya serta mendukung ketertiban dan kenyamanan masyarakat.
5: Bagaimana nasib para pedagang? Setelah kami lakukan penekanan persuasif, mereka akhirnya mencari alternatif lain dengan berkomunikasi dengan pihak Marjuki Mahdi. Mudah-mudahan mereka dapat pojok lah untuk berdagang sebagaimana mereka yang inginkan di dekat lapangan rumah sakit Ainun itu. Kayaknya sih sudah rapi, hari ini udah 70% saya lihat. Oh enggak, 80%. 20% tinggal bengkel dan pintu masuk itu kan dihancurkan tuh. Jadi besar pintu masuk ke dalam itu. Ya, di awal tahun kami sudah melakukan pendekatan persuasif lewat surat ya. Dan di awal tahun kita taktikan yang sebelah kiri. Kalau dari arah kota ke arah Cilandak itu sebelah kiri, di awal tahun sudah kami tertibkan. Itu banyaklah pedagang-pedagang yang kita tengah. Sekarang sayap kanan ditertibkannya. Jadi tahun ini full kiri dan kanan Jalan Dr. Semeru.
4: Penataan kawasan ini sejalan dengan arahan Wali Kota Bogor, Dedi Arahim, untuk menjalankan penataan wilayah secara berkelanjutan, termasuk di sepanjang Jalan Semeru hingga Jalan Brigjen Sabta Aji. Melalui koordinasi lintas instansi, pemerintah berharap ruang publik dapat dimanfaatkan sesuai fungsinya dan dengan tetap memperhatikan pelaksanaan penertiban berdasarkan ketentuan yang berlaku.
0: Museum perlu mengembangkan cara kreatif untuk mendekatkan sejarah kepada generasi muda, salah satunya melalui alih wahana sejarah menjadi karya desain, seni maupun storytelling yang sesuai dengan minat pengunjung. Tim ahli cagar budaya Kota Bogor Muhammad Al-Nauza mengatakan, Bumi Parawira menjadi salah satu contoh pemanfaatan alih wahana untuk mengenalkan sejarah dengan pendekatan yang lebih menarik. Menurutnya, museum juga perlu membuka ruang bagi pengunjung untuk berbagi perspektif dan melengkapi cerita sejarah.
6: Kita beruntung misalnya di Bogor ada salah satu contoh yang buat saya cukup baik ya, Bumi Parawira misalnya. Apa namanya, hasil produk alih wahana ini kan yang justru malah mendekatkan sejarah dengan anak muda ini. Karena mereka mungkin ada yang lebih minat ke desainnya, ada yang lebih minat ke seninya, ada yang lebih minat ke aspek storytellingnya begitu ya. Nah ini yang sebetulnya proses alih wahana ini penting. Museum-museum ini harus lebih kreatif. Memang tanggung jawab bersama ya. Sejarah hanya dalam satu versi itu membosankan, gitu. Kan ada perspektif, ada sudut pandang, ada cerita-cerita yang mungkin tidak terekam di museum, gitu. Okay. Yang justru dilengkapi oleh si pengunjung itu sendiri, gitu. Dan itu bisa siapa saja. Museum itu dua arah, artinya si pengunjung dan si museum itu bisa memproduksi sejarah itu sendiri, begitu. Mm-hmm. Jadi bukan hanya museum memperkenalkan sejarah, tapi ya saling melengkapi tadi.
0: Museum diharapkan terus berinovasi dalam menyajikan sejarah dengan cara yang kreatif dan menarik. Diperlukan kolaborasi berbagai pihak untuk menghadirkan museum yang lebih interaktif sekaligus mendekatkan sejarah kepada generasi muda. Saudara Bupati Bogor Rudi Susmanto membahas Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau RAPBD Kabupaten Bogor tahun anggaran 2027 bersama tim anggaran pemerintah daerah dan jajaran perangkat daerah pada Selasa 13 Oktober 2026. Rudi menegaskan penyusunan anggaran harus terencana, terstruktur, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat. APBD 2027 juga diarahkan untuk mendorong pemerataan pembangunan dengan prioritas yang jelas agar program pemerintah tepat sasaran dan manfaatnya dirasakan oleh masyarakat di seluruh wilayah Kabupaten Bogor.
7: Anda tengah mendengarkan Warta Berita RRI Bogor.
0: Saudara, dugaan penyimpangan dalam pengadaan barang dan jasa di lingkungan pemerintah Kabupaten Bogor terus menjadi perhatian publik. Salah satunya adalah pengadaan videotron yang ditempatkan di 40 kecamatan pada tahun anggaran 2025 lalu. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah BPKAD Kabupaten Bogor, Ahmad Wildan, menjelaskan pengadaan perangkat tersebut merupakan bagian dari anggaran sarana dan prasarana kantor kecamatan.
7: Dia termasuk bagian dari pengadaan sarana-prasarana. Kami juga tidak detail melihat itu videotron, karena memang kewenangannya ada di masing-masing kecamatan. Gitu. Jadi kalau BPKAD, PAPD itu kan hanya melihat subkegiatan. Subkegiatannya adalah sarana-prasarana kantor. Rinciannya diserahkan ke masing-masing kecamatan mau apa, kan gitu. Jadi memang kemarin itu ada yang penataan ruang, ada yang perbaikan lobi, ada yang juga milih videotron ya, videotron internal, tadi di dalam tapi bukan videotron di luar.
8: Anggaran kecamatan?
7: Anggaran kecamatan semua.
9: Maksudnya kecamatan biasanya berapa?
10: Berapa banyak, Pak?
7: Rata-rata di atas, ada yang 2 miliar, atau sarana-prasarananya. Ada yang 1 miliar, gitu. Jadi beda-beda.
9: Jadi
7: ada
9: yang wajib videotron ya?
7: Nggak wajib kita, Pak. Gitu. Kita hanya silakan sarana prasarana.
9: Kalau bisa dipasangin iklan nggak tuh, Pak? Kalau misalnya
7: kalau di dalam kan untuk rapat, iya, dan untuk ya kerja di dalam saja, tidak bisa di luar. Dia bukan videotron luar ya, outdoor atau indoor.
0: Pengadaan videotron oleh Pemkab Bogor menjadi bagian objek yang diperiksa Badan Pemeriksa Keuangan BPK Jawa Barat. Dari keterangan tersebut diduga adanya potensi pada pengadaan videotron di Dinas Perhubungan atau di Sub Kabupaten Bogor tahun anggaran 2025 senilai 2,56 miliar rupiah. Dugaan itu pun menjalar kepada dugaan lainnya pada pengadaan di masing-masing kecamatan. Terkait besaran anggaran sarana dan prasarana kantor kecamatan, Wildan menyebut nilainya bervariasi. Beberapa kecamatan memiliki alokasi anggaran lebih dari 2 miliar rupiah, sedangkan kecamatan lainnya berada di kisaran 1 miliar rupiah. Selanjutnya disampaikan Warta Olahraga. Pemerintah Kabupaten Pemkab Bogor mematangkan persiapan kontingen untuk menghadapi Pekan Olahraga Provinsi. Tim Panjat Tebing Federasi Panjat Tebing Indonesia FPTI Kabupaten Bogor terus mematangkan persiapan menjelang Porprov. Warta Olahraga selengkapnya disampaikan Ermelinda.
11: Pemerintah Kabupaten Bogor mematangkan persiapan kontingen untuk menghadapi Pekan Olahraga Provinsi Jawa Barat 2026. Pemkab Bogor menargetkan dapat merebut kembali juara umum dalam ajang olahraga tingkat provinsi tersebut. Persiapan itu dibahas dalam rapat koordinasi persiapan kontingen Kabupaten Bogor yang dipimpin Wakil Bupati Bogor Ade Ruhandi di ruang rapat serbaguna 1 Sekretariat Daerah Kabupaten Bogor kemarin. Rakor tersebut difokuskan pada finalisasi kesiapan atlet, kebutuhan teknis serta strategi pencapaian target prestasi. Ade Ruhandi mengapresiasi semangat Komite Olahraga Nasional Indonesia KONI Kabupaten Bogor dan seluruh pengurus cabang olahraga dalam mempersiapkan atlet.
12: 2018 ini sudah 8 tahun lalu, tentu harus kita ulang karena semangat pemerintah daerah juga sama Pak Bupati dan Pak Wakil Bupati, supportnya luar biasa. Walaupun kita agak terlambat untuk menghadapi Porprov, tapi saya yakin dan percaya semangat itu membuat kita kompak, membuat kita ke depan bagaimana bisa merebut kembali juara umum Porprov ke-15 Provinsi Jawa Barat.
11: Sementara itu, salah satu pengurus KONI Kabupaten Bogor, Dedi Budi Sumarna, menegaskan bahwa seluruh elemen organisasi saat ini tengah bekerja dan juga bersiap seoptimal mungkin di tengah sisa waktu yang kian mengerucut. Pria yang akrab disapa Debus ini menyampaikan harapan besar yang diusung oleh seluruh kontingen Kabupaten Bogor pada ajang Porprov 2026 nanti.
13: Saya kira semuanya mempersiapkan ya, khususnya untuk menjelang ke Porprov ini. Mungkin tinggal perlu betul-betul mematangannya aja.
14: Target kan, nih Pak, keseluruhan berapa medali Pak?
13: Kalau target saya hitung-hitungan sih sudah ada. Cuma mungkin yang berkenan ya, kebetulan saya sekarang bukan di Binpres lagi.
14: Oke.
13: Tapi untuk sekedar mengetahui ya, insya Allah sih ya, kalau Bapak Bogor masih target untuk juara umum.
11: Dengan sinergi antara manajemen yang sportif, komitmen, perbaikan fasilitas, dan daya juang atlet yang tinggi, KONI Kabupaten Bogor optimis dapat berbicara banyak dan membawa pulang trofi tertinggi ke bumi Tegar Prima. Tim Panjat Tebing Federasi Panjat Tebing Indonesia FPTI Kabupaten Bogor terus mematangkan persiapan menjelang Pekan Olahraga Provinsi Jawa Barat 2026 demi membidik target medali emas para atlet menggembleng fisik dan teknik melalui latihan intensif 2 kali sehari di Wall Climbing Gelora Pekansari, Cibinong. Fokus latihan mencakup penajaman catatan waktu di nomor speed serta peningkatan teknik dan ketahanan di nomor boulder dan lead. Pelatih Panjat Tebing Kabupaten Bogor Fahri menyebut progres kesiapan tim saat ini telah mencapai 85%.

Saudara Warta Olahraga tadi sekaligus menutup perjumpaan kita melalui Warta Berita Pagi RRI Bogor. Saya Marisa mewakili kerabat kerja yang bertugas dengan Des Editor Ermelinda Bekata, juga penata teknik Mahdi Nur mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat pagi, selamat beraktivitas.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Negara Kesatuan Republik Indonesia lahir dibidani oleh para pendiri bangsa dengan sebuah cita-cita yang mulia, menjadi negara yang sejahtera, negara yang adil makmur, negara yang rakyatnya bisa berbahagia. Dan terkait dengan keberadaan Negara Kesatuan Republik Indonesia, para pendiri dari bangsa punya apa yang kita sebut sebagai konsensus, kesepakatan. Kesepakatan yang luhur dari mereka yang telah berjuang dengan pikirannya, tenaganya, hatanya, bahkan nyawanya. Di antara konsensus itu adalah Pancasila menjadi dasar negara. Pancasila menjadi landasan di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pancasila menjadi filosofi luhur yang melandasi cara berpikir, berkata, dan bertindak dari semua warga negara Republik Indonesia. Maka menjadi sangat penting bagi kita semua untuk terus menghayati, mendalami, dan tentu saja mempraktikkan nilai-nilai Pancasila. Saudara dan saudari, dimanapun Anda berada, dalam situasi kehidupan berbangsa dan bernegara yang penuh dengan tantangan saat ini, termasuk maraknya bencana di berbagai tempat, kita betul-betul menjadi semakin punya keharusan untuk memperbaiki cara kita dalam hidup berbangsa dan bernegara. Sudah sepatutnya kita menjadi lebih sungguh-sungguh untuk melakukan tindakan yang benar, untuk tidak hanyut di dalam keserakahan, tidak hanyut di dalam sikap yang koruptif. Karena hanya dengan cara itu, dengan cara hidup berPancasila, cita-cita luhur dari negara bangsa ini bisa diwujudkan.
0: Kilau Pancasila.

0: cuaca hari ini.
1: Saatnya untuk menghadirkan informasi perakiraan cuaca sepanjang hari ini, pendengar, di hari Rabu 14 Oktober 2026. Informasinya akan disampaikan lengkap oleh forecaster dari BMKG Jawa Barat. Ini dia untuk informasi cuaca sepanjang hari Rabu 14 Oktober 2026.
2: Semangat pagi Sobat RRI, selamat menyambut hari Rabu 14 Oktober 2026. Biar aktivitas pertengahan minggu kita semua tetap berjalan lancar tanpa terganggu cuaca, yuk kita kepoin dulu update perakiran cuaca Jawa Barat terkini langsung dari Stasiun Klimatologi BMKG. Pada pagi hari, secara umum diperkirakan cerah berawan hingga berawan, cuaca yang sangat bersahabat untuk mengawali aktivitas pagi ini. Waspadai potensi hujan ringan hingga sedang secara lokal pada siang dan sore hari di sebagian wilayah Kabupaten Bogor, Kabupaten Sukabumi, dan Kabupaten Cianjur. Pada malam hari, kondisi cuaca diperkirakan cerah berawan hingga berawan. Pada dini hari, cuaca kembali diperkirakan bertahan cerah berawan hingga berawan. Kondisi udara dan angin untuk suhu pada hari ini berkisar di 17 hingga 35 derajat Celcius. Kelembapan udara berkisar antara 40 hingga 95%. Angin bertiup dari arah tenggara dengan kecepatan 5 hingga 38 km per jam. Untuk peringatan dini, waspadai potensi hujan yang dapat disertai kilat atau petir dalam skala lokal dan durasi relatif singkat antara sore hingga menjelang malam hari, khususnya di wilayah Kabupaten Bogor dan Kabupaten Sukabumi. Untuk informasi cuaca dan peringatan dini terupdate lainnya, kamu bisa langsung unduh aplikasi info BMKG, akses laman cuaca.bmkg.go.id atau kepoin media sosial di @info_bmkg. Jangan lupa selalu sedia payung atau jas hujan sebelum bepergian dan jaga kondisi tubuh dengan penuhi kebutuhan cairan harian. Selamat melanjutkan aktivitas, saya Mirna pamit, RRI Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: Duh, hampir aja jatuh gara-gara lubang tadi.
1: Iya nih, jalan depan rumahku juga bolong-bolong. Mana sampah bececeran lagi. Lapor kemana ya?
2: Laporkan saja lewat Halo RRI. Setiap Senin, Rabu dan Jumat, jam 9 sampai jam 10 pagi waktu Indonesia Barat. Cukup kirim foto, video, pesan suara atau pesan teks ke WhatsApp Pro 1 RRI Bogor di nomor 0815x4200 atau telepon 0251-831-2450. Aduan Anda akan langsung diteruskan ke pihak terkait. Keluhan Anda jangan berhenti di jalan. Sampaikan lewat Halo RRI.

Sekarang giliran pantauan informasi arus lalu lintas akan kita update pendengar ya. Di pagi hari ini pukul 6.47 waktu Indonesia Barat. Kita pantau terlebih dahulu untuk arus lalu lintas yang ada di kawasan arah Simpang Dramaga Kota Bogor, pendengar ya. Jadi yang mengarah ke Dramaga, kemudian yang mengarah ke Bubulak. Pagi hari ini arus lalu lintas masih cukup lancar ya. Terdapat angkutan umum, kendaraan roda 2, kemudian juga kendaraan roda 4 pribadi gitu ya. Dan tidak ada kemacetan atau ketersendatan di persimpangan tersebut, jadi masih cukup aman. Terlihat juga ada beberapa angkutan barang gitu ya yang melintas, dan kita harapkan agar situasi lancar ini bisa bertahan dan tidak menghambat aktivitas masyarakat. Selanjutnya bergeser ke arah simpang RSUD Kota Bogor ya, ternyata pagi hari ini untuk arus lalu lintas juga masih cukup lancar. Wow. Ternyata ada kendaraan yang agak berhenti di tengah ya, kendaraan roda 2 ini cukup membahayakan sebetulnya, walaupun menuju giliran lampu hijau, tapi ya kalau belum gilirannya sudah masuk di tengah tentu saja berbahaya gitu ya. Semoga tidak dilakukan oleh Anda pengendara lainnya gitu ya. Memang tidak terlihat juga ada petugas yang membantu ataupun mengarahkan arus lalu lintas di sana gitu ya. Jadi hanya mengandalkan traffic light saja, dan arus lalu lintas memang sudah semakin padat walaupun belum ada kemacetan yang terlihat. Di kawasan Jalan MA Salmun Kota Bogor yang mengarah ke Jembatan Merah, pagi hari ini cukup lancar. Di sana terlihat memang ada petugas yang menertibkan ya, terutama untuk angkot-angkot agar tidak ngetem sembarangan, walaupun memang ada beberapa 1-2 tapi tidak membuat macet ataupun tidak menghalangi pengendara jalan lainnya. Kemudian kita bergeser ke titik lain, yaitu di depan alun-alun Kota Bogor, pendengar. Ternyata saat ini di alun-alun Kota Bogor memang sudah cukup ramai juga dengan para pengguna jalan, baik itu yang menggunakan kendaraan, ada juga yang berjalan kaki ya, karena di sekitar alun-alun juga terdapat sekolah ya. Jadi ada siswa-siswi yang menggunakan seragam menyeberang, dibantu juga oleh petugas kepolisian di sana ataupun untuk masyarakat umum lainnya. Kemudian juga ada angkot-angkot yang memang menaik turunkan penumpang atau menunggu penumpang, namun tidak membuat kemacetan ya. Ya cukup ramai lah untuk pagi hari ini gitu, menjelang jam-jam masuk sekolah ataupun masuk kerja. Lalu di depan Balai Kota Bogor sudah mulai ramai ya, untuk kendaraan tidak bisa memacu kecepatan yang tinggi, agak sedikit melambat ya. Tentunya harap berhati-hati untuk para pengguna jalan yang akan melintas di depan Balai Kota Bogor gitu ya, karena untuk arus lalu lintas sudah semakin meningkat ya di jam-jam sibuk. Baik, terakhir pantauan dari Jalan Jembatan Otista Kota Bogor. Pagi hari ini cukup lancar ya, tidak ada kemacetan atau ketersendatan di sekitaran Jembatan Otista. Namun tentu arus lalu lintas yang lancar bukan berarti Anda menurunkan kewaspadaan, karena tetap ya hati-hati berkendara. Kemudian untuk Anda yang menggunakan kendaraan roda 2, tentunya menggunakan helm standar nasional Indonesia SNI. Kemudian juga pengendara roda 4 pribadi, jangan lupa untuk menggunakan seat beltnya. Oke, okay? Jadi itu dia pantauan arus lalu lintas pagi hari ini. Kami kutip melalui Bogor Smart Windows ya, CCTV yang ada di beberapa pusat ataupun titik-titik di Kota Bogor gitu ya, cukup lengkap. Sebetulnya kalau Anda juga mau mengecek secara pribadi, boleh untuk membuka bsw.kotabogor.go.id.

0: Dihabisin gak tadi makannya?
1: Dihabisin.
2: Habis semuanya. Habis semua.
0: Enak. Apa aja sih isinya?
1: Sayur sama tempe
2: sama semangka nasi.
3: Sebagai orang tua, saya sangat mendukung program ini dan kami berharap program ini konsisten sehingga bisa memenuhi pertumbuhan dan perkembangan gizi anak-anak.
4: Kesehatan adalah kunci utama untuk belajar dengan baik. Anak-anak sekolah membutuhkan gizi yang tepat untuk menjalani hari mereka dengan semangat. Dengan hadirnya program makan bergizi gratis, anak-anak Indonesia sebagai penerus bangsa diharapkan dapat tumbuh cerdas dan fokus belajar.